0: Yes, it ended up another good missing by Jonathan Bate and Gale Netconda. It ended up another way that they get six summer seats. Chicago Batang Site, Tamanaga Genga, and not about Subu in the Bobby to Top Running. Carabasar and Jitabria, the Colleges, to be taken to start with Engabagan Gang to Tinatan Bus to Comalash. Give good enough to Manram, letting get up saying back at the bottom of the seat, not an attaching good missing to be taken to start with Engabagan Gang and get paid to Top Running. Agunito Brindo, not an inegay, good missing. Amaje, guitarist. Kesutu ngeljo na tera mito na tera gun murena kenge na tera gama gula gapa nujme kya tajeje ngot miseng murena ngom ngolim barif tvale ine guji na ega sit na tera baba biki biki ine ngot miseng guji na ega sit na tera baba boda boda agu gama murena ngot miseng kita biki tapkalenji galengin gegera sugul ya tak baba petu sheke ngom agelwi kita kenge na nugi shagayeng net kugi kita kenge na tera gogo bata agu gama murena ni empetu tabrani galengin yur chakut miseng galengin gavele ngaba murena ni ko galengin yur chakut miseng batendo cep konda ke tul umoj konda ni gulej ye kir gir oletos itara tamu konda buire ko jina gasit jina baishet mata go sanu miseng krat ko tinyagne ole nami gab ke le tinda go ti mangare kitgin tapnu tapu mi tagot miseng baishet aga umoj bunar na gulej ye mase janun mamanani rabishe kyo jaga Cemu jaya kita jilagu asal bet koi tolepka. Kali jitu rabi sekitar 25 ko 2500. Ngap jitu kau tundai lagu semua cemite eng sugul. Cemite eng boding. Jangan nunggu ibu isi nanti mau boda boda. Lagi nih kita tunggu rumit bet tabrani jitu pergi tapkan engine. Kau kanggo kunci pun tu cuma main ni. Kau muat kau leji pay netupca. Paji kau misi kasam netupca kau kaji cip kondo jo. Kalau man gigi aku cip kondo lagu asal bet koi tolepka. Lagi nih kau gigi muat kau leni tahu netupca. Anak anak kasam aja kau misi cip Kondo juga lagu ni, jep kondo juga tipe tu seksa mungkin agai. Juta korang bisa kalau bisa kalau bisa kalau yang apa kalau mood. Jadi juga bisa jual lagu jadi sebab itu kita limbaga. Lagi ni kita korang mesti betapa rana. Jadi tapi kita kalian jin korang ni kan? Kau mesti kalau gini apa dah tipe tu seksa mugu. Amu ganggu mood mana mana kulit tarik tu. Kulit mana mana kau nyuka tar kau nyuran jep kondo. Kamu kau nyep cici kau mood kulit kau nyuran jep kondo. Lagi ni kau ni cici betu seksa mungkin cene agai. Kau itu betu seksa mungkin kau mesti jep kondo ki. Kau mesti juga kulit. Kalian ini kehijukul ganji, kau baca aja. Kalian ingat tu gugup sukul ganji ni, bangkani. Kau yang gitu merenah ni, jauh keling gitu, kian gitu. Arah tu kau panai, baga ujip kondo tu kau jatuh juga macam ni. Kau gil gaya macam je. Kau kasih tu kawaii dah, kasih tapi gigi. Igu tu siapa sukul gile, ngap kau bed, ngap kau kerana ambil tu, ngap kau kau mami. Aku tu jemite kau lah. Aku tu jatuh juga bangkan. Gulim baga kau meren kau ibaja. Lain kau merenah kau sukul gan kau patah betul siapa semua kau. Kau ma Abi kau kutip itu, aku bersih. Mereka kau anda kau le jep kondo kah bi, cuma kau tin engkau guni. Maka tin jep kondo tu, agam maka besar kau jiki kuanya. Maka jangan fas. Kulit bojo tangki ni, angkau ini memang syarang. Kami kau jenis kuagi sebita jengun. Angkut kau aku ikhdin. Nanti naga aku rumit. Kau macam biasa kelaji jah. Macam dah jep kondo tu, angkau abing kau logo boy. Kau panik tu je. Aku kasih, ayah kut mising kasih jep kondo tu juga tu. Kau le muda dana aja. Iya kata, atau kau ada jenis tarik kut mising kau agak tadi ni, asal kau aske kau jaga. Lain kan mungkin, kalau isyak kuanya ni agak besar, aku tarik. Kalau kan negara ibat tua, negara kerumit kut mising, kau negara nampi biasa negara bungo, aku gaji, kau gaji ni tuh cak. Kau ikut aku gunji je, kau ikut gunji jep kondo tu. Elok bisa agak yang agak pagal mood. Kau ikut aku gunji kondo, asal kau bet kiwe kau, kau ni iwe kau bungo ani, pagi biki biki itu. Ama jijik kalau kau pun kau buat tu tu kianan, kau ilut tu kianan jijik agak besar. Kau buat panggil, kau tu juga kerumit tu agak besar. Murenoni, kau buat kalau tos tu kau kuanda nyonya man. Anan jaga, alat itu mager itu kewujud. Agam mahu le, kalau aku pergi sini tak kuanya nyonya, aku kini tak kaya jeriti agak besar. Kini tak nak kaya jeng, kejeng alat jenis agak besar. Kita jeng kita pergi sini, kalau kita mustahat memilih mati, kita mesti ngatup ahibat kita siapa cebio senyo. Kalau lugu juga nyonya baru ambil tu tabran, aku tu kaya juga kerumit itu mesti. Kalau mai siapa Ishan ini nene boda boda, orang ini kaya agut mising ingyami teh empat tu tabrane, lakini kanam kebungu eh teh jebio se teh agu kaya itu kota yang terdeni ni. Kalau mami masta agu lor, nami last mukota mande eng bigi bigi ni kota aje. Kalau poli jago ti ne angkamu oiba kota libu tu saje ngua kake, lalu kalau kota kini telibu thake asoka bita kaya itu. Iri le tuh kita jago rumeng kabesa jita pergi tap kalian jin angguna agu maji jago le korata tinggi tu selingi segelu buta kake apa kalmu tinggi pun doktor jatuh jaga sam. Jatuh ke 2,500. igere le tukuk chotok chekakoromitu eng betutab rani. Ngap kobune biik chechang uinwek, ngap kobune kewelutik chotok chekoromen, ngap kobune kabwatutik chotok chekoromen. Lakini tugul eng tugul kokesochigei, keng'ololchigei akot eng ole kimitei. Ak yan kora betut kele yake asikobit kotoretech Kamuktaindet. Tugul eng tugul ameche kisutu nitok komalech eng betutab rani, kikochigei boroindo noto ne kararan kot mising asubuhi noto nebo betutab rani ye kitesetai eng kole studio asubuhi noto nebo betutab rani. Ngeibdake yata genga genge asikobit kisutu nitok komalach eng betutab rani. Kimeche koyotweche bana kolonge eng olin bakapket. Kolonge na bakapket, karibu.
1: Hey, tingat, karibu, hey. Dole, ngale, chongo, kapi, tenga.
0: Dungwe, dungwe, karibu, kolonge.
1: Ange, soru na nye, anget, veri, kuantasi nye mogure nge, gino tupche kolo. Ako iwe, netinyo chorwa na omion, isom rabini chon igoi. Nga mung kora kageren nang kora, kawo goita punguet, kuma misu weso nete chenge rabini chondo, chiyoki nga poyuto ele goi chenge. Hey. Som chorwa kityo, akikoi akitesyi ot paita, otestai chomye, lakini nyai nebo komonut, mokure keki ak kwondo netinye ngo.
0: Mamanansi, karibu. Chamgei mama Nancy.
2: Iye bole wara wetinge ah mata kai ke kasi ngo boil ndoli ba nyumba ni bole sana. Mama nyamwaji kama no kabisa akigatuoni briska lel diet nono. Tana mwa kama no na nyaleji iere kwanyi go tinge. Kwanyi galaki komwa go lecha chachu wa chachu. Kole go cheche guge ko checho. Akwama mwaji chonga ra le rabi ya non. Koba kwonyon maba chepka me. Kiche rabi yeta ko ite ko lego abese ni chebiyo. Ogo chebiyo ko nakolkot. No mokanyo kuno ni bombo raji net. Ogo mo lega mano korai. Ibe kibuku wet kwa andab logo tono na si chamne. Asi chalene si karu ko kamane. I chebiyo zene liana. Koba ra neki giyomdos ko tinget ko kikilele si getoret ke. Kaka kobese ra kami bo iji changuk rabi siyek. Ako nga ako loti nyeni bu. Kwa wonge 50 kali ame goe kubuku wet asu kobit ko chera bizye kobit ko yakta chebyo za na ko kiteke kyan mamnyo ne giroge ako girito ale tije gazi ako namba 2 rabi ya no ko baga ma no mati mati ko genin na na moy ga ma no le iberber ne mamnyo ne giroge kito ale tije we ga ma ne chebyo zo jugara ko anyi jwe tige ko ni kemo garane logo ya te ga bu guta eden ya ni Kiptike kiyote nane mamyone kirogen. Kia mwami kazi tuwe logochu. Logochu mengeche kwanyichu mengeche. Kia mwami ko asu kobit kutko makinai. Ogo kitu chesaretet. Kutko ngeetin nako makinai kele kaya ano. Makinai utkele mamine. Kwa chwebra wetinget. Kwa magora hekti mamyone kirogen. Keni nene. Keni nene ako ite kule ngozo ome.
0: I'm going to go to the house. Ye kita sitai en kolef tudo ran joba geso bit ke besoko twa en kibagenge en ge petu tavrani ya gira se bana wesli en kolimba jonge no wesli na bajonge no karibu
1: asunde tinga ti amune
0: jamge bana wesli karibu
1: ko go gara munga itu hage moni joba go gara moni o wa gara ga go ikuti ni te ke se ta ta joba go ma po lo gara en ga ulinda no ai ai ye na go bunda go morene ju Aku pun jumawa ni, kata sa. Kimu tu cipta ni leh nyu kutarat, aku tarat tiada kait ko. Punya kawal lah, aku ikut rot tak. Puka itu arat kerai jekina, tak kasih timu ketet ngalala tu be injur. Kasih muziara jadi, koma tu be muziara, muziara jadi dua tu tu lakukan. Alangkah tu tu kau itu cipta orang. Aku emaan warai ni lo. Nampak sini aku tu kau ni puas silum bokal ku alat nampin le. Asinya siapa yang kerai engkau? Nama atas jam juga ini itu anir. Orang sebenarnya ini intuan jangan aku mino. Amuni mungkin nama negara itu kita itu tiga ratus atau 2500. Tapi kita juga ini bukan kalangan kita. Kumpulan nama kita 2500. Kumpulan juga ini kita. Untuk kita bungku apa ini bukan kalangan kita. Apa kita ini tukar. Ya tunggu nih ada kiri kan. Ani bukan bermuru muru. Mati nuk bermuru nanti ya. Mati nuk canggih. Aku lihat nak lihat, mana mami aje, mana mami ten. Kalau tak nunggu lagi lama pun kuat, ada ni mana? Kita yang betul ni ribuan orang berjuang untuk tangguh berusaha. Ni mana aku mau kuat ni ni macam, kalau mau aku nunggu ni, nunggu mui ni ni lo, lo aku cukup aku, aku kau ini ni ni lo, kau ni ni stress, kau baru kau awak cuba kerja, kau baru kau awak cuba tu, ini buat aku pun kuat. Ini nunggu lagi aku pun ni, lagi pun terus. Ah, bana utah bateh macam, itu nampak.
0: Gonga missing. Wesley, Engolaba, Jongenwa, Nago. Brian, nata nega kut missing kita perjuat. Kali ini nama jago biat kebaso kut tuai. Agar biat abra naga gile jam. Tetap pelik juga big matri sisiak. Matri sisi kebasa. Nata naba selingi sekata. Nata naba 16,000 Kenyan shillings. Kuge dalam kita jongan *274#. Ami jadi aljiga matri sisi nata nami tu. Aljiga matri sisi taga maju kita jongan biat kita begini tiket agengke. Amun tiket sekian jam itu. Kutip temuk semua kita nega. Kita nata nami jadi ami jadi nyogi kita soko agi aljiga tiket agengke nega. Kugunen nafas nata ngerang kita mesti nubai aljiga matri sisi tempat tabrane. dialogue itungwa ni star 274 hash. Mm-hmm. Kala kwa natani jabjabi mbetu tapane kujutsoko yegitu sitai. Lakini ndetu kiti kichake nge nge. Kwa nema kani nge kirikin sangkut miseng. Agondo koge kea alisi mbetu tapamuti. Kutu kutu ngung barainda kut miseng mbetu tapane. Jutu soko ingi guni. Agene lene ngung barainda nungungit nafas. Koge dialogue itungwa ni star 274 hash. Mm-hmm. Star 274 hash. Jitu soko nge guni pingin jige tikitit kicha genge egwa genge engbiju tipita makso mugi jenyur jinge matriset nata namba 16,000 kia gungu jeb kondo kibial jige matriset. Mm-hmm. Mabuat yale minjini mkwana matriset namba 16,000 namna iyo. Mm-hmm. Komite ngale kikoro mengot misengu labaka mara itinye mpango nata namba ya itugu kia tujetirchin itinye mpango namba ya jige mungara mara agot kwa imama na mijalde tugun joungwe nyaba kioski kono ngwe paraenda kut misengu nga nafas amaji jitu soko kitu dahil ngiti ungana star 274 hash. Jitu soko agi tikiti tagenge kitu nege amati kiti tikiti chakayin ile soko bite ochamin kompyuta kegerege buj nafas wenu tafsir ngisek titan kutiaksir ngisek susom agogai inyo chige nafas nangarara ngut miseng engulip soko mbetu tabrane dahil ngiti star 274 hash. Akwana jamu kutumisi kia chiji tu kuna fas asoko biti siki engpeto tabrani yegi tasa time. Mm-hmm. Aikagiri tanugure Jane Rotich Chemnyelo nato kutumisi kisi biku jita natanda iya tuweje soko engpeto tabrani kiedale kitunga na star 274 hash. Ako Jane gige nyuru kagiri kutumisi kia alishi soko mbetu shakalak agi nyuru 25,000 Kenyan shilling. So igiri la fasa nukubaji tu kuna engpeto tabrani dialogue kitunga na star 274 hash. Jitu soko ingore na tanagararan itinya baroinda itinya nafas na tanagararan yigita sitai enkaro net na tanaba bitu tabrani neli amajali jin neli congratulations iye ngoguro meke na mama yes agere mrene na tanatai ne gure danson. Mhm. Danson ki protich agere ge jitu soko imbitu tabrani so jitu soko ingore na tanagararan agisikina fas na tanagararan ba yalishe yigita sitai star 274 hash. Gagorenda ge shagangman yigita sitai enclave studio yagika sagere mama joy singulimba kapchirire joy singulimba chirire karibu
3: chamge
0: Joyce nabaka chirire karibu
3: pole kabisa tinget poleni onginalo kotoreto Jehova en kasarta nekoui nekobo nyikisindo nibuch kemwoe kongoi amun kainyongetestai kibagenge nochokian amache ateben korok amanane olenji imache koi ne monungotio tembi makwalda kotit ak longit asikobit kokokoi chepkwame rabinik ile ingale chile lebe maise starabini ene si unye tuku tingo tuyako sinye kamuktaindet ko kikinget inye karako itaretindet mache ina wendi boyot ingo miyongo le kararuong itaretangule itaretindet so matinye ina kerebeng kibunguet boyonde ngu erabini ketute amune nye si yaigo uno imacha ingwaldane suko kochi chepkwame rabini kigeni negele maba chepkwame rabini chegu ndako kwa ikibunguwet kwa kwa ya yoreti sinyo kwa yokuwa eni obure nga kabisa hoi kwa ike ingo paket kwa ike ingo ngukta tukukye mwagereke ingo kipkoi anako kwa ikarika itak muriatak paket achaki nye kamani awara nebaka neba loko kisno anaili ono tiyo anaimokto iyoni uong mocha wako kinye tinget yani kukikike kabisa manu ngotiata kwa lole maisi samai rabini kutku ngetaki nga kwa ibe kibunguwet kali asi chut matap ko yano chef kama tu no kina amache kitu amache chichane amache inge tinne agi ele gero tore tangi bungu we amache awa kasi 2500 konne kotori nye irebe kibungu we ti oibu kata sa chono agi ne tege mana inga mati yongo kisi tuku lengo gamu kiki tu yechi mati wana rasi yeche kuka kile chachu chekuko checho wakalia siye ndukul joko mi kwanza atkasari kumami tuke takie uke unyote kipa siye ndukul joko mi tuka bito kumotoke spananda alibu wakinye kamani tingi na mwakes kitiole na mwamutia ngo kwa ninyoni mi mama nko kibeti akwa rambe kukure luti ya rono kongosh
0: mbuleni onge misengo onge misengo siljoke na wali mbago sumaya grube na rama tae
4: ya muno
0: jamge siljoke
4: ini pole ngaliana nango kabi kwa macha amwali kimye ukwanda kya ubetu negele ne mye kwanda kitabunyo negi wale boi se gabe lugi ora ke barbuni o ko ngeta ke ngene migo agone no mato ure je biose kimya je biose ma je biose no no lagoshwep kasari ne kweri na ngalek kweri na ngalek kweri na ngalek na ministry asime kutkomi ajal ne ya ajal ne kunu bakwondo yongesi ne ya kai gas ko kweri ngari sabare moja gi gas ki mwana genge agiwe ko kwanda ko kweri subui ko kweri lanje ko kweri langat imimyo le mi le le ngai tsaka gora ko kweri ngora mami mami buyi dire kwondo mami ginde ge bure ngo to kwondo Puji kabisa asara ile ile wo bache bga bigi bigi noni bache byo zo ni to ni kwoni to kwoni kwoni mi ni ngo ko ngeta ko brita chita ni on pure asara iyo
0: ongo amazing ongo amazing ko bese msil joget ko nimba ko sume ka ngo ko legend chitu soko embe ta vani agar ta nyata ke shek ta nyata ke shek log to enyo ago nyal jiren ko mise embe ta vani dialing to ngana star 274 hash star 274 hash ago ni ta ko ni na fast kabisa ago ka satan so men logo yoga be me embe ta vani ko maga sana boya tol den bor nge gas mama ele ngo limba je bunya mama ele ngo limba je bunya
2: amge dimol
0: jamge mama ele
2: Boleni, boleni wakanyu, ya tebi naga salumuti ya mese. Kai in, eye koro mkasi. Amwapsi iljogi, wakukure jebio se nono ma. Nisisi keko jebio se tamo, nere bengwa ndabloko kubungu eto kuleliki. Kopare rabi ini ngisi, ya telusie koe nge, nko kai koe nge sinyecho. Koka akwata rabi ini choneto. Server la kwana no gomongo awongo tomia ngwanjike kora go uno no to gotenge to tenda eta mungu I ai puke u chondo to gyo to boyo no ngungo kai gas ke o chenna kwinyi oge ga I jeru ngo kai go nga gi alda gi at mara go yo chemanisti I jeru na gi at agi le se tunie si ti go no ya ndugur go maga I wonde no go bur go mnie Kero kwani gemenge jeno walake ago chamga o chamgungu I chamgungu nge ai boyo ndono ngo kagi achi ke achi go kagi ai boyo o walake no gubur gumye ngori kwo ni bujo macho le in udia missing a family ne nyane de ne ba ka ga bu mwai ga tugule ta bita agin ka bios kisore ra la kwane gran emi Ago kwa nurieno limba inamu inega
0: pole pole kutu mwiseng mamele nengo limba jebunya hivwa hiyo atikasa ngalek ya tujukuro mene nge wakabisa
5: gaga ngalek lakini toma namla inga laibi
0: anget jebio saet kwa
5: monyoru lepende to ngalek
0: anget jebio saet kiko jie na wale juwele matinyo uwezu uwele kwa kasi ta bigi bigi bigi mita boda boda ule kwanda hiyo matinyo uwezu kwa naga lagu kiko kire sukul Ule yakta iwa amu jebio sore bawir kwa gasi agnes.
5: Eh, kole yakta iwa.
0: Ule mama wato to ye, yakta jela go abishe kelyan. Kebuno. Ule jebio set so so go yakta lan go sami jeb kondo ju. Go sami ni kitu je. Aga go sami ni kitu ju me jeb kondo ju betu she kata. Sumok. Ko me betu she sumok ko ngana gasi to bigi bigi ko akorota na go nyagi ay ungap ke or yakta go bet customer ya tanga ko mabit. Yem go betu she sumok ko le jebio set ko matinyo we saga to gol. Ko na me bungwe ka baji jigai. Awo waje ne tupcha tuwa le jang dun giwe ko
5: asai asai no ko je pyo sono
0: le jure tu kinga bo bi le
5: bu no ngai ko le bi le ne mata ko etum ji mwani
0: manes
5: ibe la ngora giwe asai ko in ko ko ti je pyo sono rabin ko ga le ama tore twir
0: amu is ka tenda ube sa ka ma la go ju
5: le igere ibe kien ka manu tietin kien ka manu tiet no tan ba kitu ya ke we maget ne ba kita ti so kristo ma we maget le bo ta to mu gur me ka le ki ki che bio so ko ki sinyo go thoret po yo go mi ten ne ne re ke kana go mi te boy boy ye ni ri re kana go ne ko te to ne boy ot ko lo kin gur ek matin gur ek ne mbi go ite le kin go lo lin ko e beit koro ma wa lu ki ta ke tu gur si go le ga ma go kwanda lo go chono matota
0: kata
5: tote re were tere ngaleke changke moito lakini kuanda nengo ti tagi ngalale ko re gune longit mar manon itu ot ko bogiti utlione ese kare te kuma kuanda no
0: ijere le matu ki tara tara ngati
5: so ko kuanyani
0: ago in ko te bemre nana mana gya tali ji anani anani maye ngule bigala gule no jamjami lakini he Iyeri na niye kula jaja ma ye sagara
5: ma think
0: ma we yego ko boyo dab kanisa eh ji ni gil jinga bayi shondi ji ale sara mara gere je beset ko ngonam ko
5: oel gere isan wa mai wegi ko lifestyle wa chita o tie ge chamet ko lego ganesa anga testai ni linis pagai na ilo ko ga muni mai we
0: yes
5: no tese ta mangi ta mai bu chita in musmuset lagini je be sono ko wi ko tangi tyo no le weri na ko tinye chiba chiba uyan lagini na na lebanen tu ngapi tinyo ke ekta
0: ni ekta amu gajo ku
5: lagini ire be chita bungwe ire be ni ko lagata re tiang ra ngal ngama ngal tolu ni
0: gorom na ta kabasa
5: lione changa le kite seta
0: changa le kite seta kabasa me gi no loga be me ti agwel don bor jitan ke jitu soka me ji dam jata kidogo soka be tinyo ke testa tulengi bagenge
6: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got it Mount Narok
7: 107.5
6: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM to it up college Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got it Mount Narok
7: 107.5
6: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4
8: It was meant to be a thing for that matter because once you appear in a put order we expected that the

0: Yese kale matete imge kale namigina uyeng mungu ya kuman boy jot ingele mamigina uyeng mungu
1: kale nga uyeng
0: isaji kwa mtu wa indetak yuwe kiko ngui anxiety kwa tukulu walu sauti jato
1: man
0: aku sauti kumele ngine isa aki kani sayo
1: oh magele kala
0: nito saye nga isa kumarako kage
1: nako isa ino ta
0: yes kwa api isa kage kumarako yuk sayo
1: Oh, my God, last my call was on pasta. I get the side in the Nagara and only give us amazing. Only give chin in it.
0: Go in it in my name.
1: Now get my tobara.
0: Now get my tobara.
1: Not on the cigarette, see my tobara go in ye.
0: Not on the cigarette, what Christo Jagure and a Catholic. Then dog in a break you to peel. You to peel, who could be even ye, I could be in my south to go and go not. In my south to go, come on me table late. Be my engaging a money, thank you, Quagu. Wouldn't give a gunny set at a tool, and then give a give a break at the change of an associate of Catholic. He get it again the guna in a. Again, that meets Mali, Oligitangan, a little bank, I guess, like you to be you in the Tabanunda Besa. Sayang mengenai wenengin juga aku tak yangon ingin lelaki lel. Abu agam mungkin lagi tu biar ini kongkap kupen di piknik itu kalau abu agam betawi kita kata kor. Mara kau yang mengangal juga atali.
1: Tos sirai.
0: Agle kongkap kau agut kau gaya rogi. Irogi na abu agat tengke kau angkara kau nyak.
1: Wen somnyai tapkat.
0: Ii somnyai tapkat. Ngapu kau tinggal di jengal yo. Ngapu kau kujas ngelja bim imna i jubisi.
1: Wei somenyoi tapi.
0: Ibi somenyoi tapkan.
1: Lagi ngelal lai.
0: Amu aja itu kulgi lele saya tak ketul. Ingele, mesti gigu jawab jawab gile. Ya mitei na kemukul metu punya gawuru, tu punya teritip me kata jiba anggalaga bungun duni. Kumai tak ke? Kumai 100% yang saya tak ketul yang tu kata jemu jai. Emu jai itu kan ko ilil jiji. Mara kamu kau makai ngung, lagi ni istu kan ni gaya, aile. So, ngapu kau tu iya mara kau ipasta. Lagi tu istu kan ni kau gaya nerej korak, kau gaya nerej kau kusir, kau tiju bagut ji. Kau aja korak ingetin ngalai kau gaya, ibida beri mule dong. Nada mana sihir kau buat mana, kau ngan cito kau kanisa. Ngila kanisa kau lagi title ngalai, kanisa guna kau lagi kijena tejat. Nampak pandap kipsumbet, amu kira pandap kipsumbet kau kau makai le. Aga tukul ko percinge, coba jadi tukul bandanya, kibin di style liago. Egero, kibin di style liago. Apa sah? Mereka ni le, ni kami tengah liang. Warga sekejap ni kalau cukup kami tengah ni, kami wija ini ke ngalali. Apa sah? Mereka kulit, kau macam give di, sangkut kau itulil, macam kau hilang, kau hilang. Pik, cakap macam kau challenge ngalai, kami itu engzuru itu kita lihat jauh kamu tu ini. Iya rom, kamu macam macam sebut kita itu aja biki, jajan sebab mereka anakku juga bukan ni kok, juga bagi na soro muka anakku buan. Kau cuma kira, orang kira jaga yang entuh kita muka, wujud buan aku kau majek, ameta majek, aku kulit tap segarit. Kau kira macam kita yang lain, kau kira kita mesti kau leh, kau guna jadi ngapu ni jauh.
1: Iya rey.
0: Eh, kalau jadi seru mau jatuh. Lagi ni imagine juga orang ini lagi teri ingat semuanya ni le.
1: So iya. So kata lagi lain. Kira saya kau lain amra ini tak kaki naik dia ni. Kau lain. Kau le tunggu bentuk sengkut kat tender norat. Kau le bentuk begitu le mati norat net korang rakta ini atau. Iya le bentuk korang rakta.
0: So iya le nak.
1: Negeri kan ini kutesetai.
0: Kutesetai. So, kami ni juga sekali ni mencuri kain yang orang kita. Iwan di Olimpiade ni, Olimpiade ni baganisa. Aku hanya kebendi ganisa boleh. Tu endi ganisa ji ni tinjau wes nu boleh baganisa. Nanti mai lemah jauh macam lagi ke baganisa. Wei ganisa, mewen nu bajito.
1: Awak
0: nanti le engkau baganisa, so kebendi kegi lagi. Lagi awak endi lah. Kebendi ganisa itu tinjau takkin flane. Nanti malah ini kita, wendi ganisa, aku bini nam pukuit seret, nu pasir uti kita lilin. Melil bini nama gramang guku storbo. Ebi nam kau ni tutup kimi tem bibilia, malah semua ilat bibilia. No, kira segi kira bunuh ganisa. Ebi nam kau ni tutup kimi tem nyun baganisa. Amu kau ni tutup kimi tenggelim baganisa. Boleh jod kau ini kosana sana. Kau kira lina subtul kumite in the Ten Commandments. Mite amu gileji mega simnyat kitab kau kuemu. Gomda pastu kulen. Eh, kemeja kau bikin orang orang ini. Kemeja kau bikin mengintosan kaliat. Kumite seru tetapan cebit cebitin kamu tuai deh. Jadi lagi macam ini, meti aku jadi meti yang tamu kita tu. Un meti rumis ya, meti liya. So ini lebih tentang ten commandments. Kau even dia kan ni sebiji kosan ini nanti yat.
1: Kalau mau ikhke.
0: Ibi kosan ini nanti yat, ibi kosan ibi kosan ini nanti yat, nanti yat, nanti yat. Nampak bahan dap kip sengit. Abang suku biar aku jadi senyap dan menyewe. Ingat ni leo. Amu macam aku bayi sih nengah mutu anda suka binti aku tisin dan babi kalah. Mungkin sih aku biar aku jayi sah ke? Ube tunggu nol itu tarik tak ke? Uli tarik tak jitai bi? Amu kira ni kira jitai kira aku itu koma gosa. Kira jitai kuli ya? Awan nempu gitu.
1: Ya, eman.
0: Kau ini jaga masual. Umati aku tisin dan umati aku jitai nengah kono solution.
1: Kau ini lekar ke? Tenggek tu ni nak ini non.
0: Kau ini lekar tenggek tu.
1: Kau ini ne mayu aje?
0: Mami naga, mami no, amami ne menung.
1: Ne mayu aja kau main dengan nesa, ang ne dengan nesa, oh tu ingat kau anda mula lelda, betul betul kau main dual dama.
0: Dan aku macam ni bila beri dapat balik juga bawa oleh oleh minyak, ni betul sih kata jepuan ni.
1: Aku tak kau mula ikut tu.
0: Tapi kan nama, ini mungkin kau beritanya, bi mungkin yang kau lihat.
1: Aja kau mula izin untuk kita.
0: Ia mungkin dah untuk kita.
1: Nah, tahu je apa cina tapi nama bandar.
0: Nama bandar kita sangat.
1: Aku yang tu beri tipi kau gaya, kau masih keok tak nak gaya kau mas.
0: Keok tak lagi lejana. Jag dah bawa masta ni. Lagi ni well done ina. Abang suka bete kita stagi rologo ikat ini. Okay, abang suka bete rologo ikat ini. Teka si tisek betul tabrani. Ago ina abang jalan jebik jump jika suka bete besok kau ingin guning. Dega si kering ringan. Yang kiri rologo ikat ini teka si tisek kasi tisna tanpa daily nation kan ini nunggu tu manmale.
1: Ati ni kasi tisna tanpa testan ada kain ini nyon call done por.
0: Ago baru kita kasi tisna tanpa daily nation agama kile kasiagua conditions for router defectors. Amagele could between the hardliners demanding tough terms to admit pro-government politicians seeking to switch loyalties and moderate pushing for united front in the Mount Kenya region. DCP leader forms seven-member committee to vet those who want to jump ship, but the critics question his motives. His motives. Ni takut mesuka gear orgele agmagele ngi meje imangungu na njama itake sitak jige ni badi CP goli mabon Kenya ibune ibune roga ene tanden guti utke jama na njama ina
1: gere ga buse sige
0: ke e guzu saka gere ga buse ka basa amagele big names risk being locked out of former deputy president's party ni takut mesenko amagele imujike gerta alagen gandu ketje jige kona ken kasar chama itu nonton DCP kaki orang korang kasih tini beragut apa kasih tini Daily Nation kamu gile OTSC will score 34,000 teachers from promotions kamu gile thousands of teachers seeking promotion will compete with slot under the new system that considers length of service performance academic credentials and extra duties ni takut mesti kaki orang page itu nampak tamat sahaja tentang paragut apa kasih tentang Daily Nation. Amagile rough season for top politicians facing auction. Ni takut mesin ko amagile alak engkau cantik kimi tay engkau itu nanti tak gunggungi. Aku benda teri tinu cantik coba ke al daima lekwa ke cajat aku bawa to esna lemaletian. Mangana le esna lemaletian ko
1: nominated senator nolimba ina. Sambur, kino minat ini jamaah itu nabo ODM.
0: Nabo ODM. Ni tukar mungkin wairia abu telefon magavana nabo.
1: Nabo ini, nabo Murang.
0: Nabo Murang.
1: Mungkin wairia. Yes. Lagi nua matinya ini kotoror tagetukur. Ni tenda korang.
0: Abu magavana. Rafael Tuju abu telagi kabinet sekretaris ngasap tage. Ni tukar Mary Wambui.
1: Mary Wambui. Ki Mary Wambui. Ki director nipo ina communication.
0: Ni director nipo communication.
1: Ki kaki apa inten ninka saratage.
0: Yes, agama gele mitukara ina former MP na tana bakeses na toko Swarup Mishra ureg brabarap jelule.
1: Namacha agine goe.
0: Namacha goe agine goe. Lakini agama gele batage enge politicians chata jebune jemu gelekshone nema lekwa. Agama gele recent battles to save their property from going under the hammer than the spotlight on the senior politicians who are usually thought to be too wealthy and powerful to face such problems. Juta kutu misenko logo ikatika roga city tu.
1: Wangi malapa ni ai sirut pichwan nani.
0: Yes, lazima go tuku kati teter welo dan so bit kusin go logo ikati mitaka city tu. Not about the standard. Maje I jamu ngi gati soko pichati mito ngi laga ni go bit kati so go bit kana gelene. Mito bi ngi cha magat ko nam mungare not about bande. Aku bandai kan nyunggu gol dekat ni ni, nyunggu tak cini kau. Dahane jin atau nak ibu besok kau ingat gune. Ibu jutaan agam man jatuh jemagat ke besok kau. Tapi rana mitra besok nyunggu 1,000 jatuh jebat bandek, pik jatuh jebat gonam ngare nonton bandek yang betul tabrani. Ni tu kena fast nonton ini ke? Aku kau ni tafsir gisik tu betul betul tafsir gisik sesam mulan. Mari bayi tafsir gisik si tini. Angel juga tiket nonton bata tahu sana betul tabrani. Negonin barai dah, iwe nam ngare nonton bandek. Aku kena fast ni mulan ni, kuba murenik tu sabi, agen nama mata sab.
1: Pamurenik tu sab, agen nama mata sab.
0: Ni tu kau rais kabisa.
1: Pabik 14,
0: di 14. Aku malah jadi ini cerita negi itu lagi sekian anak itu mah. Kini tak guna fast nonton budget, nonton negi itu sok kau betul tabrani. Amu kalle narokel cina, kau gile ni orang guna mengarah nonton bandar. Kau negit kau ini kau minta barak. Kini nonton yang mana? Aku lagi kita guna *274#.
1: *274#.
0: Itu sok dilihat kat isek ayang kita nengge. Aku yakin itu sok dilihat kat isek ayang. Ina ilai itinya berainda. Kau mising nonton budget juga tiketit. Aku yakin al juga tiketit, al tiketit netai. Al tiketit nonton bayang. Tiket di sekarang kita nengah, aku gunain berani dah nanti negara ran.
1: Ia lagi juga *274#.
0: Yes, *274#. *274#. *274#. Agi jutu soko. Agi jutu soko, betul tabrani. Kena kita guna nanti orang jengai. Tiket itu nanti nampak selingi sekali bujuk sami. Nanti nih windu itu nih mengarah nanti nampak bandek. Aku juga gunain rabi saja selingi sekali bujuk sam. Ia biaya mengarah ni weldon. Amu gua maje kau mesti gunain urbi berani dah. Engkulin bagu kuat ni cebaga. Kusij nafas nonton negara ane. Wai mengarau siak kuage. Aku testai kau mesti engkau nonsosia kiat jemitei. Igen jor nafas ni igen jor tata tahu sana jubi wai siang korai negara ane. *274#.
1: *274#.
0: Amagi lejen ni jinu gua nyoru anak tu. Niko nafas nonton negara kiat cici tukol. Engkau negara ane boleh kiat kau ngaitin. Umeh kau nampi mengarau ibu kau engkau kuni. Engkau kuni rapi siak tata tahu sana. Ibi ay mengarau nonton ni engkau ni lese kinen kau mesti engkau tu segala kibuane.
1: Ichi lagi tu *274#.
0: Yes, *274#. Agi macam kita kalau nak tanya jawab pun, agi aku mising kalau kahaya tak dapat fasen ni, heh, agak tak dapat fasen ni, kalau saya macam kita jadi nak tanya kahaya tu kedaulan *274#. Kau terlibat itu nonton netai, yes. Agar kita nonton gurau Leonard Mutai, Leonard Mutai. Kau terlibat itu agaknya Leonard. Kita terlibat itu nonton rubai, nonton Boeing. Aku mara isi kiri aku jadi nonton netai ni yang jenis ni ke fasen ni kagoh ni betul tabrani. Nonton apa bandek, cakap mana bandek, kita coba 30,000. Agak seringnya agak lemes. Iger menyewa. Iger jeling si mengu iger agak sering lemes. Kau agak sering lemes si. Kau yang takut mising isi kini berainda yang betul tabrani. *274#. *274#. Leonard kagali jengke tiltikiti takengke Sharon agere kai tiltikiti takengke. Aku nato kena fast nonton negara orang kabisa eng petu tabrani. *274#. *274#. Jitu soko eng kore nonton negara orang yes angetich angetich. Agere kagwe angetich jita nonton time mana ingin nonton tabel. Kau nak tiga tit, nonton apa pandai, nonton apa tata tahu zaman itu tabrani.
1: Ichi lagi tu
0: *274#.
1: *274#.
0: Yes, aku guna barang indah nonton negara ni. Isi barang indah nonton negara ni apa? Iju tu soko.
1: *274#. Aku meeting logo yang meeting ini kasih titik nonton apa? Standard ichi arulun le trial and error. Kamu agi le President William Ruto is increasingly abandoning policies his administrations once. Jambiond, amagele ina enengune, ko amagele teseta serikali tano tano president William Ruto, ko meto alagen paishoni kegiwa amispeak kwa imet ko leisul doa enen kasaratan ba kando ina tenyin, ago nathan kugo nutebuti keterter ago bato kine tapke na ba serikali nyin nathan ba Kenya kwanza, amagele kongetege university funding model to tax measures and fuel subsidies, amagele ina kongetege Rabi ini kau tan cegi kimi ten kipsoman anan somane tenon tanu kipsoman ini kibo sugulishi kibo parag ini met agui telat tenon tanu bai serut aga subsidi tenon tanu gintoi manik aga mungkin le many flagship initiatives have been revised mungkin le alagin bai shoni cah tan kira misenta ogo kecuti aga tiok enget ya nina. Kilitit kama mwagile delayed or quietly shelved after via the public resistance and implementations setbacks. Mwagile alagin paishoni chutan ko kwa imu ishe kuonde taban kondoida nitan pa imete. Yego na kunyo chuptoete kubun piki chupa imete mama chalagin paishoni chotan. Mwagile alagin paishoni kiontan na che tesetai kongyo makse ago ki tau kondoida nitan ago tebenke bike changa oba ato kine tau kene ba serikali nyin kubo ato government kama mwagile ina university funding model ay magile na ko ay serkali tno tno ba president Ruto of funding anan na ba kipsomani ni kay titay 294,000 jay magile incoming university students ay magile struggle of asla fund barchinge gora ko gir ko le na ay chula ka position kyo tan jaba asla fund na magile ni guni komite ne no ne ke babi ke bai meta rabini kay titay billion in shake tama na going kedo imut jeto mai na kewe amagile ina loan default amagile shift in focus to nyota fund suggest reduce confidence in flagship program amagile in wallet kora not and bote tuti kyota nyipa nyota fund ko imu kora in kongem anan Komata ko gimite in takineta ke notani gibo President William Ruto amagile human rights concerns rising cases of excessive force abduction and deaths linked to security operations amagile in gago bor gorai in kayo isete ke bagen ke tron tron bar singe iman dan bogit kosobe kosob kang na tago bai shin ofisa ke bo police ke no te tno tago na me big ago mosi anan John Glenn abduction ago tago mi ten kora me o sheke e chebi to en pik bai me te chege mo to en one ke bo ofisa ke bo police amagile fears by elopic groups over violation of civil liberties and lack of accountability amagile mi ten kora ko yo isete Agoba nepong meta ba imanten ba ki pagen ke sheke terter agoba miten korato agunet agoba kasula itno otro ba position ke ba serkali noton choton ko no boy ke age sirin ka siti nitan gele trial and error eh ga se agile tiemete
0: age trial and error yes ago ine wildon amje ka jam ni kabisa biket jam ni bona amje ma ngare tum beta brane ye ga na mutu ma jindano ke le jibu jugun graduation chitana gitu nige jitu soko me imje le jinam jota kabisa kidogo nam jota soko ke ngongi da tanur beng soko akhir ka besa bai bai to kan urujo sel ngi sekil buisa sampai si anyo jipko no jago mi ka besa so bit ke ngongi da tanur beng soko yes ago logo itatimite embargo te na tanba anane logo ikat jero bai nga page da tanba de nation magle na vasha school shines at the music festivals juta ko misa logo ikat sta gora ga sitine magle charge ages parliament to enact law regulating dna test juta kutumisa kama kutinge age test jati jibikeje npi kutumisa ngalega abdiene well done buwati kutumisa limita ngalega abdiene jamu kusumba nibikeja kutumisa amagile river of death ruiru waterway where killers dump their victims ahu kuru mitu biju well done give it testa bano agiviri tina inet mana la gitungo kuitano amagile beat review linda mananchi name rejection fuels row amagile application claims first rights to dispute but part name ngile go meje got missing gando chat miten gorit na tan balinda managing koristan linda manage ko chama it ngime na tan ba imet up Kenya Ruto and Oburu summon troops to plan for 2027 polls magile tatat ko tu yagando ki chat ak bo chama it na tan ba UDA ak bo ODM chat ki miten gorit na tan broad based government so bit kongala le got missing tinge akula to shekete bangita bu sektip tan active the market sab ago chuta got mesenko logo iwe ke chata chigaro kasitini amage the season of losses as top politicians face auction and negative kagiro logo iju got mesen in the tabani
1: ago miten logo iki miten in kasitini nonten ba the standard Siaro gole conflict 6 leave for cancer treatment. Mite chita nangi grate apana timan. Ko suka gle lutia tena ba pareta ba chep kama tu tagen ke we return konat ko erasta sangura odiambo ne miten gune en korkoret ko bai se chin che lain ka saratan ba ke nishek tama nak sokol ko suka gle lutia tena ki kai beten sabeta kinam le lutit ke lagi beten sabeta jep kama tu tagen ke wan chiku irungu agmagile ratatu iritan agutindo myendo nebo cancer ogasom iritan kapkirwo kitiaktaine kimut kwa ginya inimitroton bo india kusuka myendo nebo cancer amawle ni kuni kibaisien tubes kibaisien tubeshe kebainendet so igere ilein koron kutmisen ka
0: gabigir panle gurumito
1: gale ama ko gurumito ta oga ko ngoi kutmisen myendo nebo cancer ogasom iritan leaf eng kap kirwog hitiakta magle ina king right ta gor gore tin 2024 kala go ina ko strike en kora tuberculosis yandra noten bo tb Baten kit in Kinyaweri tongue could cuss up like any. Nago Mui could me sing on the bar cancer, not in Bomo quick, Namogli in much Kigoshi Chamchinet, Kitiaktain in Gorgora, not as a bit Kimutkinya in Motrake Basang. A Magile taxi driver in Vatol Road Rage. Detained for 21 days. Nathan ko muren agenge neka magele in ke tintet nathan about taxi na magele in kitor weri tagenge age itome techigo gotino shegal age ingen kebebarata nathan bonyayo oret no no bomo basaroda yerita tag nyayo stadium ne nyota Nairobi amagele king ko bitu ok tai tap kang se tap ke ate chinet ko suka ga nyosutit no oret na ilegi ga katinge garuske garishe kwa ga ile ko bitu ok tai tap ke wat koru goit in ke tor weri tag agenge ne gure ni na Kennedy ngeno ago keep kora ke mete chiko ago teno shekhi ne gimite twan ne in kiguren kipto kimare ian kipto ga mwagele kingo ago tor weri ton ka mwagele taxi driver keto te taxi kabare kedua kiburi ya ago tor weri ton go tor ko but ka le tor kora weri ta ne uren ian kipto o gi la paten to ang ba sibitali tin bo kenya ta ne mitine ni uta Nairobi agi bara sai na go bo me tin ota ne bo Kennedy ngeno ago ka mwagele en kuni ko ago ko kun chamjinet Kap kirong na baki tiri tawe rotan na ko Emmanuel Kedoa Kiburi inga saratan na baki nishik anan inga saratan na baki tu shik tuptuma agenge 21 days chega ichamje kap kirwa kiba baratane tono njin kirwa kutigen kap kirwa asubit kubai sieno visaye kebo DCI kwa nchigili shiit na ba lelu tenotan pa rumete na ba awe rotan na Kennedy ngeno ago kiit kigoten kora Ian Kipto jotu ya utu kiwa testa ini utanairobi
0: yes lakini well done kagile jiji kuna mjia utakimbe tutabrani lakini tikiti natarebe nyo well done kutiege jiga besa nata nejab jabe ago jina magjingi agud mesengkule tabara yung sabi nye kabesa ago amaji well done kwa gira ayin kukiti nye ikwarta agiru bigot mesengkutu kujikitu kujini tikabesa kutinga ngalaga PA system ago gira PA system nata nge kukunumbe tutabrani tikiti ni kwa genge kiti well done lakini suka biti seki barai ni akia tin jitukul na fast ka besa suka biti nyuro na fast ni weldo ni amaje ji ne jap jap ko mi suka tilji ge gitu tikati sek somok en jap jap da na tarmi tabara amaje ga gona gitu daga sek mut weldo lagni ma amaje ko wi ba ga daga sek mut ita amaje na ta jap jap ka besa go sikki na fast a woni to go kerge ngo muren go boyo ngo ge jana ngo je bioso PS system ni nginyuro PS system ngi guni weldo ringla ga bangla ga siasa ko meti alde Mete kan ini namji ke kut mesin PS system, mungkin guna kut PS system. Mete biar dengan limbaga ialah suka betin.
1: Goi rabin.
0: Aye rabisha. Aje jam.
1: Ya yang kasih nak kita.
0: Aye kasih. Ebi kiri tu kau kerja terkena mu PS system ni kita tunda bunda generator, tunda bunda wire dan baru 200 meters. Tunda tu kau kerja terter, tunda speaker ini. So kita nak mengerti ini embetu tapran. Amin kita dah lihat tunggan status 74 hash.
1: Star 274.
0: Tinggi tinggi netai kita tinggi boy ang nebaso muk agi ini tanggip cepat dan meter barat. We need to absolutely get to them accelerating so some will don't agree to get PS system not about 150,000 Kenyan shillings. So na fast kuno mung enki guni amana la ngana tani jab jab gule ngile miti jitan ngi mwaju kume gaye gene. Kungi gula lasa mugu ta jitu soko ago sikki na fast ni empe tu tabrani. Dialong kitu ngana star 274 hash.
1: Star 275.
0: Ago ya maja ya jitu soko well don. I jitu soko itinya gaya net kora. Itinya gaya net ile eje inye ne tani sikki ni empe tu tabrani yel jige tikiti ne 150,000 Kenyan shillings. Nata nampak PA system. Iger agak sering nyawa gele PA system. Agak sering gele PA system. Kau dengan nafas empat itu tabrani. Isik nafas ni tak besar. Dalam kita dengan star 274 hash.
1: Star 274.
0: Iger guna berani nampak dengan lagi. Iger makan kiat. Iger kau mandai PA system ni empat itu tak engkau. Tiada garu busiling. Iger garu busi tanam gele butaman. Engkau lepas itu kau mandi rujuk. Mantau garu kau tulah kau bukpoch.
1: Aja paman.
0: Iuji nampi kasih aku tak ada.
1: Pamanah.
0: Pamanah ni tak besar.
1: Gitu nanti ni kau artha lagi nak kasih aku kan.
0: Ijeng.
1: Kau kuit kiri aku. Kono tunggu, kono tunggu. Ada enam.
0: Tertinggal enam biju. Mau ni kibar itu ni kita mau lagi.
1: Lagi ni kita tungkar urusan siapa aku ya, mana valai. Kita marahin.
0: Iya, singgal ni well done. Kuno angkat ni kabe sago kuka sakti engkau mel engkau kiat musa mah. Kagir kita nanti nugre Melvin Kipto, Melvin Kipto. Agar kita terkiti takengke. So Melvin ni kita terkiti nanti nambahing. Agar Margaret kita terkiti takengke. Christine kita terkiti takengke. Cherono Faith kita terkiti takengke. Amu Uski protect kaya tel tikiti takenge. Kagili jin ni taki maji kitu kigunen dage kaisa kiatu jengirigen agar angelo ngana tana jab jabin bitu tabrani. Tel jiga tikiti nata namba PS system bitu tabrani. Dialogue kitu ngana star 274 hash.
1: kishi le kitio status 75
0: awuni dagara nbo yo tingile ga inurji na fast nbo inurji ke bia system na wuni kungi ngunyo ni jita ngokwe tinyo kukiri nko lasama kungi kule jeb konde tinyo kukiri nko rongi tae nyo magibese ndoy amu suku wa manda bia system kwa magat kumita koro kakinda mwane kena reta it mile nyule nene jita kono apuch maive jita puch di ngipu manda ngur kat kwa kukoni jeb kondo so kakile jita kidalo kitio ngana star at 274 hash
1: Star 274.
0: Kitu soka ngore na tanagarara ni agere kabisa. Agere Elisha kaitil tiki takenge. Pike jange nyueldo ni agere big tungan big 13 jatu jago til tiki tishek tiki takenga agenge. Agoi enke goni angana le pike jango tiga ni kutu mesen til jige tiki tiki mi tiki ngap kundo si mwine jubenge jeno. Ure mulega na mwisi. Na tamne sigira kiko je dagi ka ishek chota ki tata dagi ka ishek sumuk chota jimita tai iba ishe na fasa ni kabisa. Dahilo kitungan star 274 hash.
1: Star
0: 275. Yes, I give you to soak and bits around again. PS system not about 150,000. We give you a Yarugum, you're going to write in PS system in him. I got a bit of bank and get missing bit of running. Ticket to again get to another nege, like a little ticket, six muk as a bit of sick in a fast, not about bit of run. Hospitals stretch as nurses strike disrupts critical health care services. Nito got Mr. Mogel, I got a certain start with Mr. Mite, Congregation, not about by shit and. Kanyoegi kata hospital sik terter kama gele puna winwek kut missing hospital sik kata terter MPs back interest cap extension bid MPs target runway loan charges at struggling households juta kut missing agar or enge enge kasetit page number tamanak sumoge nata naba kasetit naba Daily Nation Amagile age academic qualification to determine promotion of teachers. Amagile kid nevendi ki katendi ko bara katorere na tamba kanetu ke sugulish kati terter bildo naile tete sergale ki yet kanu kanetu kati jite elebushuk somagangman. Amagile kid na tamba fakta agen na tamba nevendi ko ekien ke ngalaga ben promotion siju ko bata ngalaga somanete agen amagile jata ko missing ke gere ko missing ye gitu sutai ago in nege tagere ko logo ek tatiga gyar oren gaseti te na tan ba Daily Nation ago ni tagi ko alak eng logo be lagni wel do ningle go tagera bate na tan ba wall under 20 golimba Oregon eng langa tuta be tuta ba muti e bigat jame la bate na eng big jojamure ge na tan ba la bate tage uridi na tan ba Oregon wall under 20 eng ke tuta ba muti
1: Eh,
0: macam orang gelajuk congratulations tu, mana tanpa emet ab Kenya, jika bakal Commonwealth Games.
1: Eh, sih ni Olympic Commonwealth.
0: Jika
1: kita kita orang kabit gold semua.
0: Iya, skibit gold semua tu. Oh, ini nato kita semua pun ruhi kita jadi emet ab Kenya, jadi jika gilgah kabisa. Jika macam macam kita kita tuh nanti negara nak
1: gitu. Jika ada faith hero teach.
0: Jika ada faith hero teach, ini gold.
1: And 3,000 meters.
0: Engkau betul nanti nampak 3,000 stipulates. Engkau faith hero teach, kau kengkau ruhi. Jadi jinjing gua juga mesti agak mutile yavi. Nanti nampak emir nanti nampak Bahrain. Engkau ini tak ruhi kalau kibai mati ni kita coba. Coba sang, kami kita negara ramai dan ku lebatet nanti ni ku guna kita mesti kain lah. Kami nanti nampak emir tap Kenya. Nanti kini ku guna kita mesti kesi bye bye jatuh kat kain tuol. Agi lejini erway kita coba emir tap Kenya. Kami kini kita tuol nanti negara rangkap
1: bas.
0: Kau cipta setai.
1: Erway ku gil kamu ni cuma kena call.
0: Yeah, erway ku testa ku gil gay. Kabisa.
1: Aku kira
0: kalau kita kalau tak kena tanah gunung itu mesti saya tak ketukul. Kena agen keman. Ia ni bagi keman, bagi keman. Ni juga naik itu mesti jiwu matinya kalau kita ni gila apa agenya kita ni laba tiaga ni.
1: Kita laba timi
0: mija sata. Betul, nama jiwu jamuan itu mesti kita ni jiwu jangan urus juga. Biasa tu aku ni tak mama. Kure Miriam Tanui. Nanti aku sikit betul tabrani. Kuali jige, tiketi nato nabo 150,000.
1: Bongge si Miriam.
0: PS system. Iya mama, ina tak berunsi mete, mete nami lengge kuni kuje kondo. Nami ina biar jige PS system. Jadi ni lakukan aku taruh fufu ikan ku korobat ku kuli ku subat gitu. Aku jil jil nabo tije, ku sik kuje kondo. Gue mani. Nato naga, nami jauh tak ing soko. Kabe samu nato naga gitu naga bintu soko bintu tabrani. Kapie system suka bikin mungkin atau nurbei. Eng nama cah, amu jadi suka bikin cengcengasi tenan tenan Daily Nation. ang noton ba the standard
1: awang ng gitugin kasi titno sa mga standard ko ni talo ko ikarugula facet dream comes with a bigger debt and rutos new proposal kagi magile ni gune ko tarsinge ko tmising anan kagi magile tindo tatu tek president William Ruto jawa ko wala tatu titno sa mga funding model anan ye kiko sindo so many nika ravini kyo tan jawa besendo en so many nyo nabo paraga awa magile ni gune ko tarsinge Kugir kulle, kai kasaman kipsoman ini ke in loans, amagile the Higher Education Loans Board will be transformed into Development Bank. Amagile kwale in Higher Education Loans Board, oigin kotokige Development Bank. So igere ilanja wanita ni ngalega lak se tugule ne waras ko torjinge president ruta wiru le kai gimi tin tetu te kyo tan jaba sekten wa somane de cinco yegil pon roi chindo ke somane ne somane tin suguli shek ke ba para ago ni ten korar lo goyo ngo gere kai magile city lawyer spends night in cell over 61 million called a scam chichi tan ogile ondane tapa ingana set konat ko Alphonse Collins Odoyo Osewe na magile scam ayat in ba cold anan ki suspect ni gele scam ayat in ba cold ago gotai rabin ke ti toy in million in shekso samang mut ke nu tesap ago ko igen yalla gora ang magele go bene ne unek ba police ba in oliet narabi yete se ta shigli shit aso be te ke nai lego to ke ngeng ale chi to chi an mu ngale ke ba scam ngen ngale a cold go agle go kwa bara ko ti
0: go bara yes jengi ga city ba dele national ba the standard be tabane ni cinema cha nam jota ging soko so be ti mo ngina ta narobe
2: Chamgate mindet kasartab rubet chen wagen kunni agira lete se tai jap chinige gol set
3: iman ino niko kasartane nwach akopa ko manu pet but aget tugul niton amune so go lege swe gap aminika hybrid kopun western sea no mege ago liton ago gonan gelji no en kasarta aget tugul ne sauro
2: Kokwa out negararan ago gagas ko le western sea kotinye over negararan ko itigo batig en kasariton
3: iman Yego aljige geswata bandiat ne bagilo ishegno kopun western seed anyoru mbolea kilo ishek angwan chepo NPK starter agiga al ne bagilo ishek taman anyoru mbolea kilo ishek taman chepo NPK starter
2: so iboru ni tan ko le riboton gilo ne ngungne muchi baisien ialen keswe galak chepo western seed agitese garisek chegole asinyo rutik chechang
3: kesi chang pokoman undne ton yato golset amun abaisien japkondet ne tutikin
2: kakwa utine garara non kobaten aminika gut nyegeswe kechang ajonje igole
3: tienge git no makinge ite minde yimache iges en kasartana nwach anan ko imache bandek chekororon chenyolilen chemuche iges kuniok tipta mangmut agoi sosom en ekareta gatugun kowalutyet ko keswe gap aminika WH43 age imache geswe chemangeme koimutik alak tugul chegonin rutik chemiten barak cheititoi kuniok sosom agoi sosom mangmut en ekareta genge igole keswatap aminika WH505
2: Anin kunon te mindet ne makinge mobeg anan go mi tog gab ki agi ko boto rudut ke tinye gilo isi ke miten barak
3: en mobeg tinyoli len ago gimen ko boto sile che kororon igole aminika WH507 cheimuchi igas kunyok so som agoing ago so som access it en egare taget tugul ak angot ko koy mutarit ke ni bareng ko gonin aminika WH508 walutiet uen entaritik ago konin pandek chechen cheiti toy kunyok so som mangmut ago I artam en egare taget tugul
2: Norton. Keswe gab aminika hybrids kubun western seed kukororon aguya gumye eno lalang olegaitit agibibirwega laga. Ki min agumaitir tire mianwagig. Keswe gab

0: wendon so bit ke stand bit tabrani gut mi seng engle ga gele ji nam jota king so kom bit tabrani so bit ke atun gina ta rubi dogo bit ke atun gina ta rubi em bit tabrani lagini gina ta ga jamen wendon ni ka gune gut mi seng pika ta jimu ke jamen di kwal jinge gure mbu ngele mbusi o ge jir ke ta ngoror yeto
1: mbusi o ngoror
0: yet yes mi te ngoror yet ngina ta 20,000 la na ngoror yet agenge abo te le muji yal ngoror e kisira go tay ngoror yet sol ngarbu arbu sling ise le bota sabiyo ana ngole buzi sit ko mu te go ngun na fas ana ngel jaji mi ngeje nje bailu ba ngana ngan ngole mi te weldon aga mi je mi je bi ke jitu soko ngbe tu tabrane mi te ji mara weldon ga go jitu soko aga to mo go nyor ge go ngete lakini mi je ti jam jine wana fasene ingele ga go mi te jita na ga sei ama mi je go jitu soko na fasene ge mi je go jitu ji to go soko agi sikki go mi sen mbe tu tabrane
1: e chi le ge tyo
0: go ge dale ge tyo ngana star 274 hash
1: star 274
0: tege tse ke mi to weldon go go 25 mi je tigira ge le ngana tana jab jam beta lakini til tege tit ge tya ge nge nege mati ke tite ke tshareng til tike tite ke tyageng ke nege dialogue tu ngana status 74 shaka be dikita tu tite na ba meset mbetu tabrani utanye ko mesena tan ke jap jap tu mbetu tabrani dialogue tu ngana star 274 hash
1: star 274
0: yes star 274 hash til jige tike tite ageng ke tinege agi tu soko mbetu tabrani ya be dikita tu tite na ba meset mbetu tabrani e jutu soko dialogue tu ngana star 274 agona ile rabisha ko silingi shigle bu sitem ki agona le mitrane soge 12 na na na go be ndi soko mite yeno le galda nego ni nam 20,000 jo mubwa ni simengu immediately nyona mese ne ba congratulation agira na tana ba mpesa ku ge jutu soko mbe tabrane jutu soko ngigune dialogue tu ngana star 274 hash
1: star 274
0: aw tiga tisi kyo legend telling you don ko tiga tiga tiga gen kenege til tiga tiga ke amoti ge tiga ge le so so be tiga jamen computer jutu soko dialogue tu ngana star 274 hash
1: star 274
0: amoti ge tina tan boying mbe tabrane so be te ke be tokul tang ba gen ge me ge ro ge le ngona tan jap jap ge be ge tawte tina ba mesa mbe tabrane tiga tisi ko tu ba mute me tiga ge ten sang ni tak aw ji tokul aku cita aku emam itu kakak nyuri ne kakak nyuri PS itu mo. Kau jam dah hat korai jitu soko. Amu ingat lele sogeet kau mele mungkin ini gaya teji kualis. Ni tak nak fasa nanti kerana aku missing jitu soko gaya dalam kita star 274 hash.
1: Star 274.
0: Kita kira kita nak tanah lising soko betul tabrane. Aku kau sekian fasa kita nak tanah kerana betul tabrane. Yes. Akhir kita nak tanah kure engu Simon. Simon, ketel tiket tiket kita agenge. Aku agi rala agi kurun mesej jantar bagong congratulation beta brane. Mak agi kerten sang. Yes, agi rala kalleb kalleb ketel tiket tiket kura agenge. Buan rabi sek gula agi nyetik agi sek tip tamak semua agi guni. Agi legend dialogue kita ngan star 274 hash.
1: Star 275.
0: Aku maju maju bijul dulu. Ginyo 20,000 itu. Kuha kau tarik dulu loga besa. Ibi tarik jalan ni kau jatuh gak gugun beta brane. Biar lembus ini. Ngoror yet si gira kau tunggu kat dia si gira ya ga yara tati len ngoror nama dia. Aku ni membeli biar tu lah nalar ngapu membeli tak aku lagu enggak balai. Ibi balai jatuh kau gugun tu nalar ke. Mungkin cip kau balance kido go. Ibi balance ni ke. Aku tak ingin kau limbayar dia. Aku lagi ingin tu star 274 hash.
1: Star 275.
0: Agi sekian fast nanti negaraan. Mp tu tabrane. Ia kita setai enggak oleh studio. Ingele ni tako nafasa kubara indo na tanagara angkut miseng MP2 tabrani star 274 hash yes akire ke mite jita number 4 jita na tanagure Abigail Cherotich yes akire kora Vincent nyo Vincent Langat kakutu takne soko MP2 tabrani ameja kukurin dakika ishek somogi ya kita sita angule studio kena gele picha tom kwa jisiki bura indo MP2 tabrani ungo aki jutu soko MP2 tabrani soko bitisiki ye kita sita angule studio
1: star 274
0: yes star 274 hash jutu soko mp2 tabrani ye gita sitai
1: star 275
0: yes star 274 hash soko bete gata star to enkibagenge enge petu tabrani ye gita sitai enkulip studio gwiksiri matia age tetu tina tanago mese tap tatu fami

0: la settimana che sapevo io ti le andiamo a tutti i giorni da me se
1: non me l'hanno tiendo il cappese ne che tiene
0: ma che già era brutish
1: tiene cappese a tiendo una gran cotmise non lo unghe tu in che
0: con ene cotese tango lì una roba in bietu tappa molto
1: come ho chi vuole un motino
0: vuole in ulumi giri le gale in gin music
1: vuole che mfi wakile ba namu tieni tieni inde tingona na tabo lele maa kile ba nani koi na ila kongo lo linga leki kamun kongi tiakta imbe tu taba mu
0: kukusinda nige anane
1: aja cheki pa ine kenyit konyat KMFA jepa 2025 koko kongi tiakta imbe tu taba mu kongi kliaren picha wata kapisa kwa papi
0: cheki pa ine mwishimi wangong
1: cheki pa mwishimi wangong
0: oh kito magele ba nane
1: kito magele ba nalak kimi cheki konget lakini imbe tu taba mu kongi tiakta isha kapisa ine gwarta na kondo ishi Patron Oscar Sudi, kami majority leader, noten ko Aaron Jeruyot, aga andoi galak kita tahu tin, manda sin mau limba siapa lungo, agin anglo, kami ko andoi kaya ko kami tak aku tiapa limba Joseph Lin mengkit, agin apa in limba Kayo South,
0: Kayo South,
1: barek kedian kemaya mabunjan,
0: gula buana songko, ko alat tup tanu gue songko, atau gue at the same time gue mabunjan.
1: Kogo mise ni gorata
0: mu sabos ko bunjani
1: kogo
0: git mut ko son ko sabos ko bunjani
1: ko git yakte chi bijota baga cha ngile len check sana ne ko git yakte chi kash kash ko nguni ko ba ma le ko ge clear ngale choton ba 2025 ago ka gito ke nguni 2026 o agile tatu nge ay no le ba ba me to ma ge ma fenyo
0: yes
1: mu go silipwe mu go green stadium mu go limbano yango anjo shi kimi ba me agine to ma le ge ay no bu ge ay no ba me no ba KMFA 2026 competition au kwa chamgi na kwa mwa ina na kwa mwa sudi kwa le netan kwa kima geta isa kwa nwa tieni kwa le within 4 years kwa geta nga le ap tieni kwa geta nga le ap tieni kwa gine chira vini kei tito out mara 400 million kwa rabini chone ton kwa yome kusom loan ako wikto
0: au na tanyo
1: kwa sop to sa ingieni kwa wibare gesa pa genge
0: kwa wibare gesa pa genge kwa wibare gesa pa genge
1: gesa pa genge
0: kwa wibare gesa pa genge ta ingin le hiti ninde takatu le hinye talent
1: hili
0: huje kondo wa msako
1: bas
0: kwa polisi ya wende
1: le agende polisi isi chakaroro
0: agende polisi isi chakaroro
1: gile ndende kwa tibet kebo anawa kore
0: kutun giwe iwe huje kondo kiwe kita ki interest kwa yata kikite kwa
1: kako kro ini
0: na ngutkite vi kichoboch lengi kitye ni anamara kibara ustoy
1: Mm-hmm.
0: Asi gani kitu kando inyo kutare teji. Kwa hivyo tosi.
1: Ege itu chile kia mune mususu.
0: Mano kika mwajia kena kule ina. Kika mwajia kule. Kale mwenye ntake mea ndu kia kena kusapoka. Nakupa masikini. Ana kimuwa itano.
1: Kale netie ngetap kamet. Ana woi in chep kam. Kakila kwa ina.
0: Kimuwa ya mwenye kimuwa kiswaili kuna. Kule mwenye ntake mea ndu kia kena kusapoka masikini. Kwa kare kaya kita pati eni. Unge kuna solution unu abu ruwa jake kwek
1: man
0: ibu tibi ina
1: abu ruwa imu
0: abu mita ngale ingile mita ngale jange apke kwek kwek kwek makibenche na kwewa seke kutu karab kwek mamita kutu kina kakia
1: le bingko niki manda
0: nengkabu kele chaman ili ena tibati jepkondo mabu genya na ibu batung laleni yega kechu polisista kinda sako nagararan iwe ndi bisamu jepkondo kong sako
1: agi wektai
0: chita nibi musini petu takatuku lele nitareta weja meni osako ngwee tieni ide
1: nane taenye
0: ngwee meche isoamu kia katukuli wendi sako ibu itopen iwektai akitopeni iwektai akitopeni oteche sako itkai kwee iti akujuta bikke jang kwa kujuta bikke terter ibu juta kutkando iku tabo letesia nasa kusama jibu kondo kwa rasako itkaba tieni ako wekta obwaki yata
1: bas
0: amoa ingo pa mis
1: ako
0: mama kwee tienda po ngwee tienda akpa isio ni kia tachaka apke soamu sako akiwekta jibu kondo
1: ako mi kando inde tino kongalal kwa rakilini na Wesley ngwa kipao limpa incherangany
0: No, Wesley Corrish, former marathon champion.
1: Kwa ngalal kule ya chekwa kote mwenye mbis, akitia kewa lina sports, kubare sports funds, with talents fund. Kwa kwenye mtuare, tia mbichu tatugul, pangu comedians, mbichu mila wiktu kuchantugul.
0: Yes.
1: Igeri ili pagamano utuno.
0: Pagamano utuno, tabelda.
1: Ako kwa mi president kwa raya mpe tutapa mtu limba state house, ak musil, kwa ni kebawa in islamia, itamke kuri in islamia, nivu ima muslim.
0: Muslim.
1: Kwa ya itu yete mpe tutapa mtu kwa raya tar kwenye shaule kwenye kwa yaat dispatch center nikiti wakta wain ambulances
0: kwa kasara kile binita kwen watchman kwa kwenye the groundsman
1: ya eratu ya taku watchman
0: ngu limba state house
1: kwa
0: rara ngu munjiji limba state house
1: ako iwe ki en ta e serikalishek chebo ta kikose ketyechi state house anan kibo kityo kelelen kanyo in kanyo president nebo lekile kanyo prime minister nebo lekile
0: kikene kityo kemwakta baruta nekikuren
1: kokikitakunen state house lakini kwakere akot kwame lanchi boishek ab kok en olinito akotobendo olin ilionotos nene bi Narobi
0: Akeka president kuleji biik chikikoruto jolinda kule jolungong yo ane kityo amite eng kasarta lakini ko kapchi tugul erga go boyo kuleji boyo ora no mu kwa state house kubu ko open ubunji tugul
1: ne tu ya
0: shego chaka tugul ntu ma goti ne matu na goti nyoru yo president ba yemani erga go state house mi boyo shingu no chi go pa ba ba chike gando na tete ba ma ro state house kut komanti besho
1: lakini nkuni yange nyoru bara
0: o nyoru na basi nyoru na basi be nyoru lindo
1: kwa ke ngalalu ne nyota ko ile nam lan ye nyo a ke le lan gari
0: a ile nyo gari tibega
1: ei wek tibega
0: bundo lakini betu tabran kut mesen ke meje en tetu tena tra meset ap tajef giro kut mesen akoba kando na tete tra ba president mesen kwa giro akoba gando ipeldon chat ji mwan burje tap kalenjin kut mesen ki tarje gando chat mi temburje tap kalenjin akotenka sarta na tan gbarchini ke kut mesen ke le president dr william samay tokey makini ga gut missing makin buriya ta kwalenji gut missing ka wagen ke ba bertana tan bawain na tan gi gure the second time nan ga gira gando equal don ne akon ga gore bi ke jang gut missing chata ki bayami ta mara gando gen nan bi chata buriya ta kwalenji ga gira gando gut missing chata ji bi ti ki batai gando gut missing chata ji ki toy ji ki ta gut missing ko ga se mu gol da na tan ba bi ga be met ile mi ta gando gol den ji ngong alal so en tai ta bi ga be met i ga se ko yip ti ni bi ga golen kangal gando inde flani kangalal gando indani lakini kangalal irane weldo niku gando jato kumamiten gando netake tool imbitu tabrane lakini ngiwoli mbako kwa tineka kako tuku mwaibi kijangu mwagulin kimeja gando indano weldo kigere gando indana nago gando indane kimakini ke akutumbitu sikyati jibuane nganda mita lage ngikuni kangalali weldo ni chako ba kutumisiki mwasaboten president William Samoei Ruto engasarta natani kibarchike gando netena natana ba 2022 wigirili mita lage jogoko mwagule aisturu onge betukul bani engibagenge asoko bete kibarchike gebu songoliet natana magajaret nabawa kinyitabili bushikti tamaktub tamaktisab lani jidika menji gira kutumisim betrabani weldon kutus une gando yiju kutumisim chato jimite ingulimbo kukwa timi kibaga jing engasarwe gala kweldon giko tuwagi ikasu kutumisim kwa ibchini piga bemit giwe kutumisim kukasa gando yiju kutumisim kutukutinye baranwe ke chato ke jang kutungiwe nguna kong gap kumi tengap kutita kut gando yiju mite jikilewe nge jiro nanu kong kutita gando yiju chato jikakwa ingulim engtai agiko jina fas igere ko uchain nani anagimu agele kato kutumisim kusir gando yiju nge gilewe ingulim bako kutine gapka nato kutumisim kweldon kukibar toke kumma negibar gule gando yiju kutun doja meti ang maget na tanaba biga be meto kutung limbago kwatne gapka ka giro kut missing weldon bire go bire mbire produce kuna lage kugurege again genga genge kugurege kut missing le oyo bage ngalal obage ngalal utus ka koy takne gasata na tanaba kando chat mi tembur kitab kalen jin weldon ko umge engi bage ngem ko ma kut kando chat mi tsang engi gune ke ngalali komita kando chat engi genge le kit komite komite eng sang na tanaba robeta be ut na tanaba dr william samoei ruto na tanaba president na tanaba imita kenya ali well don't give by example not anabo mp not anabo nande hills alfred keter ne to command and ground go irane engulim banande hills matun go mita gando ida natana ga 11 ke barne na tagut missing bana well don ingiwe ke be break at keter jingo missing mita gando chat ji ki focal engale ga ben ngalalu to keter keter nganda mut committee agutun sergali engurit lakini igere gora ile matun da gut missing sauti not anabo go mange ago bar gut missing kole go bar gimni go le support ne president kina tan me igere gut missing betabran gut missing well don go to nyalo ge ke aja gando ke uji takul dan amung ke gele bagta ke gele ni sina tan bagni tablu sik tu tamak tamak sabe au gere pi ke jangut mesen gele gele katanya lu ekut mesen inge pandab agenge enga genge ke ngaloli ekip kutina ke agando ijo mi ta gando ju mushmo kidan moy rena to ko forma sana tan tan ba count tan tan ba baringo nai gora ile well done gando na to gora ko sik agot chamet anan go kere na tan ter gut mesen ak pi ke ta ke bertan tan baringo kin ku mi ta gele kap ka bele tap ke na tan ba jere tap sana tan tan ba baringo u gere ile mai mush kim ne ko magidan moy ko barti ngi jaran la ni ki ma gitto gi ma gele ka ga bit ngalale te notana mara gi goj na fas mushuma gi don moy notana bugo mitay en sergale la ni ago ngi goni ge gere gele mamitay wija imitay mushuma gi don moy amma mito gara gele miten kada na notana ba kenya kwansa ki bodeni to kut mesengol dan ago tos kora tos takan chances gara kandoi chat jemite eng sang mara bildon gabi gere ekot missing gere ko manta impact lagini eng petu shikat je buane ag mara anan ngi shika nan garo chat jemite tai missing ko ibat tingai ngejere natan baganda natet bildo ko much ko ege asenet no ne ekot missing natan magat kai eng guni suka bete ge sit kandoi ju bildo ne ago tenga satan ge tak tingai tai eng sarwe gala ko ekas kandoi ko cheter ter ko missing gab gele mel mel ke manja manda anak chigi kandoi chat jemite eng golim batai ago masit parainda natan bago ko juteng sara ko ba en chama yi shagalak en ki guna ko tanga sartan ko takin ga wando yu ko mesin ko yere legi tinda ga sete a chama ko bun bi ga be mi ta ta ter ter ko mesin panel ni gita stai
1: ke ma man pana tuma nen ka sarwe ke chang ko kan ru chu tan ge tin ko kan ru king ge ge ren ka saratan balwe ni che ta ga tul ko tinda ko sube tino to si o chi ge le kan ru chu tan nen ka saratan ka go bor president kule ma che wa ta ko testa en ta mi tino tin po en ko bun le ni che tino ne ge en ka sarata na ba ke ni ta ge en mi tin tai ago tos kilio en kan roichu tan ago kan roichu tan ko focal en kebe roe kemi ten tendo ko subet no no babi ke ba emet tendo ko subet tin kan roi gala ke tos kilen chikli paishoni ko ten jaba sarkar ko gere ko len ko tar gyo shigumi te koma sinyon lakin ko sub ka gen richo ne mi apola tu shi ke ba ke bran tan ke ge shin ko mi ten koma sinetan tos en betu ta brani ko te bu tet no yo she ke lio kan roichu tan en kasaretan ke mo ge la onge betul ke ba genge ko gi borur ye tno tan ba galin ji age tin ki tin no non tan alfred ke ter nu ko chang kan roi ke ka so tin ni joshua kutun joshua kutun ko en kasarta ge in ko gi mp no ba olimpa sherangani ago gi tin ra gne sauti ke to en olimpa sherangani ko gi tin ra sauti ne amangwa le na ke tin ge ya got ko ngen tian in
0: do ta olimpa sherangani
1: ko ta kerangani ago ti ko ti ta ga ko ipne chere no tan ba cheranganye ne tos kilen paporurie tage kwa muneni na kaimushin kubet en nomination mb nagi mb en kebrata no tan ko chuchu ko tun
0: yes
1: tos kilio en kan ruichu ton en kasaretan ga mo president kule oroba no to tion sege biti na inyoge subaishoni ko kwa tsenta ago ai bur no tan nagi ga ya mis kara ko lai tu no baga
0: tos kilio ko mo soru ingele gi maguna ta kwendo ni kete bega ko mesanga mo na kangi mo manjo shoku tun ngi gune ko mo ago ko le robe ut president ko gi roga ora jembe ne na to men santwe na tanbo na gi form mp na tanbo limba maso uma ko men singolo kwanyo ni robe ut le bet panda tai iwo pe pe tanbo mo moy ben well done nganda ko men singtom ke kasanga sa tanbo ko men sing silas tiren na tanen ga sarta ko men singa ga ko ki ta ko men sing ko bandu inde ta genge na tan gi ka tete an ko men sing ko tete an wa kule ma ko gi ger ko men sing ngukalal mishma tiren to sara ga bati ga pikat ya tete gi na tan gi ko men sing bela na tan ga tete betaban ko mesen gelem tosnya logel yaji kando e keu juta kulon ago tanga sarana kita kinga 2027 amu e kita kinga ko mesen ge ger gelaga gi gi majare ko mi jogut mesen ko mi tei borur yete en jame tap ke agere na tan ter ter ago tos kando jugara well done ni tos masit magete anan mi ta kando e anam jata je moch ko gerta ye gata je ko tungu gi ngala linge kuni ko tumbo sit prime week ingi gelem tei pc jang well done ni chamara ma masit prime week en sarwe ka di kele ni sit la ngu dangile ne gas ko mi ta sergalo we ya mi tei ge ginda ngama chama na para statolo ngoma kolasa mago board member ana gumite komite seragale ngoma to sikat jeterter ne nyalugut mesen kai asko bete genyor paranda ana gumor paranda ago tarje komite en seragale ago tanga satana gitu stai kemes ko bete gumor paranda bete tabrane ko bete ngalal tugul ngi bagenge ye gitu stai en kolep studio garo net na tana ba bete tabrane ye gitu stai en kolep studio asbuy na tana ba bete tabrane to gitu setup tacha fam ni barasta ngun ngata kana sana tanon ban irabi ki gurana tuman ram le tinga tafsi mbak ketkan bata manaksit
1: ki gurana well done bor
0: ari busana sok beta get stay em beta taban ki meje gaj barain da bana well done ngul mbaka ket ko atwesh dare well done mbaka ket
2: e kumbai mission tafsi inde tuman mele ka well done bor ago karepu studio tafsi inde tuman eri tanu go itinge ke macha lo inga pe sol ta ga tin ke sion nyon po ta chesan noño na ñengando inatane kugu ni ka feinde tumane kugu gumi tin man ko ndoi ge ke giya ke gin ko na lalo ko te i ga fiu maga na lal ki ongo ge gu ni ku ni jere president ne ko ni ndoi te ne nda tin te wai ku de chang ko na gi ge wa ju mbe ke e tugu ke ma ka ta ne ka tin doi se ku ndi ge ko na gi ge ku ju ke ka ta sa ne ke gu ru me ne ka ju ko se tin ku na ke ne ne ne ku du ki sri ri nge igen jo tsubin kapta sa ke mot ko kro mo tu ra jin de kin jo ne sa ke ko me ge ge a chi chi san ke le ka ge de en de to Igeren kuni kan iger kandoik chekitai kotar kokemwa tugul en kuratinwek kelelen kuegu igeren kunan kou olimpo kesimese kokokele kaikai boiyot amun ki MP nekibo kuranoton nekikuren Toret kokikatech kanisosiek chechang kikeren kunan kokikai kasit kabisa en kuranoton kotech sukulisiek kikeren kingele ot kang'alal en eut ako kotor ikose ile kang'alal kiongozi lakini niker election nikibo 2022 ko elekikibiese kiongozi chechang akot kikeren kunan konyon konome president koik inendet nekayai tugun chechang kabisa en eut ake
0: Missing well done in Golimba, Cap Catalina, but I'm learning like I'm Gabesa, Galda, the beginning of Mbusa Cabesa, Yapijagunuru, Rabisha Jabambusi. We also can get to the Tabrana, we get to Mbusi, what I am, Pigo to go to Mbusi, some of Mugas and Bit of Tabrani, Pija 25, Jatuko Sikibrinda, number 20,000. I will during you, me, Tabasa, Gina Tramagatko, you ring Barinda, and number Posha Mil, Jip Ting Ting,
1: Jip Ting Ting,
0: number 100,000, a bit of Rani. You can Posha Mil, you're playing well done. Tiket isi juga yang gitu. Incha ke tuh nanti isi kini barang itu ambil tabrani. Agar ni tak gimana juga jaga. Awak suka betul dengan nyuru. Bicara saja nafas ambil tabrani. Miji tanah dahulu ni gitu *274#
1: *274.
0: Agar jitu sok guna agi ngalali isi kini nafas mata negaraan. Dahulu gitu orang *274#
1: *274.
0: Jitu sok. Kau ye dahulu gitu orang *274#. Agar jitu sok. Ia juga gitu orang jep tinggi ambil tabrani. Tiket isi juga yang gitu nengke. Awal dulu nafas ni gaya tata tinggi tu gol kabisa. Mama juga tak kira tajis sang, meti kan jaga cincin, mungkin kita jaga tu gol sang, embe tabrane. Aku posho bini level dona kaya kita kibur nasi metu kita ini ada agen kita nanti bini nyuruh posho milen ni. Ima aku tu mesti kita metu meter setmete, mau meter setmet. Posho milen mungkin lepa payah setmete, agen meja kita mesti angkut kau meja mesti nyuruh meter setmete. Kau kaya kaya kita pernah kita mesti iaror kau ni semua begitu, semua kau kasaran gini. Mungkin kita bungkit nama meter setmete, so kita begini sekejap ambos, awak kasaran kau ingun. Kini makati yang betul tabrani well done. Dah lagi tunggan *274#
1: *274.
0: Yes, ini juga walun well done. Mungkin lemu juga muka kesana. Tapi walun itu kuma mitas temen tu lemi teh. Tidak tiga tiga yang gitu nengke. Gue dah lagi tunggan *274#
1: *274.
0: Agi jitu soko eng betul tabrani. Tidak tiga tiga yang itu tidak tiga tiga nanti. Agi tidak nanti boeing. Agu ni tak yang kepjam dalam mitabra. Gue ega agu nanti well done. Itu noni iegu agi engke engke jaga cipen dega posho milen. Agu posho mil gitu jatuh gayeng. Lagi ni tidak tiga tiga yang. Agi jitu nanti nugure. Maureen, kaya tiltikiti takengke Maureen. Yes, agar jita nugure Benson kaya tiltikiti takengke, Karen kaya tiltikiti takengke, Winnie kaya tiltikiti takengke, Joel Sigay kaya tiltikiti takengke. Nita kagileji kita tiltikati sekarang kita orang ini ke, kini tapi seni kita kita maksud seni kita sam, awak sih nafas nonton negara nampi tu tabrani, nampi ingur cige cip ting ting ini. Agileji kita berunsi meh taki mitole bami testemeh. Aja gaya gaya, semua kita kaya gusir gaybun kita nanti oli, amar oli bangga ta.
1: Aya,
0: amar amar bami testemeh. So noton ne ko nafas en betabane ke legend to dialogue to ngana *274#
1: *274#.
0: Yes, ko bitiaro git ne much ko nam gago le mito weldon. Ago rabishe ju rabishe ke budget ni ko 100,000. Lan ni ticket ise ko yengi tene ke agere bi ke jang jang hotel ticket ise agenga agenga agere bi 32 already. Jang jang hotel ticket ita agenga agenga agenga. So chitane ndi ko tele ticket ise ko ngondon ko noton ne bore en beto tabani. Mhm. Ko jigega akip ting ding ni. Ni to ke legend to dialogue to ngana *274#. *274#
2: Si kita tahu dia sebab apa, oh lembu komune ni sebab mianda. Esam bukan dia orang yang diterima oleh nanti. So ada staf orang nam tak kan mereka mustahil sub count ni ini orang nanti. Aku ini mahu kita pisci. Eh, kini kerana aku boleh cerita nanti dalam dua hari kita akan kami ni kerana aku in the kutu ini juga limba ini cerengannya. Kiban, ni tadi cewut ini setke ini olimba ini, olimba ini, kui susu. Kip nama jamu ne, tu mungkin, ama jamu jasan biar nutrist, biar nutrist, kubi kiri kau duduk agak pesa. Lagi ni aje kerja siapa yang anu magma kau tu orang kip, aku togo. I don't even know why. Tapi nyonya, kui tu cinta. Aku mak aku cakap aku latest asal aku gimik kusirin ko, ager? Saya beri buat macam itu aku gimik, esok anyway, aneh ni masa waktu ni saya ngerti ni my punya, ada aku ngerti tu masa waktu ni saya ngerti mama cakap malam berita, ada tu dia yang aku jadi tu kita negi aku nak apa sah? Esok aku gigit cinta to the last minute, ibu lepas aku nak aku mau ni lepas aku mau nak gila ke nak gila ke, nasi aku cuci aku cuci, ini nak rasa cipai para gurina. Ibu asisten ne, ibu ting, aita majority, aita ne. Iwe agina lemi miota kila. Iyo tengu kabara ke, iwe lemi miota. Ere gua guna miota, ngaji ni kiri tawa gua guna getar gua miota ni en jossude. Aku tin dahabi, ubo gua lenji. So anyway, so amasu tiang lagi tamale. Ongi bura gibuat. Aku ngai CMP kimi tawa jiu bicho ane tan gua. Aku tiketir, agi lenji ubo ngai tiketir terusude. Aku sama kan ya presiden, macam ni, kau sampai tu, okay? Aku sama kan ya presiden, macam kau hendak tu. Idaik sih makan sahaja lagi macam, makan lagi. Macamana mawali, anak tadi dah, kefa itu tu anak tadi dah, okay? Picu agen dia yang itu gojek sekitar guru, gojek sekitar gimana jalan sekitar? Cita ni dia lekat sekitar, tu benda lekat cita ni berani, guru kau ni, tu kau kefa itu lekat, anak gimana jamming tu. Amai mulai mandi, abang nak trip kungan ni, kungan nama anda kau jadi senang tak? Kau mana kungan? Nanti mana bersegi lagi? Hey, cakap asli ni, kau kita orang ni apa? Wasit kita orang no, we're fine for you. Mana kungan kita tegi si? Amai kalau kungan nama muka mana ni limba ini, elio mana kau? Kau lagi kau nama, kau lagi nama, kau lagi nama. Agar lejar apa ni lejar lagi lengui, ke lejingui, ke lejingui. Aku yang okay, baru kau lucu. So kesegi, nana sama aku kita geng de. Onge rib cecah kita onge cecah. Aku faham macam ni, kerana aku pernah esalida. Umur aku kawan lah, umur aku ambi, aku mati asyik macam ni. Om jejak ni juga betul, ambil nampak. So, amai cuma kita tu mana leh takah tu kita harus jual ingu ribu munggu. Cuma kita kata mana leh, macam ni kita abe resident. Kita agi proposal pasal tu form ambi rendah dulu. Kita cuma kita abdul pasal di school mesti kelas. Amu yang agi proposal rendah form ambi. Aku tahu ada residen deh. Tasit, aku tahu soal ada skus. Ada waktu mau berapa bulan? Kau tuh tasit. Lepas kau ngomong sesuatu terus kau lepas kau ngomong.
0: Kami sen Johnston, kami limbah kita benda ke sekarang semangat sabjati kita batang saya tak yang kena tanpa subuh, nanti tanpa betapa ni. Kami batu kita mesti ketinggalan berjalan tanpa Western Sin Company. Naga ibu kesuai ke jatuh jawab kasar tanah tanah wajah, anan drop jatuh jawab kasar tanah tanah wajah. Naga kami batu kita mesti ketinggalan. Agak suai jatuh jawab Araka WH101, Araka WH301. Amak lagi suai juga mesti kutin dah barang indah, nanti tanpa sipko gosip anan gururia. Engkau betul sih desain ni, abah betul sih pagi lagi engkau tip tami. Aku makin gaya nitrogen atau nitrogen ngon. Imoj gara ke suwejo. Aku tonon. Aku tengah serta nata nengah bihut kemeut nata negorom. Aku imoj gara gaya gumye. Amek lebi tu nanti ke suwejo. Kau mising engke beberuwege. Anan ni engke cagi sih kanan. Engke kebagian ke sekitar juga kalau itu kita mising cam jinet kebagian kita nanti bawa stand sih deh. Aku ni tadi kami teh engke ratu tu kita coba 6 kilo sih. Mie itu kara engke kilo isyakang manem. Aku kure 4 kg nanti fertilizer free mie itu kara nanti bagi le sekitar manem. Contoh ke mitai engkau tu dikata ter rute je kebagian gaya contoh cikai ke agro dealer sih contoh coba western sih anak tu pandai shop ke fame outlet agak tersebut dan antara kita jam jinet western sih agi macam najis jangan ubah ni tadi ane macam tapi jangan ubah kesuaju ibrisi met kuanam bah 0705505505 western seed company bringing technology do the farmer ni takut mesin ko logo ya nagai bom company natan ba western seed ye kit style eng petu tabrani aja amaje bijo aing da ko sikki embe tabrani sikki quality ge agut mesin ni takut ko push mil loke matu ko pika eng glan ko bate ka chita genge manal tos kalia okay mhm agmagele yes chita naga nyor push mil ni age ko kam magole mami testament to le mitai agol ga gon barainda natan ba na fast na ba push mi la genge mhm tikiti na tra push mi la genge abo chela ga golji ji jagit na tra ga mang chingen ter ga ga magut mis kali yaro rungut ma mitai estimate to le mitai ko ga ga ma so bit mat ko ga sara aga bo chela ji jaga magela ga giwege so bit ki ga jigit na tra ter na mege aka 100,000 so tangi mi jiga gona na fast na tra barege sekto mu gitu ngarene ge dalong gitu ngana status 74 hash agi til jige tikati sek ayeng gitu nege agi tor chiga ga sergele push mi mhm gewe ki jaga ma ole ma mitai estimate ta gumman gutu ma mitai estimate to le mitai gama bagi ge gonen posho mila na ko jeb ting tingi na menyu ko taretin engola baga dalo gitu ngan status 74 hash amaja gonen 3 minutes aso bet kena gele na tar meeting soko na tar no bay eng bet tabrane ye git sa tai ya ga se agene buana kemei engolim banaro bana tabanya nini arab kemei
3: jamge
0: oi jamge arab kemei
3: arab kongoi na bisa ga tin iye ko ji ne na ba te boru ya ni be ang ma ji le kongoi ko mi wa sheto limbaga am ma wa lai ba limbaga am ma ko tukuri kare kusana kimi to na ga che ke to ave dinga na kitu sta ni me ta kenya ago ndo kyo ke gure ba gori ra ko le ji ti to son ge te ji rai ni ko en di she ko en ji es ago go ro di ba to ta ge ji ni me ta kenya ni ni de ga ndo yi ko a ge le ko ka bi le secretary Anjo alak ke PSS, aku bi alak ke ni para status. Jadi ungean, sejauh tangkalau kau jadi tak jadi semua kita ni dah gelar. Kau status tinjeru ya, elah tu status tinjeru ya. Kalau walau kau kau akan lihat, kalau walau kau lepas itu akan lihat. Kau mungkin bi orang ini korang ni dah kau lagi. Kau cuma jadi jeju. Jadi gelar itu cuma game PSS. Kita dia utara lagi gelar korang ni macam. Tapi gelar jadi kau nak di korang ni dah kau lagi. To help in our community. Gombi by Shalini or Lalomi to not be allowed me or something else to hold us up today. Father Samuku, a lot of Punyabri, a quality in general, the good of the other. So I can get on to it here again, like it's a lot of news. So I don't give a lot of wow after a name with Kenya. Imagine what we would give him to give 10 years to the government in the market. But don't know who that boy should be over that name with Kenya. Awal wakat itu kita orang sah, to kita tu kan tu kan end legal ni. Angkatan nak mana so tak ni terima beroneran lo. Koko lepas si ni aku boleh show ni sih. Kau jauh tu tanjung apa ya? Tunggu ni terus. Minit saya ni undang ni gua cik ni kalau ni ni ni ni pun beres ni ni ni aku tak cik ni kami cawai. Kau macam macam cik beres ni kan ni cik ni ni kita ubi marem, mana? Ada yang agak-agak orang kita yang kemaskan ini. Ada orang kau mesti tunggu ni. Aron, kimi dah. Aini mandang kau kini engkau masih cuma kimi kebara ke lawan yang kami cek itu engkau keisi. Kau ni ombi baru ni kau tu nojin arah kuda. Oh, ada yang magin dia kiri. Kau tahu ombi, kau tahu sahun. Esam kele ini sih. Awan yang masih show ini cakap kau. Eno lima puluh tahun kaya. Eno lima puluh tahun. aku boleh ada boleh jenuh, jadi makanya kita kalau tu yang mula mula ni, awak ada siapa isi tuan nanti, siapa ni nanti, dia awak jenuh jauh lepas tu awak jenuh dia arah rute, awak lepas tu kalau baru dia jalan, awak lepas tu tak awak ni, nak kiri dia tak ada tak kiri dia ubah sebogi, kita kali ni tuan cakap ni kita makan kuat, kau ni dia nak tu cuma lagi kita ni arah muda ini, kita ni lagi sampai mana kita ni sehat. Dia ni tuan dia tak dia ni langkau biye, no no no, dia ni langkau mana, no no ni mana, kau tu tuan kau isu tu ni ada ramu yang kurang. Ini ni, kalau tuan tu ni kau biye, kau bangpa ni siapa nak orang kau? Kalau kau tuan ni ada dia ni kau tuan kau kira ni kau ni, kau tuan nak dia kau pun kau tuan kau kira ni kau ni, kau tuan nak kau kau ni mungkin kau ni lagi kau no no, ini ni ada ramu tu. Kalau kau tuan tu agak macam kau ni macam kau ni jual tu mesti, kau tuan tu kau biasa kau cakap wira macam kau, macam ni tu sekarang macam dah okey. Kakak itu suami itu lain tukul. Kita suami diraya, itu anak minyak, itu anak korambi, itu anak korambi. MJ yang itu kalau ini yang korang ni orang ni. Kalau umkau berlekat, suami itu korang. Makanya kalau ramai sekini orang kau lebih cuci. Kau kaki tu lekat itu alamnya lebih ramai sekali aku kau tu itu. Apa yang kita faham ni juga tu orang alir. Apa yang mana lekat itu juga kita ni tak kau lagi kita juga tengah nunggu ni sekarang. Kau yang nak kimpin, kerana kita lagi tu ibu bayi shoni, oleh ini bapa ne oleh ini bapa setahun. Kau boleh bayi shoni dia akan lagi, kita bagai umai kami tiga siapa umai kami tiga boleh kita itu dia resap, kau ni lagi siapa kita yang luta luta. Apa yang anda lagi ni saya cerewet mereka ni. Yang boleh bayi shoni bicara, nanti mereka ini inilah kalau yang boleh bayi shoni yang di sini tu, yang boleh bayi shoni dah mana itu. Kau itu lagi korang ni ada ibu bayi shoni tu yang ni bapa bayi shoni. Apa ni orang lain aku ambil kerja ni orang umai dia ngalai cium ni cium orang lagi. Kau ni macam, lu tu mana ni? Apa cakap lagi tu? Dah tu, apa cakap lagi mengata lalai kimi sebab apa kimi macam tu? Orang macam ni lagi, mati kau macam mana lagi? Tengah ini asyik macam ni. Ada tu yang kita jenjang, kau ni dah macam tu, ada kami dah full, negara macam tu tu atau kau sejak kau tu tak dia. Jadi macam, apa lagi macam ni? Tahu nak tahu lalai? Oh, macam ni tu special. Ibu ni ni kau tu ni, ibu tu bukan lalu. Angkat nak kau ni ni tu. Kau masih dengan ini kau ni lepas, jadi kau ini. Tiup orang tu mesti ada nombor kerja nombor di situ ni.
0: Kau kemasing rap kami tapi ni ni engkau limba kap sosial narok county ijagure ros yes ros kembali nah tadi kita sekut kemasing para indah number engkau 730 nak bagi 312 misho ya meja legend congratulations kial juga posho mili na agak legend kial room kami lagi ni sekut bete kejap tadi kau kemasing kita beri tapi kau ni jangan mula batas saya tak serta meja tu tiket itu nah tanpa Agama kita ini, macam mana mengarah nanti nampak maragwek. Yang ini macam yang ada kot missing, yang business nanti nampak beans. Macam kita ini lagi ada, agi oleh nang kau kena empat tabran yang kot kau ini mengarah ini dengan jamie ay. Agi ini tiga tiga macam jadi tiga tiga kengkeng lagi ni. Encik itu nanti naga ijo tu soko agi sekci kot missing yang juga tiga tiga marag. Ego nampak nasi jatuh jaga ni 1,000 Anang ego nampak nasi kunci nanti naga ego nampak nombor ni 0712 kau baca nombor ni 746 agere ga gunun 1220 shillings so jitana una gumati jitu soko akcha ketu na tanaga itil tigiti gumama ina gumanda go dagne ge guni gumati jitu soko amje jitana ga nga go jitu soko agonyor Rabishak, jajaki kalau less than 500, aku tengok tokens. Jatuh juga gunen. Minta jitu tengah kagiri kau nyuruh 42 shillings. Kagiri lagi jitu tengah nyuruh 23. Kagiri bi kata jatuh teri teri kau missing. Enyo jemara manusia kita nafas. Ame jitu jam jine wago taki jek. Bi kata jitu soko. Embe tapran. Minta jitu tengah nyuruh 30 shillings. Minta jitu tengah nyuruh ata. Kupi jaga nyuruh less than 500 shillings. Nada nama jitu missing kau jitu soko. Embe tu tapran. Iki kita setai. Asok bi kau nyuruh jika 25,000 Kenyan shillings. Sejum. Ibi nama ngare nada marak. Bi embe tapran. Dahulu kita ngan Star 274 hash. Amiji juto soko ingi goni. Agi siki parainda na tani nge. Star 274 hash. Tiketi siki kati mito. Agi tiketi siki 26. In tiketi siki 26. Agi tata di nyuri 25,000. Lagini til tiketi tuti agi nge nge. Til tiketi tuti agi nge nge. Agi goni parainda na tani nge na bayi juto soko. Yes. Star 274 hash. Star 274 hash. Agi juto soko til tiketi tagi nge. Tiketi tagi nge kiti guna tagi. Agi goni parainda na tani nge. Yegita sitai in collapse. studio. Ameja ager kalijin chi tanata nge nyoro kai nyoro tokens chi sire 500 shillings anango gai iyalishin soko embe tabran go meite jutu. Chi tanaga go nyoro kita less than 500 shillings. Ko natana ge jamjin go jut soko embe to tabrane. Ye kita satai in kidjige munyoro teka ye teka ngea soko ingeden le ga nyoro abisha ki sire 500 anango to manyoro complete. Ko natana jut soko embe to tabrane. Star 274 hash. Ernest Rotich agere go missing alenya natana ge atwe soko embe to tabrane. Agere gani 25,000 Ernest Rotich gani nyoro 30 shillings gani nyoro 30 shillings kwenye nantani geju tu soko nge guni agere guna fast til tiki tiki tiki agenge nge mati kiti tiki tiki chaka ying amu magoja mun computer mago gertien sanka besa star 274 hash agi jutu soko eng petu tabrani yes Beatrice Beatrice Rotich agere kwenye natana getel tikiti natana rubei kagenyuru Beatrice kagenyuru 212 shillings so agere agot misile kagijamun kali jitane less than 500 shillings nagawo jutu soko akini katongo nyoruge eng soko ujata jitisha nafas embetu tabrani star 274 hash yegita satai eng kule studio ya kasakine Patrick Arab Rotich chamge Arab Rotich chamge karibu
4: Ongo yue kangetin tegu nege ngalale ngonyot ne very simple lakini tinda deep meaning enane go memuche itiar chito ke nyise kangwan yanga go itinyi ta mutinyo no ilenje tungi yo menge buruje mabayishi memuche iwe I servi aba aroni we ga nyende aginyo ni le kalyam bichu mama che buruje bichu ka go nam go ngata buruje We are human. Yengalala mbi. Chegi torta serikali ge itu ngecheran. Pik chegi tiar gondoi. Pik chegi chibo suti. Pik chegi chet chamai. Kululuk tobi go bat mi. Angale chegi mua ita mbi. Chegi mua kule pichu gom ngat kongin. Pichu gom mapapuriet pichu. Pichu gom ngat tapuriet pichu. Pichu gom lionem pichu. Komagit yoniton konne negi ay bichu gongol taburi inyendet negi ay bichu gongol taburi kori baka ay bigen dimingi nyise kango gobir gorista kori chu nyise kango kori chay mungare nyuani chololo chay nyise kango kema inge chere take gora ima chi longi yomenge burgi kili ame longi yomenge burgi petut Negiip kura. Tinggal. Kami yang mana ni? Tukar tiada zaman. Matang tak ibe belasang lempan ni kita ini. Orang yang mana ni? Betul negiip Alfred ngacere. Kerabu ne lasm. Betul negiip Mishra ngacere. Kerabu ne lasm. Betul negiip Yot ke busuk. Kerabu nage kete lasm. Kuri tabara mui. Magi magi engi kini sekarang mac Korea, wah nolong dia mengge beri itu. Kini semu tu, agak pergi. Jauh dari cipta, ubi. Ganda minyak gondo ikan lak, cebu gitu, cebu blok. Blok apa kamu buat ngajaran kubu gitu kan doy nate, apa sah kubu gitu. Tangan kamu megungkin kalau kamu ngoyeng ko, yang kau nyur power, kamu gair cheap tu kamu gair kuai cheap, kater no, mina kau doy inde tenne, ni maya cegi ti, ni ugitu, cipta netangus makan leci, lakuan itu nyetu gitu. Orion, kau magi ecer gigi om mengge. Lagian yang mana sih magi om mengge yang muncul itu? Yang gay macam ini tinggal cerai. Kilian pik, tu magi gaji, tanda ina teh, magi gaji, urik serigal. Coba gay kita jenin demi, marik serigal. Alfred itu ngomong lalai, marik serigal. Lepas set kay, marik serigal. Lepas pon ibu kerja cep koi. Hari ini, jebol ni tem kondo chekikimetto okot panatol maarikta serikali nguni taomai ng'echeret ake ogetchi bwan olong kiyomenge boriet amun koamach oamisye tan nguni raitab kelewenis ochaech akole nenyo serikalini biikyok mat komanda chi en burion Dear Mr. President, Otuche, Alvarez, Air of the Ayana sister, Imboyboy, Ayarida, Otuche, Mawalagi, Tuche, and D. Lagin, Pong attend the meeting, you said to us. Hi, Abagondo, you. Hotel. Kakobwa bitu tukul. Ogo Felix. Kakobwa tukul. Igose lelote pikyok. Onge pekip kutinak. Pikyok. Obwa ango. Pikyok. Onge toret president. Pikyok. Onge birgura agenga. Onge tilgura. Onge yomenge kiboror yet. Ago onge pek. Yonge yomisye kumomache goyomage boror yet. Yonge teche met kumomache goyomage boror yet. Yonge benditang. Umumah goyomah ke bororiyet. Umacche goyomah ke bororiyet. Kupir wakura. Lakin ena misiyet. Agen tukuk cekit tekse. Kumumacche. Ogure nwasalit. Kenjise somokji wosirta. Kuk oleni wasalit. Macche chok picha mafaboriyet. Pichu ko gige taret. Mamacche goriyet. Pichu ko liyane. Mamacche gole. Ngu nga onay. Olenje giyomah ke bororiyet. Otesta o chubichu, otesta o gure nwa saliti, otesta o torte. Mwanga itkura kichugugur. Korya obuwa nako kwa noleje, bichu ye chok chupa maa kukogi ibonkanchi. Ibonkanchi nige nyise mutiga mao. Kono mutu olemiya maito. Pikyok, pechwa tebe chupa tare, pechwa tebe chupa posto. Ninaan tumeweka mkakati, koko ikontrakta sai, ninaan egosoe. Kenyiseng mut ko na ole makitinye beek serikali ko kapanga mkakati sipitali tablondiani nino manyo kinde koita kikoesyo koita kinde en januari kinome serikali wacha kudanganya wananchi omwoe nemanit biik serikalit agetugul kenya yu serikalit agetugul kemoche kiyumbi kimoche chitugul konyoko kimoche chitugul mami chi nemalele okotenga Ola ile lok, lakini metortai lakwet ile manengu. Kinyochinga lakwet petu nego ya magosa. Kota. Me efe ile lakwengu. Yo negit tigere negit koko mego. Me, inye ile lakwengu nagi imutti osa. Kile ile lakwet kebiri ageba ta. Kichwete, age lenche achitagi. Ile ile nungere ta. Lakini magorge kuwa nye langat. Kuma misa anitab lakwet nega gale lapana. Lasima keba ile lakwet omunengu. Ali ambichuki maage ba esrani. Omo taka eche agraagia, kinkin. Eche agraagia, kikose, oge bende taage egere. Lakini maamun sirgali, kuko nenyone nebure enta, kumayo chige si tukuk chige mache giga ega emboru ryo segala. Ongi goi, kali amaygo ne tukuk chego ne ngatute. Chomye, tina ge chame chomye, mami chini mo mache chomye, ki mache chomye tukul. Lakini kali an chomye ne mache mwisho. Kali anjo mien ngi me ma kenta gongalo se jala ki moga nyoba mwa o ta ne aso boti ni sirgal amun ko mami gi ne gi go so sirgal so go etana I support the government ago abire go yang go mal on ge bir amun ne nyo lakini no ger bi te mi ma we ma ita buira kuma ma ge ai sia na ga ti mi ga ke luge ti ma go mong kuma ma ge ai sia ina ga ke langata kal ko mo chobot kuma ma ge ai sia Ina agaski chama anu bulu ge lagaki nyali. Kumwa ma siyasa che ucho. Kali asi mo kiko demokrasi. Enja ama hengando inatene gitini. Chia mondo. Kuchame chama ini po president. Umache gebe kutina. Ange imache chitul kunyuga. This is what I have for you. We need democracy in this party. Goto umache. Taigo mangaida. Piga DCP enu ligimenyi. Goto mache chiba independent kwa changa enu ligimenye. Goto to mache niba independent governor embo man. O mache senator niba independent embo man. omache women rep nebo independent en for man ko matong go bi democracy that is the moment no realize ni ole ko go wala pichu go to mache imanda democracy o tiidi o chunde nja mai ko lewen jita a go lewen bi jita ne mache mato dictate bi on de no mache o da kai go de bi ne mache keti nyegura au kibendi ta au ibi president age bwange kutina lakini ko tembo mami democracy ilo simisa ni bi igo ini chitane mamache ko bendi bi ga ndi CP aga ba bi ta mai new independent and that is my mind cas
5: wonga bisa ko misan Patrick arabro tsin gebi jinal ya genga so bet ketu sta
6: Toy gig or some chip a ruble chin wagin. Koba ten your chain I go lay. Pay two tagatu lugobogamanut. Yemesi be call say, come on your minute to go picture a martin. Yeme call get switch and in. Quite much come in your rutic chagoron. Agu not on e. Come at a time gay.
7: Ey, Iman. Rutic chum nego town in gay switch chagoron. Enkas a reporobe chin wagin. Oyonia nega swig up Araka copun western seed.
6: Not and gola winnet negararan. Combunita western seed. Kugo watching the Migono not yot in the bogatol dole yege. Chibo NBK starter fertilizer, yigal jigege swiga bandek chibo western seed.
7: Ah, so Ilian John western seed kotinye maget nemye ento unetap kene pagul zenyu.
6: Come on, inon ni gugun in common ut eno libo isho ite ichip kondo gug, akta unetap kene gararan en minuti gug. Amanon gichog, kiswiga baraka kubun western seed, kukigichop kutore tiye migo kwa minuti kwag enjo kinet, konyoruru te kemnyaj, akubuwa nigo mye en kasartab rugu chenwagin. En kasartab etu jepti saini, akwipoga lage nga aktip tim kuchabote mindet kogas rute kiege.
7: Lugo iwek chamya chon, aninguno ni, kiswiga chon chobo araka chenyo lugo kwalite mindet en kasarwechu.
6: Miten kiswiga nguche nootin, netaye ko araka WH101, chikororo nini misisek chikibele, ibe kasartane nwachisigeges, akubuwa nigo mye eno lima oropta, akule miten nguwenye nitrogen, awi muche igas kinuok tipte mogeng, awi tipte maglo, ene garita genge. Nebo oenge ko araka WH301, Nagiko lewen temik en rutik chemiten barag agonyoru faida noo temindet Pua andako rago mnye eno lema oropta Ole mingwa intoldorinda neba ngongo nyeg Kobo otoko mangeme mnyanuagege Agoi muche igesiki nuok tipte mangmut Agoi sosom ene karita genge
7: Kobo tig, roptago maigenech Kolisen eni nguni agi lewen keswek cheyono tin chepo araka kobun western sea Agi nyoru konu noo tiyot neba mbolea Inyoru rutik chemiach kobo otakilchin noo neba iba itilianu tuku kume nyoru koemut agetugun
6: Rutechin agrodila Agrovet, distributor, to pande ananko KV outlet agatubu nene gitenin agi teb kesu watab araka WH101 ak araka WH301. Agi bwati lemiten ofa nipambolea chibogilo isek angwan yege al gesu egab western seed chibogilo isek lo agi yege al chibogilo isek taman kegunen bolea chibogilo isek taman chibo NBK starter. Na ile ofa initon komiten enka satanen watch. Entebu tagatugul ibirisimet kwa number 0705-505-505 Anani opte email kwa sales@westernseedcompany.com Imuch kora iruteju website nebo www.westernseedcompany.com Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
5: Yes, I have gotten good missing government and Western Seed Company. Will be to nothing is wicked, Jata Jabagasar Wick, Jata Jermogene, Jata Jabarotan. I will guess what not an AMT and Giguna going to be too. I got missing, I will guess wicked, Jata Jimunch Comita, I will take a sarta, not an abo, Kemu Shaggy, I go, Koraimuch, Koyagumye, and give me regal Jatirjine, Kobata, guess what not an abo Araka WH101, I'm not an abo Araka WH301. Magile. Kes wana ngutu nyago para inda nata naba guru dia engke arawegi anan MP tu shek tsai ni nata ge kora somoge ag nata ge agoi MP tu shek pagala engke ag tiptem makin kena tru jenata ni mitengo ni ago emuch kora gumita kes wada ni ago tengka santana tengka bet keme wute aku ay kora kumiye amagele bitu nati ngut biseng kes weju engka grodila ag tugul nata naba Western Seed Company ag nan ko dupande shop anan ko KF outlet anan ko bagengke shekatu jamje ko biseng ko distributor Kampuni natano ba Western Seed, imuje iteba gibri simi kona ba 0705 505 505 0705 505 505. Amagele Western Seed Company bringing technology to the farmer. Anata kutmesenge ko logo yagun Western Seed Company natano gago iteje saita yeng. Kanata na basubuhi na baba petu tabani. Asa tanama jale jin amaji namji yata keng soko. Namji yata keng soko. Jika tu kanata ngeji jitu soko. Namji yata agak tu miseng. Pikir cikgu nyuruh 25,000 amaji namji yata ke. Soka beta mongi nata nrubai. Ye gita setai engkulep studio karo net. Nata na baba petu tabani. Ye gita setai engkulep studio. Ya gika sebuah Erik. Engkulep baja belangget. Erik, na baja belangget.
8: Yes. Asa bila dimun.
5: Jamge Erik, jamge Erik.
8: Kongoi we di kapsa dimune na baso ni gari go na. Mata ge ngalas. O kongoi sa dibu studio. Kongoi na baso ni gari go na. Di go tuan bichon tuul janga ngalas. Di go tuan batri. Awo yon de kige mi. Moge bide utu mon tu na gora. Awo de sta di jog. A challenges. Chemogi muche. Pane dimune. Kandu kimi gumonjo ko gigiteche ko gitolochi lakini ni tembara gadu ngune ya tuuki ga amuli ndari so sesu ko tukos lakini yeche dolochi chiko giti ko giti bo ko giti ri pomis lai na vas nege mo guri le tolochi ko ko mdoi ene ta ngulu dos oi tumwini kama ke mache ke bayon. Lakini matara wa kiburi noti nye, ni ubarwe raya bicho sere dozu. Para limon. Mamu uje kwae wanamgea di chosere dozu, enje sere dozu. Tapu nikiweza ninguni kuma ika tenge. Kondo nguni wanamgea ngini na tene tindo, arabe nike tindo. Kondo nguni kwa siri lopu wakilaka makta. Sire chapa kwa nito ni, lakini jini meke in this government. Kwenye angu mungu na ngu. Ila ala tuna kora. Iri bagai nama nu, lagi ni mana menci? Kami jaga damar ini pasir yang lakuan. Kami jaga benda biji jaga nara bi, coba gunji. Cekiran orang korang ke sajumba ke jun, dije ngagura. Aku juga dia korang bi ngagura, cakil orang tengah doh hita geng. Mana deh damu? Mana deh damu ke muka jauh jauh minggu? Kau boleh nara kegerat kori, lagi lugu luguan doit, kau buka dia gura. Kau kau tu, para Allah yang ingin jangan yang muna ni gomnya, ami gomnya invoyat, kimi dia gomnya, lagi jiran dia golas, kerja segali, kerja dia gomnya mereka lakukan kita geng, tak kimi atau lagi ni, nongkari lagi, aku nak lebih jauh, kiki harus lebih kuat dari mulut, kiki ni dia orang kiri, orang kerajaan kita guntingnya.

0: 이건 저의 라구행원 조룡가 왜 급다야 조룡가 이래라 미격 저승에 두고 엄마 뜨니 안맹거냠 안맹거냠 엄마 이래 아빠 도안도 다음에 믿어 시간 딱 버리지 나의 믿은 건배하겠죠 기남의 비켜 민은 아니 아메고 소원이 말하기 아주 내게 미치게 남았니 울네 응고니 미스트레 이따기 다리야 Nimi dia donglo ini dia mana di naga, amu nene naga ra, umang nene ban, itu saya kata don lagi, magbangkan. Tapi coba dia aku ni wando, yang tak kuat naga asid, punya kau sam kuat aku apa jitu. Mari raga, kau ikhwan macam aku ni, kau kau bawa kau ada kimi narabi, kau baru jitu. Aku sam kuat aku tiap kali, waktu William Motion. Kau mahu kerja ke dia? Lagi nasi dah dulu pada zaman. Kini ni kita yang dia, masih yang anda itu. Kini ni kita yang sudah lock jo, masih yang anda itu. Lagi ni kita ni guna nama kita nunggu kita geng. Mana main tahu itu pun, mana main tahu. Siapa tu negas tadi, negas dia tu negas tegas. Orang ni dia tu jemu. Enke ni siang malam ni kau berfaria. Orang ini mesti ada empat ayu. Tapi ini baru rot. Yang kaki tiapin ni, overu rawat ini. Nampak jadi yang kezaun, lagi ni kalau ada gawai ni, kau bisa ni le, unnega. Kita ni tu ke jangan jual mici. Tiap jam tiap hari tu malu kau tawat. Okey, lagi ni double aku kau bijum bijum bagai tu. Lagi ni jual dia duku jual jumpa dia lah tu dia kungo. Ngo. Kita tak sih ni lagi ni kau yang kita orang kata itu apa? Lagi ni pura. Lagi ni sih dia duku kau ni lagi kita hari berjantu mui, aku duku jual sih sabje. Tapi cara guna misteri kita kini guna. So ni kini misteri kali. Angin macam itu misteri kali. Ini takkan. Naya lewat muka jolok, terlajir. Orang orang nampak tu jen, orang kau lulia. Ada zaman, orang guna betul nampi. Amel lawat tu, kau kau misteri kali kan? Jepla kat zaman kita itu mon. Alas dry, demi orang terhati itu, kau bisa gila lagi orang kau belum. Jatuh kau, enak limbang butuh, aku gila. Kita hari tu bukan wang spray dengan ablong. Esy dan aku nyor di bawah. Kongkong missing gua ya. Ama gua betulnya mungkin esy aja boleh. Kapan gua tukar? Ambil kongkong missing.
1: Erik kongkong limba. Jablangnya cik tu start. Misalnya subuh ini nataran kita tabrani. Jitab kali ni gagal je nampi ataging soko. Agaknya soko nataran gagia tu. Ami cik sub instruction. Cakap cakap cikgu jawab bi. Cakap cakap tanya cikgu nyor cik 25,000 Kenyan shillings. Abu hati lebih cakap cikgu cikgu soko. Okey cik cik kabisan. Oleh kenyor unde. Rabi sejalan busik tu tabang mut. Lagi ni rabi cik cakap jemitu. Agi bi cakap misalnya mungkin lebih cakap jangan jaga ragu. Nama ngarit nataran bapandege. Guna ni takabi cing engke bagenge. Lagi ni jitab lagi soko agi nyoru. Rabi cakap jemitu marak bi cakap 25,000. Iya maji jam jita aga kon agi nafas. Lagi nanyu ni lekun tichan bagenge. Amma isgil soko bit kotu nyoru bi cakap jambara indo. Engke cakap tu nataran gile kai jitu soko. Agi nyoru bonus nataran less than 300 shillings. Ni takut jitab agi nyoru 300 takut testai. Iya kagai mati jitu. Soko, akhirnya kita tu nonton negara ini sikit geng soko, kau mati jutu korang. Ni tak kena fast nonton negara bi kata pik tu betul makanya kita nega. Rabi sekut ko kota 1,000. Ago ni taki ini nama kita juga tiga tiga geng kita nega. Mama jitu tiga tiga siapa yang mula pada saya tak naga serta pik ke jangan kau gapun dosi meh nak gurem mulai kerana muisi kau gapun macam gue imin kedogo. Amis kau betul kau nega siapa yang ago aku kau nega siapa yang guni ibai siang korang nonton negara orang. Tangki ngalali guni kau gaya jutu soko yang guni kau gaya dalam kita juga *274# *274# agama le cita nata nika jutu soko agoga isi rabis ya gure token sana go bonus ago jita ago siling isi 300 shillings kumati jutu soko mitibi kiko jutu soko jangka besa ago nyur gitu ngon rabis ya gapko nyur jita ago 29 shillings gapko nyur jita ago 30 shillings gapko nyur jita ago 60 gapko nyur jita 100 shillings mitibi kine jeng gapko nyur ago 1000 gapko nyur ago 2000 lagini inyiri na ingiri laga nyur rabis ya ki less than 300 shillings yeti ngi jutu soko ago ngetes ubu ya ago ngi gude ngolali ikon ngon nafas Engiguni ijutu soko anagukatumi ijutu soko kunungi parindo engiguni igita stai engkuleb studium nita kuna fast nata nangarara kidawli kitungana star 274 hash 30,000 ju kegoni kwa basi mengumi ogargeito pika tega nyurijika 25,000 lagini ngutu genyuru tokens chato jesire 300 shillings yoga ikamati ijutu soko mitabiki kanyuru rabishek 100 shillings mitabiki kanyuru 80 Lakini jitana kwa nyuru 1200 kujitana tana ugure Mildred Jip Kirui na tana kire kage nyuru yes Mildred kage nyuru 1680 mm-hmm. So biki wakot Mildred iye kaya kama tiju tamiji na mjata kidogo sukubi itukunyura kijek pika rake para indo mhm

0: agi muite kau licin muite tunggu muite nafas nonton nungut nerubai muite gany asok bita mungkin nonton nerubai engkau sai sekian tunggu muite tay lagi ni kau jinai kau jita nafas nega kau jitu soko agatum gusit aku ingin guni barang indo *274# yes elkana ciri ciri agi lagi jitu soko itu tergiti tak engge agi lagi ganyoru 30,000 Mite jita naga kata sang Cosmas ngetich Cosmas ngetich kakak lini jita naga jutu soko Cosmas ngetich kakak giri nyuru 562 shillings che tokens igiri laga kerten sang Cosmas so amiji mite biki u Cosmas akpika lage inamji mite kidogo niko nafas na tanapa pik jatuh jika mungu nalijin pik 22 ago 30,000 Kenyan shillings aga bote le muji kakiri chika jita naga ku jutu soko dialog iti ungan *274# amiji aku nindake shakangman ya kita setai engkulep studio karo neta betul tabrani, gagas bana Joffrey Mutai, karibu Joffrey Mutai.
1: Kamu ada
0: tinggal? Ada mana Joffrey?
1: Gunggu itu mon, nama jamu aku gunggu ada nyawa makin dogo lagi ni nama jauh gunggu pas nego iko non tinggal ini nego ini taka, ogi burgonya aku tu cruise aku Sheldon Bor, aku testa aku ni, gunggu ini tu cene gego ni geger gandoi kyo, agir tu kita testa sergal licik, nama jamu berhalai. Ongi kwa jinga hapa mune hapa ndo kibole nguni tinga kelele ngali ya ngwa ndoi chusu kwa kwa nguni kwa taliwa nena nyawain kwa raa kwa kwa kinga njero ongi kiri kwa igazi kwa kina kaya tebeti kile ni kwa kiki mata usini njero kwa raa kuhine toa kiki kwa kwa sargani ni kwa nfe jengi jinga para status kwa kwa Menyanyi tenyu tenyu asalnya, sebab mandi nampak tiba sahaja. Ogi gigi kau cuma, lagi tu mugi gigi reno liemka agak besar. Mugi gigi reno liemka, tu miskai kau itu. Jangan lebar sih leh. Kalau bayi tenyu ni biji. Nampak sah macam ni. Lagi tu bawa mahu minum luarnya tuul mugi gigi magil ya. Ikuan ngan kau tu, gunan arah kita tuan gunan jauh dal beres kita jauh kau tin ni kira semua abisju. Kau dah ayat terserta dal beres kita kau gosuan sergal. Oh mai jinde barasta dolar inu gara. Mai kita bicu ke return. Abah ane siasa is about din res. Yang kami tengi tanu kau nama gak sera caga caci gat. Abah ro bendi pamo jaya onete. Suka terserta. Kiki jod nama macam yang alal emiru. Awe musa musi. Kau yang kaki log gerib kandoi kau, kau mati lenje jom gerib kandoi, agi itu lenje cuma ras. Negeri kau promisen deform, ni geri way. Kau kaki kau promisen, gua nang gua usah tahu ni tahu ni, agi lagi kau promisen ras itu dia tak tu lo. Oh manyo kau isi ke? Kau bersih ke? Amun ni promisen je gimana ni? Abang kau tahu sih ke caci? Abang kau angalas sih ke caci? Kau kaki mayai, pas. Kau malu aja ke diri kau, ke senyata. Kau kau kaki gay. Kau mungkinkah nak ikhwan kredit? Presiden. Kau kau tambuan baga gigi. Oleh kau kue. Kita kini ni tinggal tak lelai. Kau muda ira baga wajib manis. Kau kau tu mua niyo. Niak wajib macam baru budi. Ni status. Kau mah gelem bongkar zirai testa aku nonita kiri bin agi kan nafti kandoi nate aku tahu testa. Kiki jenai tinggal ni very challenging. Kopi cukan doi cualagi cukan nangguai cegar cipirake. Awat tay zaki nangguai kat keting membare lemingu ini. Kandoi ini tenen napa boh metiru. Negeri mayas kewe aku gunjuk apa? Tiada boleh lelasa sehera cegi cegi. Agi terus test pojo nanggo ngalal gegasu. Ingwa nakuru au ngalo aljibi ya nakuru kuka se nakuru kuleji tuta me president gegase kwa uli emnara ugini gegase kwenye kwa ngata ni gegase tima jita ne tila si itab kando inate kucho aneta chikiribe asiko tabo riba kutayu na amundi inge ngotu makiti nyo kando iki wa kemi tembara kiatiu njewon majority chewoko murgo umen kemi bara kiatiu kege tuwa ene eno zinye ngo bari kibendi tuta kumakiti nyo uno kia wa mi bara kiatiu bas Kau tuan yang gay kau di kau jambir kini harus serga lizer kau kerja gay buat jangan kau magi. Negeri lembun ni lekar lian gun. Kau mau muai bandu kau log kau mengen gun. Aje kau aje kau mengen. Kau ngalal leh ngalega umaja. Agi kau ibi kau. Nanti muai ke mana serga lini ni. Tapi muai tinggal tu amaja agit. Neguito zigine tindai kutote ni bote sagi yoto. Yonde tinye zwe taiko magaite. Laini yonga wo besu yotaite ya skuristo. Mbu nige ngalali ke ni tengaye zergali. O mbu nitinge. To manne ke kulkule tungu kia chang. Jagi ke ya zergali. Srifye tablo kia yi wasir ki jirini. Nye barabaro mbun. Watiana. Pike ko wasir kapisa gonde zergali ni watiana. Laini wasi izige. Manyo alu kinyo mwa warako ya ata. Siti ni lenge ko kenji. Golenge beri kita lagu asal cecah kita get. Ongeri kondoi, aku ongeri gumi. Yang kau ni bater sengat doi nato siap tunggul kau si geri gune. Ulah anu bilang gune, bila golelele macura macura. Kau tu boleh cakap cuman, aku cuita ni cakap macam ni. Ingat dah ayuno. Aku tinggal telagi dia bater si geri aku bongkar sendiri tiga bulan baru tu. Kau moon kondoi kuat. Sebab orang geri begitu tinggal jero. Cecah geri nol dia kagai beri wanda. Mangan na nyalagi nai ne, amun imigir song gua dapat elgu, koko gua tak payjo ni gua elgu, tamu ni, kiri kiri, imigir gua na tetija, nebau limbai preso isau, kota aku payjo ni, amun kiri kiri, imigir gua na ni, ya ni kondo itu tuan jugo kiri kiri na tu surprise tu, kota aku payjo ni gua masih jalan jejua, eja ke lewe limbo noe kila be tu kila, jawa ke ne Johnston, o jawa ke ne lewe limbo noe kicu. Agaeri dia forever. Nampak jenah, nampak cekai kecik orang doh macam tu. Asal tau ni negara. Kau kau missing dengke.
0: Kau kau missing. Banyak jauh firmatai. Kita start dengan sekarang supaya nanti betapa ni. Kau buat tu kita kena lagi. Kenapa asal ni? Tanah kali jin 40,000 Kenyan shillings. Agar gaya tapi kita kejangan kebesan. Ingin mangan anak terus mai supaya instructions. Jadi jaga muka awak ni. Kau buat tu kita lagi jin. Kita negara itu soko. Kita negara itu soko. Ingin lekai itu soko. Agi sekitar api sekitar jadi jasir 300 shillings. Minta bi kita itu soko jangan. Cepat tahu kita Julia, cepat tahu kita Agnes, cepat tahu kita Gullens. Bicara tentang jutu soko, aku kasih jutu orang Arabi sekitar jelas dan 300 shillings. Jauh tak jumpa tim kita mesing soko. Akhirnya kita tapi nyawa nanti dan 22. Aku tiket sekitar jam itu aku 22 gitu. Nengai. So nafas nanti dong aku tak ingin gugur ni. Pik so mungkin jaga kita jaga sekitar nafas yang betul tabrani. Aku tiket tipu kau yang gageng gitu. Guna tak nengai. Iya, macam ayat tu nafas ni. Akhirnya nengai lengan nanti mendi. Aku sih jabar ini. College ini sub instructions. Jauh tak jerai sekabesan. Jauh tak jenjur cini ke nafas nanti negara. Engkulip soko betul tabrane. Agu soko ini walaupun ya tatin, agu jitu naga jitu soko agi seki yoga mati jitu soko. Nampak nabaing jitu naga jitu soko agi nyuruh token sisirah silingi sek pagal sumuk ia mati bega soko. Mite bi kejangkut mising, jagere nyu kagu jitu soko kunyura ke 26 shillings, agere kunyura ke 23, gapu kunyura ke jita ke 30 shillings, gapu nyuruh jita 64, gapu nyuruh jita ke 140. Aku nyuruh cita ke 200, minta bija aku nyuruh aku limpa 3,000. Lagi ni engki tanah tering ini lagi nyuruh rapi sekitar less than 300 yang soko. Yang aku gejut gejut guna token sejauh jelas less than 300. Kuna tak ingin nama kata jutu soko yang betul tabrani. Jutu soko ini dengan tering nyuruh less than 300 shillings. Marga nyuruh 76 shillings. Marga nyuruh 23. Kuna tering jutu soko yang betul tabrani. Dah lalu kita tunggu anda *274# hash. Yes, and bija somogi mesenga inaile ka kerta pi 122. Pi somogi jenge jiko sikina fasene. Abunita na maja ya tungi dake ka isiki changwa nenege. Dialing kitunga na star 274 hash. Amija gira longona atane chap chap ngyo. MP to tabrani. Yes, agire jita nugwe Chris Kurgat. Chris Kurgat agire ka jitu soko. Yes, Chris Kurgat kage nyuru 53 shillings. Lakini agire ngi guni kage gunen rabi sekta 30,000. Pi chou Chris Kurgat. Chata jwa sikin MP to tabrani kut mesenga jitu soko ini. Ago sikina fas na tana gara star 274 hash ameja tu sundage shagalak somo kitunege soko bite kiroge lengona to yes agere kago subi instructions chat jira isa kabisa Patrick congratulations yes agere Amos kimite jita number 7 ngeguni so abu atele magana ga amana ibi got missing oligi subtan ni to kona fast notan gararan kagalin jita ngi nyuru less than 300 shillings enge soko yani jita ngi nyuru token less than 300 anaguma nyuru complete ko nyina got missing notan ga magati jitu soko so nungit parainda kago ni 4 minutes kitunege yes nga gore ngwe dege shagangan asoko bete kene gele ne na tane rubei mp to tabrane star 274 hash jutu soko engore na tane gara nan iye gita sasai engole studio garo net na tane ba petu tabrane gega sakine councilor john duta garibu
2: jamge
0: councilor
2: komi gamsane Ruang tak, ruang di nafas itu ini umur tu memang buatan di nafas. Saya mungkin ada ciri. Saya nak lekap di ciri ini, nak lekap di bawah ciri apa ini? Ko ni tu juga lah. Ia nak, saya cuma buat itu. yongo igase si kumwe kongalal bi kumwe kuwang kongalal lo zikir kuwang kanyanyi kumiba me kanyanyi kamwa kamwa tu kitong kanya tiyanin ni kentu walak yero pukitu ngalo ikiwe kisito chungalo ole kitu kongo boto yuti yego kisito abu yelengi naini bishik kialda kiki ima kurguwe zimo ngalo lengi tage kongo lo ole abreki kiki ngalo ole yuti yego bako chen bako namene bako wat Inambia mai au ni jere moja kwa moja. Na ni mami jini uguro jiji jet bele ya kande. Mami. Da manango uguro iro no ya ye lo ngi ri ya radio. Ko mami jini uguro ga ne ba serikali ya ga ga sa mami. Ma ga ma ga ji. Ni tu ga la ke ba ga tai a ma ga ge re ya ga ge ri serikali. Ko ko ku ja ngo ba ki ni ja ngo a ga ngi ji no ine. Ko ko ba ga ta ne jere ko lu ta ba na ni ma ga jera ni. Koga bari chama ile kwa udiki lakini mabibi tunu ndio tianga bibi vaccine uno wao wangu vipi ni wangu vipi ta usiegero tuko bibi ya ile ile kwa mio mami bibi je ni kwa sababu ki tumagere tumagere kwa ile ile jeno kwa ru mai chegeger gou chapo gher kwa gezer ai la kitabu hiyo tukie nige ngendia kwa au ile gezer rangi pere nyoro I go to the dinner. Me to run out of the wrong thing. I mean, you're me, you're my great and a lack. Nothing to imagine so. On the bangana, I was to wound. If you're a wound, the one who knows you were to dress it. It was then a baby, you baby. Who is that jump over the ground? If you jump over Pierre Road, you would have a water that I think you have a water. What's the difference? You can't say I give up president. I was on the wood. Kalau bicara kita siapa yang kau ramalkan lalai ya kerja itu agen sini, kau marah itu kau ngerawat, kau ngerawat ni je. Cuma kerja sama gini, yang kau gini rugi, orang yang ngalal dulu, orang yang tambah dia nak, kanyet di sini gini, kau masih jual nafas kau ngalal lagi. Ni kau baik ini agaknya macam macam begini macam macam lagi, nam kasih tahu ayat nolu. Ibuat, nama tu juga masih tak kita agak ni bintang besar lagi. Tapi ini muncul je ni, lebar lebar ni besar. Anda pasti lihat pun. Abang bintang ni bawa ni, amanya mana? Lagi ni, yang kalau ada bintang, ada dengan ni, kahnya dia kau masih jual ni, kau mesti lagi yang jadi kau tu. Kita lawan ni, lawan ni kapasa. Abang kau jangan ni lagi jadi ni. Asi gere kama si kaya ritrala kama si na ulimpa gere toli na gere le mae kodi mo ado kira mo burgo na ge ama tu kodi kema lale murgomen kodi mo murgomen kodi mo nyos ama tu kodi kaya iti ni sana tachi ruyo kama amu sana tachi ruyo tu kodi ta ambu amu ki kesa taya ge jere lagi mugi wange ti ti ja ge kowa la wali di ago jita ne wako kora ago mae kodi mae kodi nani mo asku jari jere puja paisa Yang kau ni je nama mereka Trump, negara dia on. Orang kau bila apa mereka kau lebih sedih lagi on. Kau tak kau tak kita orang tuh kau. Angkat kau bila apa mereka lelaki itu kira orang jenis tak orang ni. Kau ni ni, kau memang kita ini je. Orang dia baca tu, orang dia tengok tu itu juga. Tiada boleh tiada jadi tiada boleh sampai si cuma orang tu jadi kalau macam tu ada pergi. Kau mungkin kau gigi asyik dia tarik jauh ke dunia, mungkin gigi. Lagi ni semua mohon presiden, ngeri tu dia beri jari je. Ngalal tu, apa tu jenis studio je tu? Orang ini banyak asyik lepas pergi, ibu asyik juga awak ibu kau ibu ngalai, kalau ibu asyik rendem, kalau lion, dia buat nak kerja ngalal, lagi tu mami ini gigi, mungkin lah. Orang yang ngalal tu gugur, awak mungkin kerja lebih banyak dengan kerja yang lebih mod. Masa orang kerja asal demi orang yang tarik kerja ni ini, dia juga kerja ni. Yang ada nak kerja ni, orang pun betul. Bagi orang yang cuci mimpi dia, apa? Bagus ni.
0: Gongemiseng, Councillor John Arap Ruta. Agong kagiba tu naga bawa kami di natarang bawa stansit kampanye, natarang bawa bunyai kesuwege, jatuh kiki go lay. Agai agol anangai mien anangai agol kesuwege juga bi, go ruto sen kasar tanah natarang bawa petusyak desai ni, agoi petusyak pagal geng gak tiptem kesuwege juga rah, go mitai bayi sena cuci natarang mitangonya, agoi muncul rah, go mita, agoi tengah sar tanah natarang bawa kemi usia kesuwege jatuh jengal lekut mesen betapran jita pergi tapkalan jene. Ko kesui kita coba Araka WH101 ag Araka WH301. Amagre miti pintu nanti kesui juga mesin enga outlets tu kulum cakap tak coba. Kebawah stansir, agro dealer, tu pandeshop, cafe, outlet, agak kebagian kesihkan. Jam juga mesti kebagian kita nonton bawa wet stansir, kue ke distributor. Kita jadi naja jang agak banyak lagi. Ibarisi metko nombor 0705505505. Agi tersetak itu mesin imin kesuai juta ke kau kasar tak orang itu tersetak ini kini gagal jinai gipi alukun agi kesuai ke jatuh coba western seed jatuh coba kilo isyak lah jatuh coba western seed ini kini gay katul dolly wegi coba kilo isyak angman jatuh fatalesa agi gunung poch agam orang gipi alukun kilo isyak tamane jatuh coba western seed ini kini gay kilo isyak taman coba fatalesa for free. Kerjanya le kenyur orang ni berani dah nata nampak jalan juga suatu nata nampak western seed agi nyur juga kerjanya kita jadi terter embet tu tabran. Tuan nengal lihat western seed nengal mah oleh bringing technology to the farmer. Nato kita nampak nampak mana utin betul tabrani, ing betul tabrani, ia kita setai. Agar ini tadi, korang agak guna nafas alih jenis kita ni kita suka macam jenis jauh tak ing suka, entah kerja tak ingge, suka betul mungkin nata nampak. Ya, agi kau se bana majority kocha majority.
3: Tangguh
0: aja enggak, kocha.
3: Ini gombyo, garibu. Amne awli bari sap, amne lagut, amne jitugul. Ingele, kalau mi boy ye tine koka, ane ale, oh ini gombyo. Anyway, kongol music, lembek tu buat tinggal.
0: Garibu, garibu kau jaga sih, naga sih kau jaga, garibu.
3: Ah, kata nengka itu orang ini lelaki jamu ke Allah
0: jamu ke kerap berkuasa.
3: Anyway, amacin kongkong musiknya nafas ni kai gune kiri ngalek coba kandu itu kagak ada tet poisoninga picture. Nata in ni kandu itu poisi, jadi mohon ni kongkong ikat presiden. Coba isi presiden, aku tu nyamuk lelap piga kolejin. Nampak iman. Kamu ini gonggong, kau ini tini jatuh. Kau bias rono, kau ini tini galak cecang. Cepat sergali. Cetinya geret, kau pesa. Aku tinya mukul elga. Negeri saya kau pesa kulitak tarik picu, taki tarik pika college. Negeri sergali, taki yacin, taki yacin. Kamu aku gonggong. Mia nyalak. Jin, jemia ni nak cuk. Mama yang kici. Mama yang kena ikut le, ni baru je. Mama cakap kena ikut le, nama yang ramai lakukan tak mula sendiri tu. Malaysia tu kau ni lakukan sampai sendu kau tak kena sendiri. Malaysia, sekarang ni, mami ngalah kan, kita orang kan asyik presiden. Harap kita boleh mising kali ya. Mungkin lu sekarang, kita orang tak ikut cuk. Setuju Malaysia ke mui, neu kiri kange atas ni, ni yang bi. Kau kini kami ambil cuci untuk kerja bolos, senyum, kami zargan, kau kini ada asyik kotor terbit cua. Kontrak, kau nangge nam kontrak tu nama 50 million, kena mood kick pop, nama 5 million, okay, touchy not peak, pikau tu sabo seni zargan, kau buat terasa kuat, tu ibu cuci, cuma ni, ya begitu, kau kini kau nejut kontrak tu semua mood, cuma bicu, entah mental man, kau kini mood cut, awak nama 50 million. Tapi cuci tu lagi lupa cuci ingat cuci. Enam zaman uap bertaban. Mami ngalai cuci. Kalau cuci tayang ke tu lugu nyobure. Kiam sapa ini orang nak kiam lunch. Aku boleh cuci sukaru. Kau biasa ni kan? Bicu alat cuci. Mak. Nebaeng, kau kau cuci. Bicu lagi cuci elektrik. Kau netan nego kau suit. Nama jauh mai kau suit. Suit di. Boleh semua suit di kau tahu TV. Across college, mami alat tuja sudi. Kau kira ramu tengah lecik apa tiernik? Cikibang gang. kokokpa besar wapel koik patron kokotoret yenik tinye mugulelda suuti kabisa ne agenge neomoche kemwoi bororietab kolenjin en oleboch kekochin kongoi suuti on biap nekatabichu tugul suuti kemoche kemwoun kongoi kongoi neo inye itinye mugulelda kabisa need to function koikere chikibo boiyot tienindet chamdany inyeitekchi kot ako tuguchu yoe tugul komami kura nemoche ilen kemoche kura en kipsigis abaribo kapsirin kemoche kura en tugen abaribo kapsirin imoche kura en in en bogot ibo kapsirin lakini inye ibo kolenjin ingen ile kit nekesich ipchechini bororioni amun nenyon serikalit itere William ak iribe president kemwoun kongoi suut kimwoun kongoi you are the only leader netamwoni bororiet tugul nememoke ile sos ine biik alak en yu kou ake nibore mandago kobolobolie korenyin nyo mumoche kura bolobolie nywa singisu kityo moe kura moe kura lakini suuti kobo kanamanda toretitote tugul akere kakochop kora betutab tienik disemba tarikit 19 en bomani akochop kora kolong kebe kesaen korap ngong en betut nekibwot akemwa ngoibu boisionik chekiyai wana suuti kimwoe kongoi kitambuanin wey kabisa kondoindoni kilelen kongoi iribe president anan imondoi kora outside olin iwe Kiambu iwe olimbo lumeek iwe Kapkulusia itoreti president kitambuanin akinyie wi kondoindet nyon kabisa kele suuti kongoi koker imbunyon koimen iker kolabau kabisa nekatabichu ba redio tugul konenamwaun kongoi suuti ane kucha majority leader kongoi we kongoi ne nakitinye suuti alak muut okinye awalat kolenjin kabisa akoriboksi president machomdo president ribu tamoroken betero tinget ngibedotok jeiso kinan kole betero kole jeiso mine ngwekto koyubuke betero kole mwawech ngo noto kokerkok suuti kerkok suuti ni kabisa amache ale kongoi kongoi we inget kikura majority
0: Kongo missing bara majority kocha kita start missing asubuhi nata ni wabitu tabrani agale jina mjia taking soko soko bita mgongi nata nerubai lakini soko nata nameja ya tu enyo kabisa kwa soko nata nambia soko nata nambia kabisa nata nameji soko biti siki bara inda nata nineke mbitu tabrani agere soko nata nmitu agimage lege meja gaya tini mreni inki *448# idalo kitungan *448# agi I dialogue to con stars 448 I tel ticket check ay ngi tunege mito solid number 70000 Kenyan shillings agama gele so line agi goji murenek ago solai shigi tungon mutnege so in biju mut god missing na le murena ga tugul nota na goya tu nafas aga na le soko na tarumbe ko meje jitugul ko jut soko kina tana meje gi dialogue to con star 448 agi jitu soko ngi gunige ngalali mara go ginyine nota na ibejini ga aga ak solai te nota na 70000 Kenyan shillings lakini kina tana meje ay amaje ki agun je kondo jo e got misen ko basi me ngun aso ko bitu dial jige so light nyege munyewe so kina tana mje ya inyo dial ki tungana *448# jutu so ko inge gune tilde ka tisha ka inge tenege agun go jega tokol kage ngumre naga jutu so ko anago ka toma jutu gune ngat na braindo inge gune dial ki tungana *448# tilde ka tisha ka inge ongi sub instructions ya jeraisi agi se kimbe tu tabrani yal jige so light na tana basi lingi shaka ta na tana ba silingi shagile bu shek sabini kigo nengo jeb kondo gi 70,000 ebi bangan gud misengu lagi alda sola ini ngebe berguye ki chato chimi tembe tu tabrani *448# *448# chutu soko ngore na tana garara ni ago nito kona fast na tana umre ni tiga tishek mood ki tinege yes amejo gira le yes agiri chita na tana gure enyu Wesley Rugota gerega itel tikiti takenga Wesley kiti tikiti na tane rubai 70000 ju ko jugo tembe tutabrani ni to kana fast na tane gara ngut missing ko ge dalo kitunga na *448# akoko ya tun na fast na tane gara ngabe sa ni ko so ge so ko na tane lele kabe sa agere tane tungure Benson Kurui agerega itel tikiti takenga Benson agoni tagra 670000 yage god na fast ni gebrun si meti bi no le yelda te sola ni lagni ge ko nen ko jeb kondo embe tutabrani Bismarck sang Bismarck sang agere kora gaitel tikiti tagenge champi chotri ga tel tikiti tagenge agenge gale jingine magati tel jige tikiti sagenge tugo imure na gatugule agi seki nafas noton nebo betutab rani *448# chutu soko ngore noton ngararan asikobit isikyi yekitesetai eng koleb studio yekitesetai karonet noton nebo betutab rani eng koleb studio bana chelule eng nakuru chelule chelule na bana kuru
2: kongoi nende tutye tangalal Patrick kumye kabisa kabon anza tetutyan kekonu Patrick ko kemwa ile keker kandoik kemwa ako nyolu kekoswan chito ako yon ngonolchin chito kemwae kele anum koyae kuni anum kolyoni kole komakile kesas so kangalal Patrick kabisa kou kit neu timoni tabushek nikikinyoru chekase betusiek alak chechang nea eng kandoinatet eng kenyisiek chonchok angwan chon kokosirto akase sai kit nekelaumeni kandoindet sikoek strong kandoindet koyon tinye mawasiliano kongete biik chekikileweni akoi barak olimbo president lakini ngot ketilin kimuche ketor koesie biikuk eng ngwenyu ako sautit nemi barak olin komamii kokwangeni mba barak kolene kalyan chichi sikowendi kounon inget iyom itoret biikuk en ireu aketerin en barak yun komamii elesabut eletoretitoi biikuk so mawasiliano tabuni ikere ketinye nguni kotar ikere korirtos biikab kalenjin kwamun president mwenyewe nematonon nemaguyo tukuk chekiyai tikitikuk ko kandoik chekilewen ako kimeleweni kileweni biik matin koya chichoton itach inye amun kileweni biik chemi ngweny cheagenge en bichoton kileweni kokilewenin kakitiny ngalekab kandoik chechoket chemi timin chekeketyar rebels cho kotokikotobot nebo emet akong'alal akoker kole kiibundo ano bichu kakile sikobit kekosun ngalek en sang kou yon imondoi kiyot ine bichu miten metoun kikuren kap bichun bo kwenet en nwokindo bichun bo tulwet kabisa okot komiten in boisiosiek cheinjoeni kabisa kochekoikoin kandoindenyo kitoret bichoton kabisa ak bororiosiek alak kabara amwa ne kamoche amwa ale yai gaa nget en gaa komie kunget imune asitireon komainyone kokenyone ak kalyet kongeten kurkeng'ung en gaa yun komebai look koninye ing'ololi ng'alek en yu itinye blessing chekoyobu ngweny ireu komamii amune sikere inyone ipigeni tukuk chekororon iboisiei komie katiny kora chi kole kot komiten media kina Timon kina Bruce ak bichon alak chetoreti serikalit nie barab Ruto kokwe ibwat akot mongen kot koitu eunywan nebo barak kotar konyokoitu aken yon amun sikorinye ikosoanen ako namwa ng'alek chekere ile maba lain kotor itoreto kora imwa ilene kemeimwa komie en yon mounon koketeche serikalit kali amatech serikalit akine kandoik chemiten olin barak en nwokindo matatonget akebelelo nyikisen ng'alek chekemwoe ako kasokse ng'alek chekemwoe amache kityo kong'et president nguni takomii nafas nebo nekit arawet agenge anan ko arawek aeng yon kakake arawet agenge ne chorungee president nekinyo ngweny netai kotomi olelo inyeinam kandoikuk tugul chebo kalenjin akiketyi ko akong'alalen akotebengee olekikiteresanen ano ko netai wegun bichon kikayaram wegunoton en 1997 kiit kasarta nekiakotyar biik kikakityar kouwon kokiketyar chi nekibore Keter kotun kokikatyar akine arap Moi chi nekibore arap Kone lakini kitobot professional akolenkee akoteben president kolei leyataiyun kebendi kabilani kere koyataake echek en 2027 ko kiyatai en betunoton en 1997 kokur akolenchi ne nekikiyai kewek bichoton so kingewek Timon kong'et Rono itinye kityo chito agenge nekibore Kiprono Rono nechute ngweny ako noton nenyolu ngot komwoe Kiprono Rono rani biik kolenji ongebel ikile kobe
0: aketulan ongomisongomisong bwana Cherule abwati ale karechin tungwe kasane boyotab Nairobi bwana Chief Whip achamegei Chief Whip achamegei
4: Tama in pichu ilun raja gum mistake bo ya bituka. Kono maibu maituchi maitu maibu ane jigo mami moi. Kata sa gora gigoi. Ta bo te president kupo yo ne bo. Kupo ne bo gole ni nagenya mzimu. Kuto mo kubanga na. Orita poli ma banga na gamuni. Lemi problem. Ko gigi ba bichu ko ta gonge ko to change ite ko to jani ko ko le ma gidanu ma gidan mi ne bure ma jima dire ko gi mi tan dit no ne ra gaja ko bichu to tu wonde bitu na go ko ne wona mara bitter ko nyogo ko ne wona mo go i ga nam gora go ta bi ga la ko so go po ta le ta ko ki bi go le mbi ne ma tore ago gi ta na baro ager gora i le to to ga ga nyande nani singa ta su Kriyer isteta, yamai guri teta. Ako tu kasta yamai gusu guri teta. Kuti kini koro. Matu walji na gita kwa ngeti kutu walji. Matu walji na arte. Gusu koro na arte eti. Kwa ngwe, au kiri bara. Kuti ma gulega guri nye nandumu. Kwa ngututu ama kwa matu walji. Kwa mwa te iwe. Kwa ki mwa gara kwa lenji mwa lanta mwa jari oso. Kwa mwa kinde ji lakweta ke, boy. Kwa akta kusi na ta koro. Kwa mwa te jiba tuwe di tati eh. I was going to go to the same thing. Uwinyo kipari jitwene miyagacha kwa ngo lakini saye kukubure mkapila muni kwa ngeti kukiri menyi na munga kukiri kwa mchigesika abiche gilewede akutiche mwajini sunda kukura owa kwa kita kana kwa matarele nga paja mwagubuni kure onge ngeti kwa baka kitempiche mwagazi kwa owa ni juwede cha olishe kumati ya ngele na kakele ni kukiri kikiri wanyo rinyo ni burupana ni popaye vya Pogino agere na tana na target ya mwale ni jine ko ibatisa ni dereva ba ijima tibili wete. Ure na rapi poe. So na agere maisha ko sarate ni ta. Kongo pising pinge poga kwa ni apa yakta uno anta na kitu choi.
0: Kongo ngore misen bana chief pengalebe Nairobi. Ikita time beto tabani. Mhm. Aga jam ko sa mure na jagal jige na boisi jagal jige so le shake beto tabani. Chabata jita na gure rabato igong agri tanan gure stand limited agumite gora jitan gure dan kan kurui na ta jogo siki agot missing akpi ja eng ja pata manueli agevans ami jale jog chukung regulation betu tabane lakini agire ngi kabesa kagona ngi kabesa eng staff 48 hash agoso ko iningle so ko yet na ta nombia kabesa so ko murwa na ta ngi tulu ngi kwalis eng so ko ini agoni ta eng staff 48 hash Amaji ichutu soko. Agunita ko kora ko brainda natana ba bigaying. Awina termita soko ngiguni ko boda boda natana ba 150,000 Kenyan shillings. Awa magilegme ko gunji ko jeb kondok. Asoko bit gut ko gemi yal yal boda boda natana second hand an ni yal jige na umbia. Ingla 150 ko mu yal jige bigi bigi natana umbia. Anani mitiji tranga ko lejige ngego na jeb kondok jagir ko gal jini gena second ko na basling gishigle bujek tamani ni. Aga bangane ge jeb kondok tunala ke gurin ti brainda natane ke. Asoko it ko ni tarais ka besa ko jini ka ichutu soko Nagai jitu soko agisich rabisha ke jagure tokens nginyoro tokens less than 200 shillings kwenye na tani geja mun ijitu soko lana ngut kenyoro rabisha ke jesire 200 jitani genyoro 302 jitani genyoro 250 yage jitu soko yung bonus mamwa ale inkiep kondo ke genyoro soko lakini amwa yung bonus yane yage nyo jitu soko yigere bonus che ba 30 shillings kapumi tiji ngap kwenyoro ako 30 shillings kapumi tiji ngap kikoji 26 kapumi tiji ngap kikoji 27 shillings kapumi tiji ngap kikoji 80 shillings lakini nyine nyoru less than 200 mbeta brande kwenye natana geja muni jitu soko akia katu natana geja jitu soko kwenye tesu bui awa isi kike amaji jamujine baraindo pichu kujutu soko ako takine tika tisi chukwa ingi jawa boda boda aga mwagi legu nungu jip kondogi asibial jike dahilu ngito star 448 ash star 448 ash jitu soko ingore natana garara ni agi siki ingi petu tabrani kita setai amaji wakira lango natana jip chapin petu tabrani iti li tika tisek ayi ingi tineke ako boda boda kastri gile boda igira kastri gile boda inyo kastri gile boda nebo 150,000 Kenyan shillings. Kasi gile boda kuna tuki na tarimita soko ingi guni ame gile tiketi sio juu kwa ingi tenege. Kwa guni mbara ina tenege juu soko dialogue gitu *448# *448# agi jutu soko eng petu tabrane agi revike jangjiga igarita sanka besa chibota wesli gai jutu soko agi nyoru tokensi chata jibatri yete to shillings agi re jean jita nungure jean chiriyot agi re agi jutu soko agi nyoru 200 eje kakarita yengu shillinga yengu 202 shillings mitabiki wako jutu soko kengete agaga nyoru gitole rabishake chata jibat tokensi chata jisire 200 shillings kumite jita natongo nyoru kabisa complete nita nukali jingut mising jutu soko mbetu tabrane oge dale gitu *448# agi sikki nafas na tanagararan igitu sitai enkaro netabetu tabrani nungu paraindo nungu nafasi jutu soko igitu sitai enkulip studio karo net na tanaba petu tabrani igitu sitai igiga sakine Wesley Arab Jeriyot bana makono Arab Jeriyot
5: jamge
0: tinge jamge
5: buru akweldo kego ulipo tunye emesan emnye go imi abote go yejo ngumye agito stay ngumye arebu kwa studio ak eta stay bi di category mi amacha chu no leon asia ngala onamge ak yemi ingen tinget ile itana tai negi to ngale ga yemi ago chengiro bi mikto tele to hanangen ngom no bay muri wotigi kingo nome kubiko nome jina ngalega kingbi pike gishambulia joana ngeno au le utagi ure no kingbi ni kwa number one kwa majority leader number two kwa murgo kwa waziri murgo men number three kwa Oscar Such chegi kwa sosim kong kale chegi kwa nam lakini kingo kutok ili ae ako tinye benchi tinagara aran kungo kimi enga lalani kwa wae murejit tukul awo le aba kre mupi rei ngong enga la le au ribet empowerment bot kini ka wan so chune u dir tongong ku mi de ni le bot kini le u tom ge tar i tom ge le banat ge tar pi ke go tu yo aho bangan ku bangan ga sa go ni kitari tin le i baga cho go yo to hana ngen ku se ne tar un dirigot ma ri tinita au Oscar Subi au Oscar Subi kune go tuyo kutko pa kwa hai tuye kutko cheng rais kutko cheng bichuru no kwa ke hai pache tukul nuko babi ka pjeni nuko tango pende ni ako kogitara mutele chong kogitara pache tino to nuko tjeni mami tjeni ntanguni nesungu kwa nato kwa rito mge lewana kogilipan tjeni tukul ake ako tjeni neki tjeni tjeni amu nuko tjeni mga kasu pi ak majori pilita aron jibyo kima chile mwa ugi na ugo vya en western hotel jioni ako itatasi ya nivalanga kwe gugitare nge liba ni bichon tukul chongu ike liba ni jeni chongu ika hangen tukul chongu ika namna parisi ya ki maagil liba kwa gugitare mutel western hotel en Nairobi kongesi mureju kongesi rafaro jiriyos kongesi warai in Oscar Sudi en kapuatet nge umach utores ako tarte nilipa chorwe mwa kwa utuven kapisa ule yon kaginam ke unit ko agile magne reche ko tur ko bi dipta magne reche tur ko bi dipta singa lo li en yo ta bi chak ko balai pai bai kini gun ko bai bai ko ko le no ba ma mi chi de ngete ko ba ge mo ala ko ba re de ala o te bi na ro ko le ka nan tu ko ki na la baska ko bo ala ki chu wa ki ko bo ko mi ga se no to ko kara ranga ko ko ba o ri ala ko mi a ko ya tu ki ko ro ro ko ki ma ke mo chi ma chi ri ti ni da a o ta su ti no ba ka se ri ko nge amugori beter engota busigi kori kui kori wish emes kumye nuba kwalenji kori bulimba tugen kori bulimba nandi kori bulimba merekwet kori bulimba kusigi nengu nge ngaloli kubi boy boy tinge tamungu kikti minister so mure jonayin aro jiriyot Oscar Suchi ako aiga asit kutkoi tiyo mure then nubo hengi ke mwache kora ke mwa kungui ke mwa chin tieni ka kike kogi gosi dinga kogi gosi ke lenji obay kubo choba inje nuwogi chitane chobe tiento megar go kikibo we songa kikibo de tawala kenya tawala kikibo mui nikit tien bakara kuwa vi okta tieni gili obo chen tien nuwogi chekar go kionik timi kabilana au yu kia sesel kunde kangam number one lewa nimtienta nebo kwangu nagara haran kuri yes aku nebo ita akenda nebo kuru yes pala gili bani 1.5 million kunde kangam number two pala gili bani 1 million kunde kangam number three pala gili bani 500,000 so kapati ni gosaji astangu kocheng salanik salanik kibokota polenji akitin wogi kibokota polenji kongesi sana Oscar kongesi majority lady ngomisho ununu kuwa akotrais mwenye kongesi amungo hiyo kiimurenju akobangan tukul kongesi ulego 13 so kongesi sana William akichongu mi kongesi wala mbiche kwa wale ulekwa kutawari mwenju asake atari tukul deni tako mungu nwantuli zitenda ya mwenji so waliwa nono nika wale nina ondate pia tukukala gra kwa wale kikongo bichu amungo akotea kieni ule ima mungu micho wana nguwa iliko nengo nguwa yuwe kwenye nguwa yuwe kongu niko wapaka kapaka niso siya kieni kupako ya ita asisye chikororo ni kwa wale kono nga lega gele kasom la historia kule oyumu ambiga nyinguni oyumu ambigo tole tangu bigo ngura enjuu ni kibitube kitu ugu ni mwako tafoli nji kuli kwa som la historia kwa wanko som honge utien chekiko ba honge bagay chekiko ba honge nino le chang mu chekikiyo chike embesyo kuyo chike la historia tokpika kutis chengu ni kama cheke som yele jimure ju eje leje murgi mageta ke soli agetenge buang kora yukora ke mua ni kam ke mua ke nengo samis muriangu boko nengo ara kutuny we nyonga we getore la historia anta nengo landa alfes keten nyonga yu getore tiji kapsa wa landa kai gaso kumacho warange mua kungui api kechang kita kegunu lipisi wakwa kitukai amamacha atartai mnibobi kita ke mua alas koru rangi mem
0: Wesley arajiri yato ngalimbo kapka tete yegi tesetai mpitu tabrani
6: Commonwealth College of Medical and Related Studies kutoa chikipsomani ni chelelaj en inter chiba September ak November 2026 en campus chiba Kisumu, Nairobi ak Bungoma angu timaje somani etine nyoruba isiet en nyumnyumindo angu teni matunika absang ilewen sugulitab Commonwealth College of Medical and Related Studies asi nyoru somani etine titayat en kosi sikchiboto perioperative theater technology certified nurse assistant kea kiva healthcare assistant health system management mochari san Agotopedic and Trauma Medicine. Meet and Gora, courses in Health Records and Information Technology, Community Health, Nutrition and Dietetics, Medical Engineering, Science Lab, Aga Blind Biology, Koboto ICT. Kito Acha Gibso Mani Nikcha Gisi Credit Up D minus, D plane, D plus, C minus, and Ankosi Plane in KCSE, Koboto Upgrade, Nebo Diploma Level 6. In Sugulitab Commonwealth College of Medical and Related Studies, Koimuchi Lewin EI classes Chibo Regular, we Weekend, evening classes, and distance learning. Poi benjin somanet ninyoru en bait ne muchi, environment nagararan en somanet, koni ticket nyongulo atiet nimiten barag, ag attachment and practical placement. Yeti nyongolion anankotebu tagatugul, koi muchi brugue si met konyo Kisumu campus, en number 0708-684-813, ananko Nairobi campus, en number 0114-027-734. 0114-027-734 and aniru tech website nebo www.ccmrs.ac.ke otogo tintugula
0: dagi ke sikana msomo chaga patang saita ing hatran basubuin na bapet tabran jitab kalenji nga sarita nata narejin jita natrangi jitu soko ya majaleji bijayang jaga siki bigi bigi mbiyo tabran hige congratulations nga kwa yegati yegun jipundo jaya biyali mani bigi bigi iti ngugi biyali ya sake nana muka gya gungu jipkondo ge anani biyali na umbi ya kusawasto ya nata kuna taki yegita sitai enkulip studio mide ya gasbana iso enkulim bago ilel iso nabago ilel wazengishu iso
7: I'm going to go to the house. Agak malah tadi kejang, ke makin ni agak polisi ni, orang dah keluar dah, orang tu kata barang ulin,
8: Narane abaya ame amugi gere dia sengeringen da ngalal mbetu tabrane ke ngalale dia sarabrono ake ngalale dia skripto kimme de gezo mbrin de ngele kitu ne dia segang te bagote kitu ne si bolte da ngel chiki go de bara inda lagi no mame tebi nge ma darabro narane ge brja rabro ne gele torne la ko na nyara kimme ge tor tanda go jina man chine ngalili tiga sarabro no go ni go unni tiga sbia skripto arange mo de mele kauli apike dang bo bitisi ne
9: Lakini ya wendi kutumisengi ya nyurulogo ya kabimete kumitarabisha kinyo chupa shopping eng star 448 ash.
0: Nita kama jitu tiki kiti agenga agenge, chi agatugul nata ni kasa ngikuna. Ako ni nafas nata nubada gesi ya tugul jua amuti kesi kimito ku 25. Kuti nyesi mi nama jogo imin kidogo kidogo. Ije rilege baishi nafas ni kutu mesing mpe tutabrani inyoro baranda nata rinegei. Dahilu kitu gani star 448 ash. Aki tili tiki tiki agenga agenge. Mati kiti nafas ila tinya time no saidi. Tili tiki tiki agenga agenge. Dahilu kitu gani star 448 ash. Agi tiltiki tagenge ya wixego betaluga bemet nige negele ngona tana ga sikim para indo impetu tabrani yegita satai star 448 ash star 448 ash agi tarchi ga gasir kitugele shopping chaba 25000 Kenyan shillings inele tikiti tagenge wa gugun 25 agu big tipta mamut kitio chama gatin enyum so nungut para indo impetu tabrani nungut nafas ya wixego ge beta logo yoga bemet enga ka indo Engkolib Studio, agpo yadwel donbor, nyo kabit kata statugul engke ki bagenge.

0: Eugene Wamalwa. Hii timu ni kubwa, wanapita Munya, mheshimiwa anatembea, tutaungana sisi wote.
1: Kabite logoye kebo kando ichotan apo kebore tane shile paishoni kebo serikali en kasar tane ga go magne n bonge chire tin chama itin bodi em kladi swanga kula magui kote pwony odm agacha anan chama itin bodi cp nindo shin reka de kashan kwa ngala len polato shigo subkang netin wa tebe tane kando idan otan pa chama inotan pa dcp reka de kashan kwa.
2: We have also made a decision that any coalition or arrangement that has Rigathi Gachagua, we cannot mix with. We cannot associate with. There are no values that we share as an ODM party with Rigathi Gachagua.
1: In logo ikalage ko agonre ki alagin mengi ki ba county no ba keto ya lagin kando ki ba county no tan chimi tin in sarkali chama le ki wa testa in ko bar associate tin kando de tin bacha mai tin boy pa steven kalon somisho kain magen ne ba ko bel chige ngire tin ba president kama mengi chotan ko le ngin ge kando jo tan boy shon ki in sarkali tin throde in county no tan kalda a chenda chechuanga angule ta logo ki ba associate in kando de no tan na Ponoration in Northern Pau Kambani.
3: Kampani sisi tumesimama na address dangamyo na watu kama nyinyi. Sisi mahali tumeshikilia ni pamoja tu tumeshikilia hapa kwa Kalonzo Musyoka, na hata mtuletee nini, hiyo hatuwezi kumbali, tutakula vitu hivi zenye mmetuletea, na baadaye Kalonzo Musyoka atambaki ndiye president yule tutakuja kuchagua 2027.
4: Sasa wanatumwa wakuje kuchanganya watu hapa. Oh, Kalonzo ingia kwa serikali. Oh, maendeleo. Kama kuna maendeleo iko kwa serikali na serikali iko na pesa, kwa nini msifanye? Kwa nini nini Kalonzo ataleta kwa serikali yenu? Kwa nini mnamuongopa na badala ya kusema mnaongopa mnaanza kupitia kule kando?
1: Kango taiche in boy boy yetaka gansetap ke boy shiki bako ga filesha elda sin toku ike teri teri in sub location bobo chenge tenduit location namitin in kansa osa ward in kauntin bakiricho kakwa utitino ipkandu ide tenubo imeta Dr. William Ruto kogachi in rao yetake tu rabini ke shilingi shagil fushiksu mogin tokine tap ke in bako tori tinge yesu loi paisho nikwa ga inga toku ike shibaga nisubi kuribo tenuwa siri ni jani in kauntin otan kipkirui yegon.
5: Engkau ini tu kira-kira marit mestiin kita guria ke apa master lepas bujangge. Filem mana cahang lepas kalatan. Netai guna nawi kita engkau ikarok rais nenyani William Samoa Ruto embasian no koyai. Nego kawan unegi itu mukai koyai. Kondo ikkegi kondo iye tengge nishe kegi kaba. Kopo embasian aku tunggu nom embasian aku kongoran nasi. Okwal sabuni aku heraja iko mato koyeja iko endupia. Ang neru kara. Kena naik juga engkau, awak asisten chief bujang kesab location Wilson kiblangat roti je. Kita lalu kau yang mana aku rasa sebagai nutu kau kau guna game ni ngaran asin. Anggaru kau guna aku amu aja ni silai mana jatuh gul. Jepak tempat location nolai kasih rendele sasa ingar. Iki ingar, kila mutu ajung ke kiki kia kesasa. Aku alang je presiden William Ruto. Ungu ribu ngro muka ini kogerin punya aku ini tiger kalau apa korat aye le baru baru niye kelam niye juga engkau tu ngai kita juga embai isya macam ke aye engkau kau tu ke aye embai isya ni kapasa kita ke engkau kau ki embai isya kau kau ki jam ki jam tu cd family ang alaga bimbar ane ki ke tar eh cora isi alaga aku bawa log suku ni macam ke aye alaga aku cakap kau ki ke u sili le nanti aku bawa embai isya ngora nanti ji. Nawakir kan mati gengkuna nanda kuat ni sana sana. Kebayi bayen, aku kau kau nama tu agak senjera ni cawuri tapu kau mui mura ni gem bayi shoni gamai gue.
6: Engkau nuti cuci ko anruta. Saya tapu kuat cepkerbon silek. Awe cik kau kapsa en excellence nenyone presiden. Engkau buatet, kau buatet. Bagi bayi sekapu.
7: Kangal alijen eh ketesian eh polisi cawatan eh kan guru tici office tapi rubi orang nonton pagi ruang indah dan sub location nonton bapu cengeh wili kiplangat arab ruang tici.
8: Pagi ruang indah tu gua sama alenan gaya kasih lepas main dulu ni sengi suami san lagu ke angkir gini lagi dia menyang kuatai boleh jam deh je lah itu yang dah jangan William sama Ruto.
7: Ari, buat cerita FM juga apa emit? Kongeten sub location apa cengke? Kini unko keep kerui ya ko.
1: Angkesto inke logo ichotana ko in logo ikalage ko yaitu yete in karoneta brane president William Ruto inke baginka.

0: Yes, agak lagi bila mat kulu mati kan kut kulu lugu hati esinya guru se kabisat tidak datang kara angkut mesin ada tanya kagoh itu je dagi kesek semua semua kaya batang sah itu semua nautan bawa asubuhi nautan bawa betul tabran kita pergi tap kalian jadi itu lebih jenis sih nautan bawa touch FM nautan kata jangan kut mesin ada kari besana asal kau betul kita start tukul engki bagengke karo net nautan bawa betul tabrani karo net nautan kau jamu kamu tuan desu kami tukul engki bagengke engke betul tabrani para indah nautan ini gay Naga kita juga rasa kita lagi good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Cita beri kita kalian jin, engui tukul olimite, karibu sana. Suka kita kita start tukul engkulip studio. Subuh ini nata nembah pitu tabrani. Tukul kita kuli nafas nata nembah kita start engalal pitu tabrani. Engak pek tukul jaga tu monyoro berinda. Kami jago ya tuje bana katiba man, karibu bana katiba man.
1: Gogoi music timon manly we go gogoi ago ma ngwa na ga tarat odi jeneng u pe bai bai jini gai we ga ago gogo nyu to plus ago ga ga na gara na gina ke mo gogoi ama jo ki gogoi ma loli ki ga ngala le te cho ta goi no pin ni da siga go go ngala ago ma chein ago ki gogoi chu go in ko do ki go nyur ti ni go bute ko do chin ma chori ti Agos kasudi, apa dia Agos John wakil amanda. Kuingin apa macam ni? Anjur timun sos nyonya tu taste topik. Apa macam mui pi Agos? Ada opinion leader. Kongeten tadi ni Januari tu Disember. Kongeten kini nak tahu 5 years. Kuter setahu sabu tu nasi kali itu, sabu tu nasi presiden. Ejulit tu nabi, kosen sesuai tu nabi kaya telur aisyah. Jadi presiden, jadi fio gusi, coba apa yang asyik cegoror. And both national agna account, so gubi cukup mama juga yang namanya jeep kilo. Nai presiden ini kita dah ide ni, nampak opinion leader, negi macam juga nyukup gua cek state house gua ngui hoste ni, sila cek dah, so kau hoste jawab Islam, kau kau hoste dia ni. Kau macam aje opinion leader, sih nyewu, kunjuru agiwe cukup gusi. Enggak, sih ni gue ya. Kugi nu tujuan macam ni terlida agi agus kasudi wakit namur komen. Niapain macam ni gue mah? Sih lagi lagu nu nyurbu fesyu. Kuma agen agi lagi kering gue ngoyor. Karena semua macam agus. Agak bisik itu dah jem bom itu. Wakit nato to, wakit nato jalan lemet. Or mana sih or bisik sih gue ini. Or terbiik leh. Or tu nu pecah tu. Emaje ucap opinion leaders, coba liban nari wasing isu kiri copomet nand aku nakuru aku tu liban naro. Emaje buat orang itu bicara letter. Asi, boleh kuhungguh. Registration jauh gua kurai tak bisa cuan aku gaya bicu. Aku apa rostoi kan? Wah tangga sah sih jauh berus pe tu timun meli. Apa bicara datuk? So, guna nyanyi nanya bau tu test topik ini, nama macam mana le? Ini yau, kau yang gaya kerja bateri. Kita dah ikut doi, especially lembur kita kesini. Nampak kan orang ini niat. Buat cerita kau yang barai yun, keun, ada nunggu kau beti tak kau tak kuat. Ibu tu orang ini nunggu nunggu dia agi cik ayah ibu hari usah between ingkung, dan agi le guru nanti la agi tu jauh tinggi licu. Kau guru ni kau pun ni nunggu le nanti la guru ni tu jauh tinggi guru ni. Kau tu Cina tu giri, no tu nunggu lagi gigi, na bangun esirkan, pun macam tu tienu. Aku cerita ni kan jua terapi, segini tu lihat naro urli no, ibuaya bomet, ibuaya nuri bagi licu, ibuaya nuri bananti, wujud libau mapi. Omnya lemah ini, ibu kita ini kita cuma cerita ni kemarin, cuma ni itu gua, kosong gua ni itu gua kaca kuai guring. Kau ni nyalat tu nunggu macam tu tieni, dalam mami egenya lemah ini. So kita ni macam ni tinggi dah testa, mau isi cipreste. Kau ini nunggu ni jemar doktor pun blunderun. Ni enul nanti pun tiger kau ini boleh kah? So bukan ni kan jemar jemar tini, cipat cai, cipun lain kah? Jemar jemar ini kapisa aku tu pinjau ni terus korang ini jemar jemar yang mud, ini gusi time, ni kita kau kau kau ngelot macam tu pitok, aku tahu dia. Ini macam ni kau kau duduk duduk. So, cikguan, gua cikguan tahu tu dress. Cikguan, cikguan tiba ni lagi ni cuci sisi je, CS. Cuma gigi nut kau rikua, magi gigi nut jonis.
0: Chato chaka sige le maize ago nita kama chake kwenye kujibu kundo soko piti banga nige mbetu tabrani iwe ndia kasi gele star tu yake daling tu ngani star 274H igere kasi gele maize awe kasi gele maize kwa yata kiamu chako tumiseng inamje inafas na tano kutaka kwenye mbetu tabrani pigeni tiketi kiti yake nge nge tiketi kiti chato mito kwa 23 ago nita kwa ingore na tano ba jep jependa ni mita baraka kwenye gele ngano tano nyurjingei tiketi sijum tiketi sijum kwa tumiseng kwa igone inafas na tano kara rangabu sa tiketi 23 Nata negara mbetu tabrani. Daile kitu yunga ni star 274H. Itarichi kakasiri gile meis. Yes, itarichi kakasiri gile meis. Aki tilitikiti kiti agi nge nge. Aki mwita kitu yunga. Nita kwa raisi kutumiseng. Ngele kibendi kitu aksaite akasarta. Angabe ingele amandai saita ngwan. Uwaisi ki agotakija nafasi nata negara mbetu tabrani. Star 274H. Yetu magira kuchita kenge na kuchito kwa kwenye kiguni ni to kalejini kito yes agiri chita ngi chito chita ngure Geoffrey Rono kicho tu soko au kwa sisi king soko Geoffrey hiyo kwa kertan sang Geoffrey ni to kana fasi na tamu bi tip tamaksa mo star 274H star 274H aji sisi kina fasi na tanga raran impeto tabrani yegita sitai star 274H Agi jitu soko asubuhi natani mbapetu tabrani ya tatu soko inginye deti agere jita natani tai enyu natani kugure Duncan Duncan akere kichutu soko. So inyina natana kaitili tikiti takenge dankan kato ngisi kima nang soko akakere kainyuru bara inda natana kararan star 274 hash amaja kundake shakangwan kitineke akere kile ngana natana sikin bara inda ing pitu tabrane iye kitu sitai ing kule studio star 274 hash iya kasakine brotich ingu limba mkonjet brotich limba mkonjet
2: ya muna ya duma mele
0: chamge brotich
2: ee mamuwa kwaana karibu studio ya nkuge mizemi na koi kumajika atastaki taki mwapule angalaki kiki kapit iwenti kuge mii ngalinja kiki kapit iwenti limba ka kumajika mwapule atastaki mwapule akoi itakati hitio chamuwa ni nkumawe taki kwa raija mwona kwa jipungisi salamu ngemeta kuge itakwa lands akoi nkuge konam kwa kasi tamu akoi kutusenda kasi nakarara kun kun gemi taun kagere oin gemi taun bomet ketastaw ki sarisa ne taun ko garara ne kapsa ge mari ge lejin mushmi apungis en salamun gemi ta embai sine tin sinti gara kuma ji nemur mulin da itan garara na ka jangan ui e tibor ye tne mabet gel go ge bi awa ji ta gara ne garara ki e tibor ye gel mi bi gara der gal et na ga ta ga tukul ku mi bi ki mata ma ji pi ju ko na na na ne le bi ju ko na ngu bi ke cha o ji mi ju ku bi ru gura so yo nge waste Lem juga ada rasa ni nampak apa? Cukuplah orang tu orang tinggal tap suin. Wah, ayang kalau tu nak cukup kerja, cuma nak tahu aje. Orang yang tu tidak dapat itu tapra. Kuku ni kekir ke luar ni kayu mana kau umpi teruskan. Kita kisah amjipri ko ingat kisah amjukura yat ki umpi kota kau kubir cukura rai. Maya, ni gaya ni cukup kota. Aku ni weekend diok ta, orang aku mesti tahu tak sesuai itu mana le. Kalau kacang ni, kacang ni teruskan kau sebest. Amane ni weekend gue mungkin lalu berkuang na. Tu tempi kia aje penas sekali ni apa dia. Ni bici kita lalu bi kalau kita mungkin tu pun, bernam gitu, kau pakai kiri ger pakai non ni bici benda, kau kurkai maju di nak tengkur kat tengkur murur cina, kau baca angin ni bici ujau tu mici ujau iye deh, bukan bici muncul tu lagi waktu kelak, kau pakai cengah aku rai sek, kau bias kibron rono kau muncul kau tarik tu lagi sama ruta, kau cengi aku rai sek, amanya kan, aku tindih minta muni bayi sih unik aku tarik bias kibron rono, kau angkai kau tin kau juga nama agak kau bias nama agak aja. Kubar cikai separation, agus separation istawa. Amane, kemacet kau canggah faktori sekian kau tu dosa tulai. Sekarang ni aku kau gaya pun di mana saya kau bagi ini lagi aku tu kau nak kau gaya ni. Kau itu lagi nanti ramu kau ni tak erak tak kaca. Kau kau bagi biru kura, kau gaya cili ni o, kau magi cili la nama. Kau tu kau ni gigi kemacet. Enin gaya di sini terbunuh cikar orang ni. Kau kau biru kau tu kau muda tiada suruh ngalai jatuh kau kerana kau kau orang kasung kau kau nak kacang bi kau hijab kaca. Agak kau betul, agak kau kerana kau urir dia. Bi kibar cikai kau setabu rok bi. Konyurkian, kalau tetap kau tami, sekali ni tami tak apa. Ita ini kemajuk juga so, kemajuk bayi sian cung ni ke, matu lelu membi beras ni, kia kat tuul, anak kau sekali tak kat tuul, kau bayi sian cikak cikak muat dia tak kal, pegi bos tu, kuki kau tahu benjami tu, nai lelu makai ping, dalam kau teb, kau teben juga kau nai beras kau terstak je, urdi kau masih tahu tisu nang kau tahu beras kita kau lelu murkuan tu pecut aku dalam geger kau tu mut ke, wajib tu makai wajib tu ni je. Kau tangga santa, ini tangga santa ke ni red atau ni red kita ke aje jatuh. Kau baik tanda mungkin di bawah nak ulin bawah murkwa dikis. Tega lag tu jadi kita orang kebar juga geger ke lagi tipis tu kau ngah tipis kau saya sang kau lagi tekanan. Kau nang alai jambak reka jatuhan kau nang alai apa ni yang mami cipta ni kerana tu sabar kita ni. Teman mana le? Enggak alai apa ni yang amang skin kau itu kau jaga bilam tu kau muncul kau itu temik kau muncul kau darat kau itu boleh aga. Kau minta begi, kau bih kimiya teh ni aku gigi kau ikut kian guno. Nalai cuci cuci aju, kau gigi ayam itu kau korara ni dah mun. Entuk kau kiri kau ayam sekali ini kau ini manusia tu. Entuk kau kiri amarai, kau tiki kau ibl mentan kau ngah tehan. Aku tu setah ibl mentan nalai jatuh dah mun. Enak siapa kau gigi juga tuan. Kau ni ura, kau tuh kira mak aku elat purta. Agi macam ini ketarat. Kau ni lepan guno, kau boleh susah ino. Tukar ni kau gigi ni lepan. Kita ni teriman cukup tiri tenak. Orang ini lepan korafai. Kau tuh kau orang korafai cukup kira kau ayam sekali itu kerara ni. Kau ni kau sih korafai kau ni tik caca. Kau korung kau mai tapi isu ni cion tu cion. Aku kiri pikir mana ni orang kau ya. Kula mesti cukup tuai ni minu kau kira kau kat terak tadi kau enin tarachet chusuko nam en yu kobusien bi simoche kinam tarachet akot yu yebir bele konyo kwazira in kotokike in kutpingono in yu pinyerosea akumanda kiptenten akutpingora sentrul korab gelel yon akukab kuru korab nime kion chiki moche konget kotiache met kokararan mining eten koran geririt yu aketokike in kapkatet koret koran etkioche mining eten boita kora aketokike kora itoi yu aketokike kora kapkatet kubayishun kion chiki moche e serikalit ab in nebo in nebo Williams omoeruto ndamu kikama boishonik chechang kimoche kora ketatuan tabusiek chebo biik kyok chebo chemiten ang'ata chetokegeunoto kobo mbarenik ng'alek ab kimokemoche kora kikisome serikalini nyon kora kele ndokimukokse ko kikimoche kikochi biik mbarenik Timon Mele nekoto ng'alek ab rabinik sikong'et keset lon biikchok once and for all kokemeng'isyechi biik enin kou kibaki kokikanam en 2007 kokikanam biikchik tugul chekikakimanda kerkee ute serikalit ake nekiib lo konyo kotoret inendet koker kole kanyor meng'otet bichoton nekararan aketekyi korik chekororon aketetelen kotobot komie kokalyan chechok kimoche kimanda akikochi rabisiek rabisiek komanyoketyeni aeng kobekyi bomet yon ko tuguk chon chekikisome kora kele katakiwal yoto kiten tos mi ng'al chekomi ko serikalit kobo yon koinyoru koiboisyechi asa kochang'a biikuk chekobiyoso sikor ngebendi boryet komanyonytos mosyurortos chuton ngebendi loket kelelen kimoche kebir kura nebo 95% komosyurortos kora tindo boisionik chekororon ko ng'alek kion chekemoche so kisome kora amoche osom contractayan ng'eten nikinam kasit ng'eten temenyo akotokyigee sotore Timon Mele akotokyigee kibanjala tomo kenyoru kalbatisiek o kikomwa kikokoito mwechumia ng'olyondonoto kemoche kesom contractayan ispiten ng'alechondo amun yeetel ninono koserete look chelondo en yonto kong'eten kiptemenyo akoba kibanjala ko kimoche kechokyi orana sikong'et konyor kalbat akechop orana kokaranit ko nibuch amakun ko betut nemi rori amoche kongoi
0: kongoi missing kongoi missing kongoi missing brotichen kole mbo magonjet yekitestai kot missing asubuhi noton bo betutab rani kokalechin chitu soko en betutab rani akajam kabisa amache chito nengi chitu soko eng *274#. Amache inam chi yotok dakika yot agenge sikobit amwaun kito nterebe akere mama agenge noton nemite lainda mama Helen nebo raia mama Helen chamge mama Helen
3: chamge
0: studio
3: chang kabisa lakini ndayubyube en kutwesisyek kemwoe kongoi kimeni kotestai boisionik chekororon kisochini werinyon William somoekab ruto tai yon kiongido ale kingen kele wendi tamitab oeng kongoi betut nemie ketuye kongoi
0: Kwa misengo, namaila nato nguwa limbo, raya, ako yine, mitarabisi nginja kisiri gile mbusi, ako mbusi yine ka, amunga ala kawa, ikawita nisubui, chita nge genyoru, rabisi jiba mbusi umati jitu soko, yes, kale jajita, eje maa kakeri tensang, ngutup kiku ngitu nafasa, munga kisiri gile bochi, tukuli, nito kama jago nafasa, nato nangarara nkabisa, jitu soko ngikuni, dalu ngitu ngwa *274#, pikin jige, tikitit kiti agenge, nege, ako ne magerten sango ngokai nyoru bonus ngo manyoru nito ko yachi nafas noto che tukul kot missing ichutu soko mbeta brana mu mama chege ten sang mama chege ngete kati shaju ya tu jite tu jete ina ile inyira kot missing noto bate ne nyoru baranda mbeta tabrani dane kitunga ni *274# *274# age jitu soko ngoret noto ne gararan ye kitesetai *274# *274# jitu soko itinye baraindo noto nagararan koge jitu soko akinyorchigei rabishek silingishek ata silingishek 20,000 jato chebo mbuzi mbeta brani lakini tikitit kiti agenge nege matiketchi tiketishek aeng kakere chito nekure Caroline Chepkwech ako Caroline iye kaisiche nafas asubuhi kesikchi kora baraindo eng yu nito ko nafas noto nagararan kot missing kalechi nito kobo rabishek kakisir kele mbuzi iwendi akasir kele mbuzi dalekitongan *274#. status 74 chutu soko agi sekige nafas na tana gararan yegita setai en kolep studio garo net na tana ba petu tabrani ya sagina bana magima na bolimba jeleme magima na bajeleme
4: eh bana timo jamge
0: jamge magimu
4: amuna ni baje barzo tinge
0: ngalya garbu bana magimu
4: kongoi nawe kongoya na basi na bari go na na machaga na mwa bana timo na ne eh awe tu kongoya na basi na go kongoya ndo tuche nige go ne timo wa mangila gele kitore ti pres nga go mwa bicho ago go semi age gele ga si age timo bara gele ne kitore ti tono president go yo go mwa president kingi ngele chita ne pime age ngi ngora amwe kechanga mungi bike ngome kingi ago kingi ngora gele tom ge nyoru tugu go le gi moktoi ago kingi ngora gele amne si mogi nyoru tugu chote go le gi moktoi kingi ba anga serikali inge ji tugu tika gi na me tugu banda kirebendi banita nu go gi bor enge ni ni goni ko kingi ba ge ni uyan komma ko jinne no ko sir no noto namne so gere go magi ni tugu uno genole mago mago go the president and president ko ya ge sirge en yote ko noto namne so ige ta ge ba ge tenjo ro no gala ki boy ni kingi de te ba tulwe ke boy ni ago gi ni nyoru choro no kingi nyoru gara choro no ko genole kingo ga kwa ni ginya go sabura yi ko kingi bare ki tu aga wa ke ke li sabura yi age ya gara ra ge liba ne nga mu no genole yonga ke ba gara go tor ki tu go ndo ne bo go lazima ke le ba se kwa ni ni menishi ko ni yo gere go kite se tagi ai so gere go go ja le wa ndu ke change ni re unga nda na ya ni sin ko nda mu nga le go che u chone ta do gere le go ke na blai so ko nge te ni re ju ko go nge ni president go le me go ya nga le ki na me go ni ge re ndi la na ge nyoru tu ke cha o gere go no nga le au o ra go na mgo ira bishe nga le ga bo limba nga ta ki na me ge le oke na mate line position ni ko gero le kidirwe ilo o mache no bikyo oke rire na rabuten ama ko ige le ga ko ba bichu no kibur ko echa koriye ta college magite wi lazima ki bwat plan bi ge le gir blese ne ne gerin ko ni gon o ko ger blese so ki ni tem ko mie ki ta no mache ge ai o ge ra ta ge na ge che gero ki na rabu to gura ige ga o ge re minister che bo pol gro chapter buna ne garza gogier ko ko ya ki president ga sin nagara ran ga dai bai kwa nanchi kemisi ko mi go mie o gere wa si ri ne ba ri se tab gale ki chumba mur go min ya ga si ko le u amma te ki do so am president amma gi gi le ga ngo nyo ge so mu ngura I na minister ki ma mi te gi ne ba u te u chunya ko ri iste ga sa no ba te gi ste no president asu ma go ne ni gi sin do gara en du ku ke gi ye ki gi le ga ge so mu ngura go ruwe o gi go minister no iste na kwe nyombo naro gire u lagi mindake kaika ande mba ile minde pura kutese taka sopwa ana timo meli oma chiki toka na mga lagi miten pamocha hakulia marabuto oko itese ake so mchini gura kura kaki kimiye muru wati kiri mama vike tau ngalole koko tar ngale jo narabulu tenibu tam lita koko koko tar onge nole elibu tam anijo aki ngobitu koki mika amulu kira kukirta ministry koche big direction lagi ni koko we miten koti jo atatukuri tati zwa ezo gere bulu mre olimba wa singishu go mjina ta president oko kwa cham kitana nda ne amuni tindo sko bwa tu de wakti tu mnge tiki go tinda malala mi go ne president ko go go no na tu la rabu lu go ge siko ako ne president ako le tuta to mate ne arabu mo ki cham dai ga nare ngure bulu mo ki cham dai na amu do retin ake gere ke le ngo do rete ni to na bi ke sere to amma de ke do ga onyan do la la na ge sekie mo ki yani o le ga rabu lu ima sikini ngane jango mo ani amuruga kimi tende tande ba boi ba boi ma awan bi ne ne ba 2027 gongo mising bruce tumura magi man le chelo ne
0: gongo mising bana magi man ba limba chelo me bana bar bar
5: dingat good morning arbu sana bo ana ngate sa ku mira ni nyon me ma bonge san wan nyawe go ko gi ta stare te go mie na bonge san ga ba ba le bonge se banda nuko ulimbaga awa itu kumye at the same time kui no kuhu nyurelwe kuhu nyurelwe wangeteno limbo naro so we are very happy amuni kuhu kuhu nyurelwe kuhu tamase ngo tapsili kuhu tunako kuhu nyurelwe kuhu renyino lo unabongesane nwe tamase Binolitas ko kuchor chakiche komuktoindet ko kinde substation olombo kapkesosyo ako nyol dewerra kapkwen ako birir korap katiba yono to korap katiba yonko kubor buwana ake buwaye ucheret kimautyu ni kumye olipo kimaut ako nyo korap borbori ako otwar korap kumusot kutuk chikororon chono chepo kaberuret amu so nena nyo concerning about the topic nabo betut ab rain kutomo korong kutinye president in security tugul en Kenya chombo rungushek tugul kapa olipo basa kumi komi olimbo state house yesterday kukumi ak biik ab olimbo oriaek oino kukitinye kora biik chechang tainik ab kokwet cho nguni kokitach oino 3,000 kokilibonchi SHA family tugul at the same time ko kikoyon kora simoisiek tablets sikobit koupdateni tuguk koba the government president ikere ile kokakas kele molo kimut biik ab retio intelligence from the ground ako biik chebo retio komi barak so mi oret akichek biik ab retio kuyon kamwa katiba kobendi konekit mi oret wikin kitabendi last week kokiten kakimwat kongin bora kekimut biik ab retio komi aenge nekakera kabisa kakera cherenet lakini kokoyata kolimbo state house momi olekertoi an cherenet ichoboksei biik iroksei so molo ochoboken biik ab retio akas intelligence from the ground omi oret ak okwe kobendi kilele nanyu wekiro mut kabisa majority leader senator ak Oscar Sudi en olimbo western hotel ako kikur biik ab ang'et oot inge ou kang'eretio en ang'alal kityo kokere in kokikur in kokakikur presenters tugul koba western kowakilisha ng'otache le kwakas kemwa retiosiek tugul lakini moker chebo tach ko kalian ko kilamaima kabisa amun kole kalian simaba biik ab tach so siok kimuta martim chaman chakilan kole amope weston amut kokikurso amut komoker in one of the staff nikong'alal so anyway ko majority leader kokokoitieni kion kikararta rabinik makele kikararta kitalipani ngong kotore rabinik choto lakini king'et ngong tilet ngong kochutchi president akole nalipanu so kikachelewan kimokele katemenen ngong kolipan kimo kikoik in president ikochutchi amun kikere kinikoto ngong kokokwo kofuman kabisa baka olimbo Tanzania Uganda yani kafuman ki fomut kokokitorchi kokikoi in terms of cash any tieni choto momi netakong'ung'u nguni akele an konemtien tai nebore tuta mongen any nguni wan kakokestake studio tieni or wipe up studio kakile kimoe tiendo imagine nentoe komarabia milionishe o tariki 19 kebwone kiwanja kena kele kositonis mo kerke no kibo Eldoret so in kimokchinigee chemiach koi kityo in kakema kityo biik ab serkali chemi ng'echero nguni ak ministaek in oriki chito nemenge siasa iyoku rabinik asikobit kochobot kiron biik chemi kirok amun ya kabisa koron kemini zero kou olimbo Olkalau so very unfortunately komini zero kondoindet nekibo UDA at kimini zero ichek tupu kokakimut ngamio akikebalda melisiek kebalda chitugul peambilimbili kosiek keba kasisiek kechirek chebore topa cheye ang'wan kikoromitonye kasini atomo okere chuchu akemimi zero so 2027 nekaba kora koui kasira kora onai okot biik chon olelen oromu rabinik en 2027 omimie kora zero kong'omekitu raya imimie zero kasena so nan atareti akapongesan chepkurui konet so far kongonyo bomet kokasekulete rabinik in terms of ndegit nekakomutate lok at kimut lok ab shongroi konyon komut chebo longisain ikere ile kakotok chepkurui konet in terms of toretet nekotoretot biik en ground yin kimoe biik cheuchu chemakur momet so chepkurui konet pongesi en bomani koyai kasit at the same time inyon arambe kobeku tabusiek kou nonito so nan atar non kochama boror mwenye
0: okay bisan go misan jaman barbari mwenyewe akoyin kamiti na shila mwenye ito kingila kakasa wale barbari guma umu mito limba westo nale umu tos kwa lia
6: acha alimu kogumi westo
0: yes
6: kogumi westo kogumi present and touch from gumye kogumi iteno limba westo
0: na mwenye kogumi limba westo
6: yes
0: kogumi kogumi itichike gure Kenya Music Festival
6: Kalenji
0: Kalenji Music Festival
6: awards chata nje gitomo chegitomo in chegitomo giti
0: okay.
6: Yes. Agoyen gabwatet kora nebo the late
0: Joana
6: Ngeno. E unoto.
0: So
6: kokimi amute kokibe koane Bruce Josie Agin Weldon Board. Yes.
0: Okay, sa nato kini nako kararan ikut missing kuli Boston, ako mnyo kara gipuate na tini jato ingele tini ki, wakenge kugiit nato ringo nam tini ikut missing kuta talent nato nami na kaptiendo.
6: Unoto.
0: Ako mnyo kuto angwa ndo ijao mugo gipuate kara yena gipuate kara tini.
6: Unoto, ako gire gita kenge nuko gikira ako tembe tu tamu, ako tenga lalet nato nuko tesetai, koin music industry anango in creative industry, ngeli creative amon generally.
0: Creative industry.
6: Eni nengalen tini kuto has come a long way. Kimo go unon kimo ke appreciate ni tini. Engen. Kogi taka engen nuko kipuate, nuko mwa yako tin mwishimiwa, engineers, Oscar Sudi. Kogo lene mwache kipuate ni keu in, tiki kutin. Kuegen, kina mika martim, akina nani. Tiki kutisa gen, legends checho. Kole goyo wache kipua, kiki uchote.
0: Kwa wache kipuate ge-appreciate.
6: Wage appreciate. Unota, namuni in, amuni kiko, kichota njiki, oliginya kutoma kienaike liki propo motendano tini. Gitia nikitio, kogo, kogo bye bye, piga kolian, lakini kukito moga bitnenye promotion about TNE.
0: Yes.
6: Ko inge nile TNE kubungune. Ko tinya advantage amune. Ko gona ilegi market ndoge.
0: Yes.
6: Through YouTube, through social media. Ag events, chetange, holding events, inano. Ko igere. So kibu atkele, yo achaki wat kini kia, asoko liani nye, suko pit kerute, chit TNE galaktu legends chukipoke. TNE kiyota nchiki iko, cheki iko, bye bye, tesi chenga sarwe chukicho kuto mogo kubungune.
0: Lakini kitu kwa jamejela kwa ina, kaka sikende mnita kando ude nugu tingale kapsako. Ingele nato kiko wendi kweku kakua uchita genge nato ni wendi kwe teche tini kejange po misumpuriki tapkalenji amu yebo kako ngetungu na tini kejo asako no ulake itak naba polisa ko anako naba polisi jam kikura arambesako
6: yes
0: so kungutku kako jo kwa yakut mising tini tukul kile kake jo bine asako ugebaro kule tini jato ki mbitu shikalak jebuane mago mitu tunjile na buwa empawa na
6: unata
0: teki empawa minin kol ya kako empawa ni msako kake kuni 20 million for example msako
6: unata
0: kwa empowerment ni agas nita imaji
6: unata
0: so ndenge nukuna tini kejang kumatuki kikitiko kene nehune kemua ya kichibosi
6: unata
0: mjige enda a lot of seriousness
6: adi financial intelligence ya nukongeti
0: financial intelligence
6: kongeti ya nige amune talent kogi nekuro mne
0: yes
6: imuchi i flourish ni rayanes
0: itaugurane
6: itaugurane lakini korone ina midedimian polepole kaigere kwa kume baisi ya nabas kumye ina mrabini kenyoru entienda en comedy en creative any creative work
0: investen in sako
6: investen agi baisi ya ngomye kuto tuone kielene nki kosarete kielene jeninde tanam ananjitanam negimi kumye legi kosarete kwa mune kina mrabini ke agi etiene ngea entienda kitipoko ya kienye teka rosubui kage 150,000 kage 100,000
0: kibuwa tu wangalajata jila kwa yine kibuwa tu wajita ya kalo gitiye nini kabasa yani gure ne ta gure dansa algi ku par barge kam sagu amanda ga be kamburta lan bi tu jama ko to ega ko kate
6: okay
0: par le kina ba kasar
6: kina
0: ba sometime me le guno ge bat kele
6: ne ne ga
0: asu bi tu chala ki bone ko me ya ko tin talen ngut ko me la go go
6: unota
0: na ngara ko misen ga go ba ko ti na ngara ko misen me gi bat tin ki bor ge ta ko rinjin
6: yes
0: kele ji ja ga tu na tin ni talen ya ga me longe ba saku abu ki me tangale ke ba bitna ndogo ndogo ja gile ka shi la na ka nam go treasure Mado, kama jikundo, kini kinda negative energy ya miji kito hiki, nata kina yako,
6: miji kisa potenge,
0: akapote yale kongeza magile tini kutini kutokul,
6: tokul tacha, tokul
0: ne, tini secular,
6: gospel, contemporary,
0: chagure legends, ne, kila kitu,
6: ne, tini kutokul, bas, agi yan tokul gele, patron nebo the creative industry, in college ingo Oscar Sudi, ego unota, nene agi supportengo unota, nuko mwabu kule in 4th edition nebo KMFA, ko 19th of December,
0: agi
6: ya ibome, agi ya
0: So yele le nato kuyina tanagara ngu.
6: So ke chapchike che tukul jaga tukul ne macha se ke birungura anza sai ina i ngalal gumnye.
0: Ja sa magura yana nata sinye. Lakini ngwa sa ma gitini.
6: Ami yanta.
0: I sa mera ne.
6: Asa mera.
0: To ma sa ke magu jamya je. Ja sa magenge age wayama noto.
6: Egiya.
0: Egiya yama.
6: Asa mane
0: bora. Bora maji kiko jita gara.
6: Ogona na.
0: Ogi gile ke gonu nyede pa.
6: Ogona na. Ogi mi kiko ogona.
0: Una itinya na nyona tai.
6: Ogona.

0: sikili yataka tu kuleita roga ya nyinti na nota na gara arangut music. Fanya kazi ya Gotimacha ya mjeine Gotimacha ya mje manono manono kikure manono che nyikise nisine kuyoche ikilge. Ama sikili yataka tu kuleita roga ya nyinti Gotimacha chemnyache kuyoche ikilge gogile tapke ni mokisi Ongi gilge Ongi gilge tukul Asuka bite Keiti ntuku kyo tanja chang Keiti ntuku Ngutu mami gine yengwa dunia Kusirge sab sabait Nagi gerune ntuku kwa umbali Igerune ntuku kwa umbali Nebe ngeyosu nyosi iwe taun Ama chay na ile ma Yane ma, Kima kinyolu kwa unone ne Nebe nge Kenyoru nako Kelege la gera Iwago tibiso itata iliana Nkube ngeyosu nyene Itaun Nge loti itaun gericho Anango nakuru Anango bomete Nje bomete Anangwano nje bomete Kopenge kabileta Yoche kebangani wiki Isi kangwa ngoto musikele Awendi itaun Ago in Monyolu kupik til Mauno ata ninje Iwa taun ago tibiso itata gitio Agi ya mchepechepe chambo taun kidogo Iyi aldugun 1, 2, 3 Gole iyi alungo riku ikwa ine Agi waka Ongi gilge Kole fanya kazi yako Tene nota nagara arangut misik Ndago sekta manangmuti kako bata Inside muta Sebe berta nota nabo Aeng negi gesune Ntetu tiendo baga asit kasi Temge choro nokyu gale tuko pamoja Kilene na sante sana 104.0 imeshika laini Imepiga kelele So cha mwange na msimu ni 1, 2, 3 Kebiru boys yonige nore nota Nimye Touch FM Hello
1: Tukye
0: Yes
1: Yamune.
0: Hey, kwa hii chuta no, chamge tu cheta baiba netiani yamune nye.
1: Amata kwa hii shioni kwa hii wakura achila wane hii.
0: Kichi ile wake gonge?
1: Ebu rabu nuge ene.
0: Kiko nuge ase nye gonge kwa ke tu ye?
1: Apaiba kwa le hii.
0: Kele nanye?
1: Kema ngana sa hayatu kwa tu kwa kwa
0: Eh.
1: Tiga mwenye tu nebri kisele, betu kwa kina mwa pene.
0: Eh, ongi ina mapema ya sa hayo, biru wanga bisa.
1: I was going to go to the hospital. Sheila.
0: Unata nyona, ago nyona malo.
1: Eh malo itu.
0: Eh unata gongo itupche.
1: Oi ta gasengera eh.
0: Ago tata bure we bikyo.
1: Ata. Sasa ni gebi moi seta bikyo.
0: La bateno yes.
1: Ama na mama to to ngi tuwa tuwa gbere fatu gori mama jo yi. Mhm. Ija na ngi to to kiro te ya gya pi ba ta bi ego ne.
0: Mhm.
1: Ipoe gori ro ramasi gwa gi te che na gi dewe.
0: Ya gi tunya se se ga chengo.
1: Ah, itu nombine, ah, itu, itu, itu, itu nombine lagi. Saya tak lihat sama tak cerita masa dia, kita lepas segini.
0: Hmm.
1: Ia tak pernah tahu lama tu mana kita saya nak, kita kau tu aja nak nak berhenti, kita kau tu berhenti itu teri.
0: Yes.
1: Mau tu ni, ada boleh masa lagi, kalau hati saya orang hati ni.
0: Hey.
1: Ni tu ni, kita lihat itu kita.
0: Ia ni jenis itu kan.
1: Ada pelanggan tu belum disiapkan lagi, ada serabak pernah merdeka kau ini itu.
0: Hey.
1: Ibu bapa kita usah usah lulu kau hati ni.
0: Hmm.
1: Mau tu jalan jalan barai. Ni dia mahu jangan kami parti apa sahaja nak pun dapat tiada lagi. Mau tu katakan apa? Mau agak agak sebentar sur sar dua ratus ribu buat. Apa orang buat ni lewat tanggung kita tahu kita uli abis itu lepas muka ni. Andrew ni nak aku apa ciri aku apa ciri ni?
0: Yes.
1: Tu ni saya lah.
0: Eh.
1: Kita lepas maki saja. Ah, tu mana orang ramai orang zaman orang ramai orang muncul lagi.
0: Kongo.
1: Ini tidak ini ibu ayat ya.
0: Kau
1: Memang bagi boleh, boleh pakai ni. Tapi kau ni suara ni sila.
0: Eh, dah kau ni suara ni.
1: Kau ini masa tu lu ni
0: tu. Safi.
1: Ini lah bumi tuan barat. Ini tu ni. Kini ramai aja.
0: Kongo ya, kongo itu je. Thank you very important. Asante. Ta cefem hello.
2: Oh, sila sila.
0: Yes.
2: Kamu ni sila.
0: Ila bapa nanti anak kamu nanya.
2: Aja saya lagi enam kau tu je.
0: Kan enam nanti anda nes.
2: Anak mana tanah kau beli? Tanah kita amu tu dia no.
0: Kau kasi na alimbek ya?
2: No, tiada na alimbek amu tu dia.
0: Amu na alimbek amu tu sih?
2: Amu beli amu tu sih. Tiada big boy sih ni kau beli tanah ni.
0: Belinya alunda agongko ini paman.
2: Oh, mana kau beli tanah? Walau sih lah sih lah.
0: Eh,
2: amu ni big boy sih tak bujuk dia.
0: Labateno.
2: Amu tahu ni ni betiru cakuan na nyu na tak tahu ni engkau rujukan tanil leti. Ni tenang, ni korjana ni menyeluruh buat ni korban terlena. aya kitu kile wale chini na
0: ngerera
2: gi akyaruli am nigelele ndanguzi
0: yes
2: akwete ni nyana ile ngore ifekile kaine pinange kigure ndo ala kigure bichu twali
0: twali ate he
2: akute ni zimaha o zizila hila awa onyo na nyi police station is atawune ni mashabiki ulipo ni moto yebi
0: yes
2: ake ba mugundo ake ba gabyara mko bana mka pelolo na na bana bigiri na na hi
0: kongai
2: ake ba jama mito jila jila bana bizor wana na gile ni gile mbe ke atumi chonje
0: kongai kongai
2: patto ga gere nguni ni gile to mi ni gemi akwari e
0: kale ne
2: ire ba ije tableta ga ke vioso ga
0: igatu ane kongai
2: je vioso ja te ndongo una ne jela jila
0: asante asante sana kongai no ba man thank you very much tacha for me long
3: Tatafem.
0: Yes.
3: Panya kazi ukiwa mtangazaji utage gaskelio gati toshila.
0: Una tena na ile me excuse no excuse.
3: No excuse kabisa kai na sauti nongo rogo.
0: Na niyo.
3: Eje ibe kwaginyani.
0: Okay be kubikyo.
3: Ogot ke be kuno ngonegle pyoro renga
0: te. Aya we pyoro betu deke chamanga nogo.
3: Siku mingi kabisa
0: kama kwa
3: uraa kibagera kibaro ite kokole na atenge shila kitu.
0: Kongo ya munga kitu ya kongo ipsiaror.
3: Pas koi ni wati ni ndarabaye kwen sangu mite miro mi benat mi deno mi ogila kula kwenye kware chero nogo mi hoteli reyo. Ako on maki chako mi mese ten factory reyo.
0: Iga tu ambi chandukul kabisa?
3: Wande une paraktu gulota otmi gimi tegi mi kware ni mbako yuai miyo taga ngene ne bila kwa ine bare soteto boyo ne bare soteto o timbao o tindali o wiyo leo ne onge na mjila hii katete
0: kara hata ya pisa
3: amgo bide kwa hige ya kupande rete ite para gen kwa hii parako
0: kongoi kongoi kongoi ne bomman
3: as nana agato nana agati gap gap tet ko tu lole onge kwerga si tonge kwerga si tonge rakai ka emet abu api gap gap kishara gap kuros nyanguru ongo kimangora oke yo si chemi kimangora ka wote unek para ka ko lenjini nongo neglep yoro renga tet ko
0: gangai gangai gangai gangai tata famelo
2: jamge
0: inye ane aginye baga mwisho
2: I am not going to be able to do it. Kwareza akdaida.
0: Kaye we bwa we cha cha lenga ronga nyo kabisa ko ribandero.
2: Kwareza cha nyo mabota ziliale.
0: Mabota. Ya na sukari kwa umbali.
2: Ya nile je vyo ronga ni ko jo do tie.
0: E una ta ko cha ta na.
2: Ako gaiti ko le ko bare matar ko ambe ta ko lo ni sai de suwa.
0: E tu tengiti. E gatua mbichanga bisa.
2: I was doing a little bit of a Kwara elija nja bezi muja na ben la mingo ti la bona na baga ngumunyi.
0: Mm.
2: Iweri ta ene kwara jamba ene stage ya kwa na kwa sene ene stage ri wagne nyi.
0: Mhm.
2: Ndo baza de ta kwa zone zwa nda la renda la la nyi.
0: Mm.
2: Aga wa nya na men na mo ga we jo ndo ne jo ngro la nga je mi ri te ne ko yu e ko yu nyi.
0: Yes.
2: Niraba mo agrino mo ami ni mo nambe za eva zene za miyawe zi menya kwe gwerni
0: Kongo yes
2: Kondi zi marinya nandi zi tiene mara tae moja kulele ya Dezi ben kiko zi ambi traba zini
0: Hey
2: Irona kitana na bijerona jebo ni cha chala za mara tae moja nye
0: Ile nji na tukule mama
2: Tiemu la sa tendura ya sa tembo zi akdo vale
0: Hey Kiwe zende kwa sektu tenje miten ta. Senjige beso koni tuone itakuwa namna gani.

0: Yes, ah, buat yang lega kotor kimi to, kau kotor pasti jail kimi to. Eng siriri itu negi siriri itu, ah, negi lo ni lagi kimi kau ini aje gitu kan. Kau lego kia kau naik takut meto kuan rago kua kau emat ini. Kalau kau itin setan ni, aku leji kau mau aja ngale. Kau aja unko jatuh, kau nato ngale engkap cia gitu kan. Rip ke ji me ay kuan dongun kau ikut tua gini. Kena mama muni pigi mak kopi. Leon ni mau tete ya. Ya ni, apa je boleh checking ni lah. Boleh toys, guna. Kanggalali ku boleh tak kena in. Sihir oke. Ni tu bi boleh yot kita ngonin. Kanget ku andol lagi in. Kau coba in. Cai, kau coba cila ku. Kau ngetin, kau untuku. Kau syukur li jatuh kul kau keje ku. Eh, kalau orang nak aku kabungku ku semperi. Orang nak aku kara ipu kalung ku ek. Imi gitu. Ia abtati yang guru angku mai abtati yang guru apa iat ku gayu angku nasenda. Eh, imi tesenda angku na kile nati gitu angkan kalibangga karinio. Guna kau kali nanu. Eh, aku ira. Tapi kau itu lanjut time itu kile Mario jaga ame jaga gayu. Sekarang kita berkomi itu juga. Sekarang kita bawa mami. Nae nae jita nuko kau kunci ame. Eh? Aya, enggak tarik tahu kuasi. Ira. Gue apa ndak menyeo kasih gua gerein waya tagano gua aman ku lain. Eh, una jua kuan dan musaiti si. Lagi ni sasa kwa sababu ata sisi ni kasi yetu. So ibaru kwa lekasi ni kwa ninyo. Kwa mani ne konte po sheng meti takwa tinga. Yani pe pande konte meti takwa tinga. Kati pale tosi ya yata. Amu iska ninyo po isho ni tukul kagi mutu kitu nyo kutare ti. Mutule ni meamu kusaiti yeye. Dina mepega kiwe tinga kumisi ta internet po yo. Sio kasi ni yako lakini wameletewa musaidisi na musaidisi ya kichoka. Asemi leo narelagisi uo tapanya nini. Aya kasede ni status 24 ash ameja atareta wakionyo urapindiki status 24 ash mara moja. Status 74 kikwa site lakini maamiki pakama nutunga lekja kage lalim betu tabrani sakuni barande wati le tibiti tazde kumami nga lekja jange betu tabrani na isewa kichonga na kainengung kukwengungi agole imite hagimande account nemu tatye muji i tesingalyo ngalyo ta be tabrani ko uno to ga choba ko uno mami tenga lega planji po so mago i chilil si lein lanji po sa istening lein da so go i lein galya rap sare mabata ngatu te mago te kisubi haya status 74 asha meje gi name be tabrani e ko magiti number 3 be taba muti no to ko mbusi na 20,000 ameje bi tamano ga jini mbusi nyuna ta ni pe ni mbusi ya 20,000 nataka ni pe ni mbusi ya 20,000 aga ameje gi chapche ba muka ko saite urwo waragara ga nyu ye samu gele goita ke beriat ke mandeng duga na ta so status 74 asha meje chitu kulunguna ichu to doget na mangapi number 3 ole mi tembusi ja 20,000 status 74 asha Nene mite ukara mite mbusi choto keba 20,000 kwa ichibikta mani tatyo bonus kwa jitu kula jia ke tukul nechutu yoto so paishe bora ini yes mami jina ako juta mkota genge inege gengalali kale jinka kwa saite gengalali ngeleke jangi ako ameje inyo yes kake kwa changa lagini kako tejin ameje inyo kwa sene nyo status 74 ash lapatu duket namba ngapi namba 3 chitu kul saru namba 3 touch FM hello
1: hello
0: yes
1: Tache FM alo.
0: Oi.
1: Yes, siguro na nani amani ya bunuru kutanda niko ni agwara asore.
0: Karibu sana amani.
1: Ami ya nisa tapaka ni agwari uraza alo ini chitu niko chitori kwa Tache FM.
0: Bongoi kabisa amani.
1: Bongoi.
0: Aya, berura ke Tache FM alo.
2: Tache FM alo.
0: Yes, boy yot. Jamge ada sirim. Kabisa.
2: Omunya ketisi kata cewek.
0: Jamge ketisi.
2: Kuye bye bye boyo, cuan ini ketisi nyombo tak cewek ini.
0: Woi.
2: Kau macam ayah tu tu lah, jadi mahu lain dah boh mori.
0: Woi lain dah, lagi ni mama meki kenyo rura ni berapa indo?
2: Kenyo rura berapa indo ni macam tu pun juga cingkai ketisi tak tak cewek.
0: Matuaji teng
2: kecik tak ada cakap bini hoti ni ke kau ni cie?
0: Kau engkau ikat besa?
2: Engkau yara hati ram ke mengaman ikut nani nyoman boleh cek cuma kau tak cek dua dua berika?
0: Hehe.
2: ako mantama mbo kubu ya nore une itikari ishe
0: ehe
2: koto lukoi tuko kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: akiyame amenge nile kwa hale ngwa
2: akiyame amenge nile kwa hale ngwa manu wa rasire
0: kuta kwa kurekta wa manu ya marekta wangane ya jamal
2: ingo anna kwa rasire kurekta eche damu kubi ya kwa kwa rasire
0: wei
2: kiko kwa kwa mwa kwa kwa kwa rasire
0: hehehehe ayo koro miata
2: kongoi kongoriye kukutuwa mita kukoyo
0: kongoi hehehehe eh ngiro kai tiolin in chepioset nanyo ko boyon makitabi buch kokai me boyon mo imi esabung nyo lo gitu ngonara maguribuwa kai net kitio hehehehe Status 74 ask tena ni do get number ngapi number 4 kuna pesa hapa mira bini kicho number 3 Iyewe mbusi kabisa ame jitukuli jitungu ni uroni chita netaena kwa ingian kikure ina Paulina Paulina kakiko aji 400 amuawun we Paulina amebatika Oroni chita nikure fans kakiko aji 48 shilling keleji Mago te seruta kutiti nyurchike iponase Chutungu ni uroni chita nikure masi kakiko aji nyo 500 Juliana kakiko aji 800 Na kina mama mumechungu hapa Ananamu kwa wakati kina mama kukosa kicheki ni sokoni Kole ngerip kina mama Haya Rani kita negure taitas tutus. Kisah mana no taitas? Ma tutus eh? Jam kele no cai tutus. Taitas. Kau kira cuma 500. Kau kau nyet taitas. Mega jangan me. Ayah rani kita agak dekikurein Angelina. Angelina ni sing kisah lagi nengka cai kele Angelina. Kau Angelina guna kau kira cuma 450 lah. Angelina. Mega jangan me. Ayah orang dicita agak dekikurein Angelina ni sungguh soal lagi nengka jaga leh Angelina. Ko Angelina guna lagi ko aje 450 lah Angelina. Mega jangan me. Ayah orang dicita agak dekikurein Angelina. Angelina ni sungguh soal lagi nengka jaga leh Angelina. Ko Angelina guna lagi ko aje 450 lah Angelina. Mega jangan me. Ayah orang dicita agak dekikurein Angelina.

0: Koni chito age nekakobit kora eng yun nekikure Charles kakikochi nyo 20,000 nguno tomo biik aengu two people ichekei kityongoni akameche bichotok aeng kityongoni kit neyookse eng yu ko machabu itafanyika hapa komenyatabatika kuingia kwa hii dakika mbili yes ngoita 36 kegere nesikchin kochut eng dakika chu aeng kuna kitu itafanyika kwa simu yako enye utabaki ukishanga Jadi tadi pihak yang kujual cincin itu ada 1,000. Nak pihak lagi, kami itu oleh meja giok cinta ini. Ponas tu kalau cakap ingat, sasa 1,000. Nanti kau 1,000. Status 74H nombor gapi. Nombor 3 mami jin aku ingat. Status 74H nombor 3. No puti. Mami. Status 74H nombor 3. Kau bantu kau kenyo. Angkau mite kau mien kau. Semua orang nak lihat apa yang ujian. Aku mika pesa taban dan berijo. Okay. Tuh, mereka yang tak ingin kekir duga ni. Nyaro, kami tu jitu nak aku bih taraga. Nama semua menyata pak orang jitu nak aku juga. Aku ingin taraga jitu nak gure Alphonse. Kaki baju 1,000. Tamanya ayah kekir kita ke. Dorcas 1,000. Tuan Dorcas. Joko ponasnya tu manyur. Rodi cerita ni gure Samson 1,000. Cerita ni gure Mildred 20,000. Mildred asante sana. Amu kegil kaya kotinyo Mildred tengguna. Haya. Gure cerita agak tu kotu maci tak agak kita cungkan lepas 20,000 nak kaya kerja tu. Kalau nak degil sekpin di kampi sama nyata pati kau cenyon. Ayah. Kena arah cerita ni mungkin kau sikit kau nyor cikai. Arah ni cerita ni kigurein. Kigure bleting. Kau kau missing kibleting. Nicholas. Then aku nak kain uti gua Nicholas bleting. Good. Ame anda naio pesa 20,000. So what next thing? What next thing? Guna, macam aku nak in, amicam aku nak rapi ni kiri lekai kaki dua, cara rapi ni kiri lekai kaki dua. Engkau aku nak number one, ingat ni lekingi itu, cengiringi nak cegah baca cak. Ayah, PA, status 74H number one ingguni, status 74H number one, ni kalau lekas itu tinggi ni, 150,000 ni, kau cipi kau ing. Akpik tu jengkel ni duga ni, kau panas panas. Aku wenda kau 50. Imagine, si mile masih kenyur berani dah kau bawa taman. Ya tu kalau seni nama itu anam si moshe kenyu. Status 74H number one. Mami jangan kau tanya nak aku cuma arois soalnya mibi kalau mami. Menyana bahati kau waktu tamu ya kuansa. The first five people to arrive in the market, carry better. Kawaida ya, kawaida duga tak kau tulung mila carry better. So engkau ni kalau lihat tu mago jutjang kau tanya nge. Status 74H number one. Mami ji anggo tagenge na ago ingen status 74H number 1 Mami anan mami yes poranda ko nemu kasane nyu enguito lo limi igeri leket chemji bat nemu mana ji ko betu tabrani no to ne meje ko telil barate ngu inyor chigara bene jotok status 74H number 1 Mami ji anggo tagenge na ago ingen Mami ji anggo tagenge agibati legi chenge bimut ko rokke tagiri ngale ga bonase Angkara ini teri kau toma askopit kau testan yang bonus kau kawaida. Tapi anda kau sihir tu kau komite 150,000 cegi kau jinpi kau ing. Kau mera kau gugutin iya kau nonton ke nyor cegi. Goro ini status 74H lebat tua kau duget nama gak kau seni new number one. Toma kau ingkian ji. Ganam si moshe kau tu kau lagi ni ojo tu mera kau tu in ijeng rabi ni kinda si mewu askopitinyo. Haya, ameje in conference kawaida Thursday kuma mite amwagai netapchi mwagai nengungi oleibunu account nengungi age mande kwa jita age para indo haya angata une jita nemiu touch FM hello
1: chamke arab sirem
0: yes
1: amune touch FM
0: chamke kabisa labda inye
1: Igu rada jos pat kwete ko masana ba ta bete dandan tur tur ta che fam buana ma ba se gine mo ba ten conference
0: kalia su go to go i magine okay sawa sawa kai mande gora ta che fam hello
1: arafren
0: oi
1: arafren
0: agasin
1: jamda arafren
0: acha me ke kabisa
1: onya ngilya ngi ta che fam nyara sir ka ke che chua ya ta na gel ya na arafren
0: Mio laga tu aune.
1: God danya jara asren, kami kaya naja samane nyang gel, mami aku tel ki nai nora asren.
0: Oi.
1: Kor aku lagi dah re tini kalau aku waktu kuat agam ni, tak aku nampai.
0: Aku lagi tak kenge.
1: Negara ini juga urusan kuat, tapi elpa, elpa kita ni aku tahu re tik kuat juga, tindai lagi ni mampu orang kan jara asren.
0: Ama aku tu agi.
1: Ani nai le men tak aku kiri kumurin. Kau ni pun apa kata? Tama je buat degis boys. Ibu tu kelas. Aku tu insan je, kita tu degis boys kelas orang asal. Agak yang kau ni boleh bincu. Kalau le mami buat degis ni orang asal, bincang tu boleh. Sebab aku mami itu ini ni kan. Kalau je mak tak ada mami tu orang asal. Aku anda, aku cik dia.
0: Kapisa. Aiyah.
1: Gua mama suri asal orang asal. Mana bincang orang asal? Ni kita nampak upen doa itu orang asal. Kita orang tu juga kok mungkin dah macam ni cakap orang asal. Nampak upen doa ini.
0: Nenek.
1: Nampak dek. Oh nabi kiri anini. Ulung guni wasita sana. Oh nabi kiri anini. Apa le asal?
0: Hey.
1: Apa le kanisani ume ayam. Uliku wau nate kene wau nacita nganya wewe. Amamboya ulenggo.
0: No, no.

0: Agak syahle pandai ni namu kalau kasa mama aku nak. Jaga kita tangan. Ayah, kaki miso kau ni si tanam si moja ni nyawa kau ni tu kalau kita mampu tak aku iya aku pasti tanya. Kira kamu ingin lagi nak mengikuti guna mau ektei kita. Guna coba ke iya kau merahin deh. Mang nalar guna ingin lagi guna sini aku muka tulik. Galang guna aku ingin kira ni. Jamai itu nisang guna aku korang mau koi mau koi. Jangan ini boleh kecok tegangnya. Aya kasarian news status 24 ash number one. Oleh iya wewe kau ni apa kali je. Akhirnya si tangan nak kigure ngah kigure Kennedy. Akita nak kigure Rono. Ya nak kigure Rono. Kaki kau tu 1000. Kita nak kigure cemnya no. Akin nak nyok akhirip kabis agelaji. Onam tegelip caw telip caw. Ia tu tunggu ni kau ikut semua caw es toma. Toma bila tahu tu. Kita jaga tulon tahu sana tiap kau korang yang guni bonus kau ini. Iroh enam si minggu status 24 ash lah betul kau itu kan number one. Ame jitu kau lincah tu kan number one. Nanti kau kelam tu ingat. Iya bonus saya kau ingat yuk. Kau cang kau bisa. Ya ni tu kan nama magati jeli lek kau yang iya kau ngeringin tu kiki kau itu kau cang bonus. So imu aksi nyuruh bonus imu kau taratin. Aku yang kau nyuruh kau siling tiptem siling artam kau jitu negure Ellen. Kau ikut aja 50 shilling. So aku ni Ellen ni. Agar aku ni 50 agak ikuaman. Iroh magi ikuaman ni buaya kau lah. Agak ke bayi sesi lindip tema agor na agen yoru 50 so imu jiwa ke korang agen yoru bonus ni barang kita agen korang kure cak so naik aja 43 shillings kali leh cinta jiwa ke sokon ni tayi lapatu awalan ni Francis kali aja 40 shillings kali jaga ni tayi jiwa ke sokon ni tayi lapatu ni jenis ni tom ke korang ni agak tu kal ikut barang ini ni mungkin tangguh naik nyu meh tane ke kure Anthony kali aja 50 shillings so kasai ni nyu cutu orang ni tane kure Kennedy kali aja 44 shillings ya ni kere mami jenis ke metang. Ya, niki kau ni kau ni, rabi ni kita dogo, jadi lagi ni, you can, kira ni, abis tu engkau rasa, jadi bayi sengaja tu, lagi ni siapa lewat? Ya, ni tanya ke sokong ni tanya ur, status 74 ash number one, status 74 ash number one, rasa tu madega sekte sabu kau sana ni, engkau itu 50 kira dogo ni, amam je kira cinsa, ingat ni lah macam ni na, nauta kamu ni amam untuk kira orang ni, lagi ni kita cungan si tageng ke, ni me muzi ay, kau me muzi nyu sokong ni. Ya sama je ibar, wakinya ilis. Magali jina jam ini, agam mandu kekaran ini. Kogel ya ame ibar, wakinya jam ini, itu aginya sokoni. Status 74 ash. Aki macam kita orang siling tip temi cek ya. Ya ni tip tem anakku siling susam. Rabi nik jam ini muzi mai lain, matin. Tos muakseman, macam bakse gimeta. Magoi mana me aginya kau lagi meta boyan itu, na kau le matinnya 20. Mata kau korang agen dos lagu kau le kau le baba matinnya 20. Kau makan kepe ku. Nyu angkut tembakai neng suka neng kulle kaga tinje 20 baba mi kaga embo baba nenyu, neng kulle kaga embo mama nenyu radio, pas koga kaga neng kulle song koga kulle makariat jo, tindoi, lagi nih pun guna angkai ses kulle ses raw cipta neng kure guna in fancy kaga kaji 43 shillings kulle jo wake korah, fancy kira kaga tar tung kulle jin mautai boi sih jago, agi tersetah inyu nagi konin angkinya nato minyu guna in. Kau ni lagi ni buat yang nyom, mana kenal le? Orang fikir dia ni ni, orang fikir dia ni ni. Ya jangan tak unten ni kapsa sekap beti ni mual wagi ni buat ni.
1: Dutch FM, tu kita kau lagi.

thousand ujipange na ununue pikipiki. Anangilia ni oh aja mapikipiki anunue PA system. So birunsi metka stomakea kodi meja giyo kun PA na tengen lemuak se giyo kun PA's. PA's ku jauh ngalalis nyen kele ni. Jauh ku tengku limpa area. Agira baju kele. Aku lengku na in. Kutu matestai aja maka tak tul ngai netap cuy soalnya jam ke tu kun. Jam gay kok gay, mana tu nak gay kok gay pun. Kalau cerita gay, mak aku pun ya tak kena pun. Lazima kau rapat mikrofon, suka ngalali, mengalali pun. Kini agak rapat kau ni, kita tapi mikrofon ni jauh. Kau rapat kau ni tu pup. Kau ni cerita ni kalau cuma mikrofon, kau ni jenis mana kau macam orang speak. Senjak ni nak jenis dah jenis dah. Microphone ni nak magat kami tu kutip macam tu kirim, awalnya jagi tape tu aku leh jauh jadi in studio ni nep studio mana mis, atar cini kita kutip. Anak ini orang cerita agen nak kutip, kau ni kutip kapo mita gila. Si pom, ibu temat. Hai agak saya ni, ame je aku nunggu nara pini ke, nampak ame je luang maturis. Mami jangan maturis dan malu. Nanti kau tahu nombor maturis. Nombor tu status sebagai fokus nombor tu. Kita ni mitai rani maturis ni. Mami jadi kasana. Kita jadi kau cipi ikta tim maturis. Aku kira rando mili. Mami itu jaga lenin. Kita jadi nombor anak aku. So mami jadi jutungku na tampan ini negara kah. Ina ilaga aku jut kau jutu. Ngan tahu aku juta tampan negara kah. Nina tampan aku bonus korang aku mi. So bonus kote setai. Lagi nama jadi tampan jitu negara kau ingat. Si nilai kau jutung draw. Nanti kau ingat draw. Kau patut lawak apa meti kau imi atau status 74 ash nampak tu. Leo mume patut bahati. Ini randomly. So imu kau butin. Impik sosam jadi jenge. Ayah meja undang nyon. Eli buta menaglo ikirah tu kau nama no. Tapi kerja kau ingat jaga ingat status 74 ash nampak tu. Wahai muti aku anja. Nana tabung kau mulyango. Aku ingin mesti ada kini urban bonus kau ada bonus kau jemih barat. Status orang ini cerita nak aku ingin Stephen kau patut mati. Wasan tersana ayah. Pih kau ingin jaga cakap aku ingin ninggunni. Cakap aku ingin kau lagi kimeje rapi ni jo. Aku orang ini cerita aku refit. Kau ingin mesti aku tiket ingung fit. Kau aku fit. Kau ingin 45 shillings buat nak legend. Kau ingin mesti kamu kainyo. So aku ni mesti wajah mai bayi shake fit. Orang ini torkas. Kau ingin torkas lagi nangginya itu minyo kau ngah. Ayah status 74. Imagine we uji ingin ni seme aku. Imagine tu minyak mana? Matiu orang no miti ke titapa yang matiu. Wewe, cakili naya amekujat tebi orang no kas korang kau lepuan untuk abigo. Atau makanya kau jamu jamen nebay orang ni Penat, orang ni Rose, orang ni Jackson. Wewe, waktu amekujat sasa. Orang ni Cynthia. Aya status 74 ash number 2. Kau mete Cynthia Penat. Kau ngoi missing ro. Tu minyak. Toma 3 minutes. Koroni cerita gue Bismet. Oroni Esther, oroni Geoffrey. Pas. Aku Bismet kaki kau aja 47 shilling kele cerita itu testai. Wege. Si nyuruh bonus semi barak. Aya. Nelson asante sana. Matthew komite ke titap somok puana. Kongoi missing Matthew. Johnston kongoi karibu. Kai koi tiket tingungi. Kongoi missing status 74 ash number 2. Mami cerita ke puana. Kalian kau cangkam muka ningin nila kau mutang kamu teta kene mi parak na. Lagi ni kau kawan, imagine ni ane biik cuci jaga jaga kau ingin sokon ni Wilson, kau kau kau tiket tinggung Wilson, imagine naon naon apa naomen wengi, kau naomen jangan tak pesa. Ladies in the house, where are you? Orang ni cion, aku ni cion ingku na, kalau cionan ni kau cionan empati saja nango, akhirnya Charles, akhirnya kau le Charles, mimi bawa na wajah nyuma, mimi ikut mekuja, Faith kau mimi bawa ing, kau missing. Tebit kami ni boy orang ni anaknya nak ikut nyawa anaknya kalau anak ilang itu last mami listino lutia kita ini mungkinnya lutia kau missing Tebit ke ingat nawa ke kau ni silingar temaga agengke kelejen tayu ke sokoni imagine Nelson kami ni boy kau missing cutu status 74 as na tampu waktu filan aku jadi nai ilenya itu minyoi baterin status 74 as nampak apa kau sini new kimi itu nampak iramanu. Irobi ko, draw ni kaya gitu orang ko ya. Menaglo bonus kote setai. Jacqueline orono, Jacqueline neter ni pas mulai tasi kaga ko ingkian. Jacqueline pas 0724 aku 151 naga ko ingkian. Aktiviti tak ingkian. Kali jitu orang draw nato kara. Mana ji buti draw nato kini orang pini jatuh kita setai ni ingkian. Agitul juga tiga tiga jangan kara. Frederick Asante Karibu.

0: Clear and 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok
1: 107.5.5
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, 2 hit up calling.
2: 1440 data service ko gonin over se chegen nebo ILGG data bundles minutes and anko SMS agution gyo chino koa over se jiton inyo chinige and sign on yige yok tip kunduk chemege ak over ni makinige ko patil number nebo 340-8834 alag in over se ibun 1440 data service ko boto pingwa deals che yele ko nyilagenge and kilabitud ko 1GB data jebo site agenge yok tay ceiling tamanak sogol ko patil number nebo 340-8834 250 MB chabasa isek tip temagangwan iyalin siling tip tem gitsyoga ak 1.25 GB chibindi agusayat lono bagim boy iyalin siling konda mangmuta meeten kora ofas chemuchi al konyil chechang en kilabitut ku minutes chibota 45 minutes chabasa isek sumog chiyalin siling tip temagang 60 minutes chibindi agusayat lono bagim boy iyalin siling konda magagenge 250 minutes above 267, ELN 199 shillings. And to Nukiwa overs, in your 1 GB, Chibosai Tagenge, and ceiling tip Temagagenge. Ak 1.5 GB, Chibosai Sexomog, ELN 52 shillings, Kuwata 2 GB, Chibosai Sek tip Temagangwan, Chialin 110 shillings Kitsuga. Meeting Kora overs Chibo SMS, Olenyo Ru 200 SMS Chibabi 2 and ceiling Taman. Again, ceiling Sosom, in your 1000 SMS, Chibabi 267. Kubota 1500 SMS, chibo araweta genge, chiyo lin 101 shillings kitoge. Naile, over shijitan tugul, iyo lin till number, nebo 340-8834. En 1440 data service, kego ni goraboro indo, nebo ILG over shijitan chorwet, ananko number ngungage, kugibo isien baby number, nebo 40-50-437. Baby number, nebo 40-50-437. Account number in the number it's nimache ELG over in Norton. Yetinye goi mood and an gote butagatugul koi mochi bir simet kwa number 0114-888-444. 0114-888-444. Lewen Raini, 1440 data service, a senior chige overs, chigororon.
3: Aya, 1440. Ingen lagi waktu ayin big up ke yoga lenin 4440 ingkau itu mana anggal ni 1440 hal ini yang ini kan amgi aku juga ayin limba ke yoga amek ayin itu langsung main ni kebesa 4440 kila waktu nama milaya haya status 74 ash agam meten oh to mama ke aku tinggi tenaga ya terus jengko ni iur na ise kila rasulam Tetu tiat ko katoro re tegal langsung net kepe bertane bawa yang ngatai jaga mau net kala kaya amlan jaga ibi ye kacak te nenis memang ye ge. Kungku na ko karibu is karibu. Kaya ge testa ge neno laga ge ite kungku na nyona mea ta ge testa. Kaya mi ko mi ko yung maging ge ninye ge liune. Aya nyonyo ge testa tua. So kame te biking soko ni kame jaga ni jitu soko ni kame te ning number 2 status 74 ash number 2 Aku agak lejin jutu je agak tu kul, kaya itu magai drone otak, takut tu magai sek semua ku, engkau itu kaya beriat kaya drone otak, so ame jepi keju tungguni, cep-cepi itu agak-agak, engkau itu magai sek sosom kaya drone agi kau jepi taman abik sosom 16,000 agak tu kul, jutungguni mite bonus kora, mite bonus, ame jepi agak tu li jutungguni agi ger-ger isi meng, engkau itu kita ngan nakta tu kulle pap, kiti ok tu arapin jauh takut itu si moshe kuag. So, iba rainda neuni, iju tu status 74 ash number 2. Goroinye, status 74 ash, labatu duget number 2. Number 2, aragaraga. Yes. Tomi nyogora, mamiji na ako ingena ngota genge, taba amua. Status 74 ash number 2, wapi wewe? Daika ini semua cawangnya tiga kerdukan ni, agai draw, cumula, agai pikan kicungan pik sosom. Yes, kau tu tu miju tu kau berani nunggu miju tu, makan show ilegal tu tunggu ni status 74 aja. Kau kau miju tu iker ilegal, awak yang korah. Asal kau betitah sih kau berani tu, asal kau mat mani bicara tu, iya kau yang ke, enggak kau jenji jangan kau pisah. Ngamna teh no, naga teh sur naga mai tinje. Gua niki tagen ke nama je kicungan ni nam, si mengung status 74 aja number tu kila mtu ashike simu yake menda mne bajita age muji baishe isam jita simu eta kota ki baishe mamna te dagena muja te suni magenya ngna bana safari go minya itinya ne baya tel chutune ne baya tel bara e singu menyo ru ne ba safari go minyo ru ne baya tel yo nu nu nu ni cha ku tafuta pesa nani ama mijine leni ironio so long as umeingia ago epike namba nungu kwenye nota nikiwa kinrapine to madegesha kwa yungu status 74 ash laba toko idu get namba ngapi yes agere jitana kako ingia nakatombo ingia ndigure neli kongwe shem kongwe fancy kongwe robert kongwe masi kongwe sharon picho choko chutu nguni sinye nike ngolali hawa ndi wameingia tu sai sai na we pato iku hapo mekaa pano iku kipikiria aya pano chukua muta Neroni Wesley, aku le Wesley ini lagi metaga ni. Jadi mengikuti bicara ti, abah tapi jauh tagi ni. Ngan aku seta gigi tapi bicara ti. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Joyo, negit kayak aku sering bicara lepas tu raga raga. Kalau jadi tahu iya, namu astering bapa, amejarapi ni jauh kami selibut.

rib kayaknya nih buat ileni tono no cegil ke agi geror tinu aku ke ayah kau no tak cendera nebam stone roti cina kau kamu tajengnya dah kaya tak kaya nunggu tu stone ini dah kan ni mau jatuh mebaki ke ker duka ni ayer duka ni agi ay terus ay status 74 ash yes ngan mami jaga kerja sah orang cerita nak nyonya nunggu ni nih gure cale seni agi gitu naga kau yes cale tu agalis cale agalis ku bawa Marcela agan turu cakap buat nengku ni, anginnya nemi oi, ayah, doyo ime fungwa, wajah tuan nengoje, kiti aktor apa ni jauh tak gara-gara ka, yes kiti aktor apa ni jauh tengku ni, mekan show elemi taksi mengunggah gigir, singkut komenyo rilla batu kara ko mesti agak aku undra benege, doyo ime anda, so confirman. Watu kumi tayari wamepata pesa yao kutukuto miro iweke yu kama ujapata so kutukugenyo rukaigai metiam ni matitiam ameche kepe number 7 pande kepo 30,000 kepe number 7 pande kepo 30,000 yes arakaraka status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 yes kacham ini amua gira yale inaharakisha kwenye urubi kira pende kwenye mnyumendo kabisa hii ya random nimependa haka ikona nikora kile random so chutu kora imu jibuti bati ni mungu hako yu kwa priority netai mapike ni machine chita naka kwenye ona kwenye oru yes kije nge chuta tomu kwenye oru ki status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 nani atatufungulia iduka ngoya tuwe jita genge nyo ngoya tuwe jita genge amecha kwa itak 45 sikepe so geta ke lagi nama 7 yes mara si mengungko na iti tiongkoan nambah lo ma iti nambah 7 so gue aja jil 98 si gue nakta enen orang ni jita neta aki kure mas yak perisila che kago ingian asante sana testao ingian goro jita aki mami maigas che goro mgasit orang ni Wilson aki nak kago gil ke Wilson ingkoli kago gil ke Wilson kabisa hey ye wewe Aura ni tare gure wini kongo mese ka ikoni 47 shillings asante sana wini unaona uginyo yo tu ya kchugu kongo mese bas at least maya yes ngoro jita yani igere ni kongo tare sina ndana meji tu kulsi menya ko chel kitongan ko chel kole chel yani ndaji le jita kole chel ijile kitongan status 74 ash oroni rebeka oroni iv oroni kwet we asante maya kita setaya gomie. Oye, gini ya netomi nyo netomi.

Yes, wewe ni amebahatika kuingia, jaga kuingia ninguni. Ure tanui kongoi missing Miriam kongoi magazine. Ako magazine ni kuingia ninguni Jacqueline, Beatrice, Daniel, Emmanuel, Fiki kubata JBT. Picho jaga kuingia ninguno. Yes, chutu kimeje picho jang ako in ngipo ite pik tamani. Ge drug chunga rando mila ge piken kichunga kuno. Chutu araga araga. Star 448 ash la bata koi duket number. Ira saru duket number ga bika sanimi. Number 6. Star 448 ash number 6. Ebu kimbia. Tatyo wagiwa tunduketa ke tuku lingu no 11 mwenye wa kingian. Ira sta ira mami jage na takonyone. Mami jage na takonyone ira mano ka sanen nyu. Ngoroinye. Ngoroinye Star 448 ash number 6. Aya. Star 448 ash number 6 ka sanen nyu ngoroinye. Number 6. Wapi. Daiga shakuko sisi chakangit kegar sokoni. Aga meje ichapchapi ito araga. Aga gyo tunduket aga tuku ligeri laga ingian Star 448 ash. Labatakoi duket number 6. Ngurinye. Oranji tanaga ko ingian bwana gure Philip Alice. Chelangat. Hedwin. Kongo yi missing kip kura. Kongo yamu gawa. Haya. Anyarawat kumi ito jitagen tau majarabinik. Yes, semuanya anak batik saya kau ingat anak batan apa esa? Star 448 ash. Number 6 kan yang gerak. Aku yang tadi tunggu kau sekian untuk kau lanyon. Ingat kita agi nyoru. Star 448 ash. Lepas aku itu kan number 6 so. Orang ni cerita agi nyu. Kita draw ini agi pikan kita jangan pikiran domili. So nota mana legend saru ini. Cuma lagi kita jangan kau miss specific number segejeng. Lakini ni kwa ko drone barandom. Drone barandom eh? Aya. Star 448 ash number 6 kasa ninyo kanya gerinyo. Star 448 ash number 6. Nani atabatika hapo haraka haraka. Agiri tanakako ingen kikure Wilson kwa nge missing chalangata. Sante ya wano watu wili tuwa mingia saai. Anginye ni tuwa minyo anyon satarte ninyo. Star 448 ash. Aya. Ame je kita stay guna tak? Kita stay ke Indian? Kita stay ke Indian duga sejauh tak? Duga tak? Kita tu kalau negelewan mainnya we. Duga tak? Kita tu kalau negelewan mainnya we. Agi Indian. Laki ni kuni kau stay ni. Ame je kaya ker soko ni nonton ni pas soko. Ame je kaya ker soko huru. Eng star 274 ash. Kau leh jitu muai we je negi kere. Yes. Ame je kaya ker number kapi. Number 6. Ame je kaya ker number 6. Ini aku fungga number 6. Statu 74 ash number 6. Nataka mwenye anaitaji 50,000 ya fiketi. Aingi kijengi being mood. Agole kijengi tawa pijo otak mood korando mili picking. So jutu nguni. Ngoite saa nane kwa mili kekari yoto. Dege sheng mood ijege. Tosi jilili toke. Namsi mengungu. Statu 74 ash number 6. Goroji tanetai. Kwa ingiani. Statu 74 ash number 6. Mutu wa kwanza ni nane. Number 6 kasoine nyu. Number 6 kasoine nyu. Naya number 6 asaine nyu. Number 6 mami. Status 7 orani jitane taina ago chapchape tigure Bismet. Na Bismet utapata pesa. Hii lazima utaenda naye leo. Jita age kwa mospiga yengi tunganja kago ingian. Piga yengi cho. Yeah, soroni jitane igure Fiki, kongoi Fiki. Cha nione kati ya ladies na wanaume. Nani wako wengi kanyaro nyu. Kanyaro agere in Edina is ladies wanaongosa kwa wingi. Kongo missing. Status 74 ash number 6. Tumadege shikangwanu ijege. Jutu aragaraga. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6 kwa zeninyo. Nguro inye. Status 74 ash number 6. Agere Diana kwa higu waju 40 shillings. Eunice Sharon kwa jumisaya inege. Wana ume jamani. Wanaume mko wapi? Moti nyegi mano wanaume. Yes. Siat muji kase. Oroni kago it Philip Agrobat. Natilisti. Chebet kago jagene. Ay angoro jita age. Oroni Frederick Bungay. Bas. Ladies mukasa ne. Kage sirok. Nikama nyinyi jo mutawachua pila pesa. Status 74 ash to madenge shikangwano. Status 74 ash number 6 as in you. Tuo madagika shikangwanu keger dukani. Agweger dukani. Engdage shajota kichongani. Age I draw go notono. Status 74 ash number 6. Labatu aragaraka.
Labatoraga, Amejitani Chilinguno, Araka, Raka, Raka, Raka, Gito. Inam Simengung status 74 ash labatagoi do get number 6. Sitaki ulie, ujisumbwe imge, orange rabbin, imagine 50,000 koitun agomi bonus kabisa jagita banche gegreso goni.

ya sekolah mai kuki job ni tu. Kalau kaya go tu dah mai buat tu kalah. Buiwe tu lah tu kalah. Tiada tiada sampai sana tu bapa pernah memang aku minta nak syifiki. Kalau pun ada mau fire sana aku tiada nak tergagu tu. Buiwe cetak jok express ini betul tapra ini. Kita sihat kau tajuk film itu kita upcoming ini. Kita sihat nak ada di tiar beri kita upcoming ini. Kerap besar entah jok express. Nak tergagu betul tuan pagi limbas aku minum pilih. Kita mahu tuan kita kalau burdan is burdan. Burdan kita faham selangat digital mungkin. Among the legacy walk with the shit up Taji Femi Mitterano Fire. Yes, and I limited to get another number of Bob Materials go on 4.0. Emitted number was in Kishan and the county not to go 95.1 104.4.

0: ये समय से बीती जुदे बेदाना दरबा कौन फैंसी ना दरबा ना सब जी मजी ने वन गलियों ने ए जरवाना ने चर मांगे ने ए करूम करूम की बग बे जुदे के बर दरबा कौन फैंसी रो 2079 4312 ए ये सगी मजी ने वन गलियों जरवाना ने चर बाना ए Miten di buana je tindak ni kan nanti ada bagai tenggak tanda tinar buana. Ay, anyway, malam ni jitu nampak orang fancy dia tu ne. Agar orang tu setai ne, gambar tanda ganda ne. Ay, macam ni bingkang kita jaga agam muzik kuali so. Agar jitu nampak orang school fees for jadi orang nak shopping jebat 25,000. Tago jang duje miten so kono na. Ogo 25 shopping number 25,000. Tago miten school fees for jadi. Tago miten. Chill jitu staff for 48 ash. Agi tu le tiga tu miten number ata. Aga tukul number 1 2 3 nega jam aga tukul kita geni ona. Ama jitu jitu number conference lah tukul orang. Kita kasih story non. Arab langat Stephen Lee.
1: Hey.
0: Hey.
1: Ya muna langat.
0: Ami ten kumi kapi selangat.
1: Kini
0: I'm going to go to the house. Bye bye, kita siap buat nanti. Jadi naik video.
2: Abah tak kena buat nak. Kalau kemasi lara pura mula bumbu. Amal naik video nanti. Kita tak pernah kiam buat lagi. Tapi kita jijik, kita jijik kalau kiam di susu. Amal tu umur jadi Arab langa. Kita mau naik video nanti. Amal kau cem boleh buat nak. Suku aku susah mula tak boleh. Kena niaga tu dia buat. Suku macam ni. Kita tetap ni mesti jeli lupa. Kita kalau suku kemasi jauh kita tetap.
0: Kau lagi wesley.
2: Amidan.
0: Anyway, kita tu nak tahu ni, kamu kan lawyeri, kamu ini kan masing jenis orang, kalau ini, kalau ini kagak betul, orang kalau kita tak kelihatan, kalau cerita nak boleh ini, kalau tinggal ilgoya, maka sana orang ini mahu ke, mara kita ikut acut ke, lawi kita kengai, kalau ni lawi kita kengai mahu ke, kau mahu mahu ke cici, aku ini tiada kecubis ini orang, malang kita kecubis boleh sekali ni orang nanane, lagi ni. Tom kabit kita kata kalau mahu boleh sekali cubis yang suku siapa nanane, anak kita yang ke. Situasi ni kita jijah kan? Namun ki agi percaya kan? Nanti ni, kau mawai cubis ni, cubis. Mangir itu jas.
3: We, bahasa nemnya.
0: Nemnya jiji.
3: Orang nang kecuma mangir itu segar pun mesti segar mahalewe. Ia ni saya nagi nyor gesel lagi nazar tadi cecut ko buriyan lah bau tuga nagi, anakku utuh zat lah bau tuga gurir. Kau tengok kita nega hai dia, no. Ibe wek temu ke tu, tinggal lo tu kita nak barang tu. Ah, tengok kita nega wira buat na. Inya ni baru kau kita nega wira ni embo isek. Ti tengok negi ya el dia, no. Ni buat apa ni ada?
0: Kau kan bising kasar sana tegel ini, mager itu jas eh. Kita kita pun tegel ini. Yang kaki cubis kau no, na. Kau iya cukup bising afta ulang ini, eh? Anang kaki cubis, kaki cubis ni baru kini isek tamat jadi tentai. Kerja jisek tuan di jamit entah. Mungkin sekarang jisek hantar kerja jisek lah. Mama fikir tengah apa kembu?
4: Ya mungkin awal.
0: Ami kau ni?
4: Ni tadi ni ada kerja ni aja. Kalau lulus ni jasa aku kau mungkin kau ni agak ni kau agak kau ni agak ni cok. Kau mungkin mana nampak cijon kau ni kau agak. Lagi ni, maka orang agak yang kena kau cijon. Ia tak betul gitu. Tu baru sekarang kau mungkin kau ni tamun. Kau mungkin kau ni orang tamun itu tu sih yang macam cijon. Kau nak kau ni kau. Kan, kalau kita jijai tuan, tuh mana tuh kita orang lalak jijai guna untuk jadi tuan kicau. Kita mana tahu jadi tuan kan? Kita baru ni kau bawa kita jemput. Kalau kita orang kan, kita bawa kita mungkin kau yang jemput.
0: Mhm.
4: Mana kalau kita kerja itu, mami nak cara apa ni?
0: Kau missing?
4: lakini tibisiet kongen Jehova betut ine imuche kotakwosi tumbo nanga kilosie tumbo mwanu ketik ak kochok konyokwam look mekere ele kikol kit nemakararan kobokoru teta nemotinye makosa kimatabokoru teta nemotinye makosa akot inoni ngibit ereun kokimotinye tanyana makosa kiyoche kotilo biik cheng'omen chetinye akilit kongoi neo
0: kongoi mising aserisera mamafecte lomokab kembo chon engap chepto relia
5: wee ibinda
0: ee
5: Eyo matenye kama muma chwe vi Ile ni ke muma chwe jebore kichu kwa kakake
0: Mhm
5: Kekino si nyoke chukwate
0: Ehe
5: Yo Ter kineti ako cher ako ter chivisi
0: So imuch kuki kikine chepa weri yo
5: Amun chwe neti Amun chwe na Oh Ako weri yakine kipa kuyokta muke titi Ya kai muka tuta chita nego hai ngabuzet ka mukta hai ne tagar gai itin Abari leini gana ka mukta hai ne nego hai ngabuzet tu mudu tu
0: Mhmm
5: Ile go go hai ke Oma chak iti ka leji hai ron Dom nyo hai taap ka hai te Uwami yagi leki hai kiche ngeti kime nanto mkoro ngonyi Negi sa ame nyo hai taap cha ne kapa tuti ne to mke mutka tuti ta nage ka reichi
0: Kali joana
5: Ako ishe ake chako chikinta Yo
0: ke gidna age jubis ko ne tafaute
5: ke gidni ko gidna ke gidne yebare ngai ko e ngogi
0: ehe
5: ko ke jubis ko gidna ko gidna ngogi nai lagi numa baru ke ne ne go ya ngale
0: mhm
5: e ane ni era na amungi wa ko e tamu ke tute
0: mhm
5: ima taba ko e tamu ke tute wa chengu nonga ni ni era su ko ni na tengi tanya
0: Kongo misinga sana sana kongo misinga nataka kile Joanna so tawo le gigi aitu kuchantu kile ni enchi chona si amuns ki gigi nisi netae kigite abge le ngona kwa magosa nona ngo tinge le kwa magosa nona imoge within wiki tagenga na wiki sigoe kumoe monge were ageita kiga go be wiki nota ni kole nyege chubi sanye ei acha we karan buju
6: mga bandala
0: na ami komye karibu sana
6: ami kale mama ina in Bisa nak visit pun ke mana pun, bisa nak tapi tu bisa pun bisa lagi ni mah, mah itu. Kalau macam ni, sih nanti on, saya pasti rasa yang macam ni, ini sebenarnya sudah kesan. Kami tak kiri, kami tak kiri sah saja, tapi tak mahu. Kita minggu barat ni dah saya ni,
0: ini,
6: tapi dia cik kata kata.
0: Kau kan bisa kasar sah nanti lekaran, bujuk kasar ini, makanya network nengat mai gua sini tu siapa ni? So in agasi le moy tobi ga ko lele kitindo magosa agne chito ne gita eh ni yoba chi chi tenya lakini singe le gi bita agne mare njenes kiyo jo go iba gne chi chi in amasiki wa to tuga tuga cha chi get so agasi bi ga lo go lele ne ko lele kitindo gara in magosa chi chi no so go la kiyo jo go la tenga tanyi na gne karan ne ne lomba nyairobe ya
6: mula
0: sa ami komye ke ranje
6: Kita tahu kan, tu macam mana kita tahu kan, tu macam mana kita tahu kan,
0: Kamu nak sekarang ni pergi jalan ni, ayam awak ni, senang ni. Ingin berapa kosinya tu? Kamu rasa orang ni murungku, tapi mungkin dia tengok tahu yang tinggal. Soalan soalan. Kau kau mising asal dasar. Lagi ni, ni murungku tu itu. Lamun, kiki berjuta ni kiki, kau kira kau lagi kaya bahat murungku ni,
7: tapi
0: semata
7: kau kaya
0: agaknya cici nana ni. Cakap
7: Amune studio.
0: Baiba studio.
7: Ongoi kabisa. Ame jamage baiba kabisa. Amache kityo azaru era na leji. Amache kwaje boyishi. Agonyo kyanyi era na kwaje ba sai roge so. Chiku kitu na lecho tu. Kimi ole jana ina cho sigirie te banzo.
0: Mhm.
7: Kukin koger mali la kityo ngi bara bara. Kuba kurue ko wakta mali de jota ko sigirie. O amache ke virti mosike. Anta wa ispan do ngi tani ku ko tekso ku kachal marti mo chainde de bakar.
0: Gogo misika sade sana taje febelu Glintana Aye, kini dah najib gaya betul makan ada gaya anak aja. Weston.
8: Anso.
0: Iya sa.
8: Yang mana orang?
0: Amin jadi gua mienya kasih tu orang baca je.
8: Kaga gua ini waktu yang tu kita tu kita ni kasih lah tu kan. Tengok tu aku magi ni apa tu kan. Dia teta ni anso.
0: Eh.
8: Teta. Kau teta gua ni negara orang impor ye tak kau lihat. Aku tinggi tu lagi ni. Nampak orang gua ya orang gua negara orang tu kan. Nah, mereka teta ni memang dah gitu pun. Aku ni lagi kau antara mana? Ya, ibar mana? Ibar teta itu.
0: Kau lagi way, Western. Western. Nanyi nana gigi bar lagi ni negara anak gua lagi nyokot ilmuru ungkut kerja gua. Lepas mata gua gaji je.
8: Oh, kucon, kau makara orang tengok tak orang ye, tengok tak orang isu juga orang tengok tamu. Mana orang bosin je ini, orang ibar teta cerita. Abang mana orang isu bu, ini timur ungu orang makara orang dah bosan. Abang teta kau magi lele kau non lehi nama ibar gara. Mana orang dah bosan, mungkin dia tak boleh je. Mana orang dah bosan.
0: Kau enggak misi, sar sana tak lewat sana. Arab guru kata masa binti keruwe jadi mau aji lain dan dah agak binti ngalak jauh nak keluar agak cubi si lain hello NB kalau saya tak aku mabih tuan sa aku ni keru cici kau jangan mau asir kau lagi kiki cubi si lagi ni kau ingat agak asir sekali agak lengkok cakap ini so tak aku mintain pakang kau ni cici tu maka nama cubi si anak tan kau lagi atar kau nyisak la Arab guru kata
9: kami ti canggih bahasa kami ti teta begitu bawa mami. Om gembira kalau ini nol mami ini malu aje nanteta. Oh tenggeta teta mung harurja si beruri si. Kuinda ni beragi inda mai tadiya gublahan. Maka teta demi. Om mami tenggeta no ne anak iya bicara dua. Beri bawa. Jika bintang orang dah memperhati, agi mana kita boleh lebih ini? Kait dengan tapi ni kita heran. Jika bandar kita tak lebih lebih ini, tu kita sihnya boleh. Aku leh lewo biaya juang kau. Asyik kita berusaha sahaja yang kita kerjakan. Kita amnya tapak terasa, agni berterasa. Anu kita bujang dia, bujang dia, ya kita bisa. Aku memetua na dengan kita boleh nama ini kita asyik menyenun. Kau ini aja banyak cerita, nang kapan leh nang kapan mungkin, gua kacang polisi, asyik isi polisi cak. Eh nyuciga tiran, tapi eh nyuciga ni, amu mami waktu amu gitu. Yang ni, awak ya tengok tak, tengok kalau muka sihir. Ya kapan sah mesti kita, eh mai lebih canggih cubi, tak kau tahu muka panam di. Ah cubi sihir kau tiang dia, ayam ni tak, ayam ni nang kita tiang kami sa. Oh ayam ni muka cubi tak ini, dia antuk yang kami cubi sihir. Kami tu itu, mami tu itu, siapa yang nak lalat? Ya, ni tu bisu aku agak tu bila bila ni, ni agak tu bisu mati waktu. Amami tu itu, siapa yang agak tu bila bila? Nanti, alih ini kahane? Kalau ni malu.
0: Anem guna ni agak tu bisu kau nani?
9: Eh,
0: yang agak tu bisu kau nanti, agakin, agak ni bawa yang cici kau le. Kita, makos senodan. Kian ni kita makos senodan. Sekian siapa sih cik iko ba? Tut kita ke nyocik aja?
9: Iya ni, ni nyocik aja, ni nyocik aja, ni nyocik aja. Saya agak enggak tak mana tu sih. Lagi mana kalau muka ni kalau sudah beriin jalur diundo, yang dah ingat diundo. Amal sih dia nyawa tak kah, tapi dia apa lagi? Amal sih dia tak bisa.
0: Kau kan bisa kan? Saya sana buat apa? Pula, ya saya abg kat testai. Testai tu mama deh. Alright, kau kemana? Follow sana. Lagi ni kau itu argumnya, kau kiri kau ikut argumnya ini. Arab kau kat, kau lagi ini yang tap kat, kau lagi bagus ini yang tap kat. So muka saya kau kasih orang tiada kau muka saya tadi somnya tap kat ini gua. So muka jengah tu bahasa kiri ni, jangan ni kau makosa lagi nyanyi kau cuma lagi ni. Lu mana mahu tu atau kau asal kerja ini? Kau ni orang kedua kamu, lu antu makan nama no. Lagi ni nyanyi kau ramong kan? Asam nyai tak abgat, kau makin jauh gad. Anak sebenarnya tiada nih cuci sini, kita boleh sejauh dan marah ikan lagi juga. Tunggu jauh punya nih dah lina, mungkin nak hingga kita cipta.
10: Ngan siri. Ngany siri siri netomagai imwachinichi
11: siri netomagai imwachinichi
10: siri netomagai imwachinichi
0: yes ago notar go siri notar netomagai imwachinichi notar nga giwango kete go notar bala
12: well
0: chang dugu kabeza bwana chemi tene mwana jeta seta well ago tonge bose vituko ne gara tori jita muru nguta hapte tabu wana unafikiria rene anyway pokisi kwa rade joro rocha tukul chon jika kwa mwuchu kwa lise tisoko rade baso kwa murwa agere biki yoto jika kwa mwuchu kwa lige ni yoto na mita jita yoko kwa lige school fees focha kwa muna lincha nga bisa namba school fees focha au namba shopping mamita nungu tita nga kwa lisi maitanya agere mamita jita nga kwa lisi maitanyo na mita namba 7 al ak television mangu nalagali ama televig namba television ak soa light mamita jita nga kwa lisi light no mita nga genge na tare gure ne cosmos ka kwal so lende base vende tawse lagin tago mitena ge so amaji chil gi to star 448 ash amaji na mo star 448 ash amaji ti logo dina tago miten togol agira logo pigi bigi ko to makyal so ichi le star 448 ash amaji ti ligi nage cham kita ga tugu nage cham agira le tago miten ko namba shopping ko tago miten ma miten gi kila kitu ko miten so ichi le tago star 448 ash agira ti ligi nage cham Ngoti machi ya ljige soa light, sawa. Ngoti machi ya ljige television, sawa. So, ichi le star 448 ash. Star 448 ash. Agi tiltika tindaga echam. Agi tukul gitiog. Yani rayani wakitiogun. Inge le tamge mwon gili nchi na kagiyotu number 1, kagiyotu number 2. Kagiyat rayani tukul lere noni. Nage echam gitiog. Star 448 ash. Star 448 ash. Ayon, patiri kwa nambatiri nga kwa ljige simo iti. Kau kau jaga si mud, kamu minta jadi nak kau jaga si mud eh? Katil gitu baterik agengge, one touch kau nonton. Kamu isi insil lagi tak? 24 shilling sah. Kamu isi 24 shilling mud? Kamu minta jadi nak kau si mud kau besar. Nanti baterik yang kuning. Pungi sana. So ichilah star 448 ash. Til kita gitu kau nonton lagi cam. Star 448. Aino jadi tap shopping for jaga nombor 25,000 Wesley. Nelayan 180. Pungi sana. Kau jaga shopping for jaga. Kita kata tu negara macam itu kan hotel. Ya nunggu ni ya. Kau canggih barat beja jion. Kini negara macam itu lagi star 448 ash. Kau ikut ya star 448 ash. Tiap cerita negara macam star 448 ash itu dia number one. Star 448 ash itu dia number two. Cam dah tu kau di tu kau ni mungkin tiap tu kau. So ichi le star 448 ash. Star 448 ash. Engkau rujuk atau apa lagi cerita nangka kualis ensoko. Neng kita kata tu lagi abikael. Pungge zisan. Agar gal jika school fees forja. Nebata the 1,000 kwanza school fees forja kwa change igero ti limited mara mbili changa kabisa jeba school fees forja nabata the 1,000 changa misinga kabisa mega shot itelege ya men yoton kabisa saidi eita namba 3 na go 4 ichi le star 448 ash star 448 ash age tel ticket noted mega pongezi sana television nabata the 2,000 pongezi sana changa tu game denzo kona ni tilege nage cham gitio anything nage cham kwa gechi le star 448 ash Star 448 Ash. Aya nyoji tab shopping gara pongezi sana kachambi number shopping eh. Agere kaka give shopping kechanga bisa. Pongezi sana. Na watari gure nchos fat. Pongezi. Kichi le staff. Aya nyoji tab so line number 70,000. Achawe. So line number 70,000. Pongezi sana Mary. Mary na watari leti nambari nyin 075. Leti nambari nyin 075. Mary. Pongezi sana. Hey. Woga tile natai. Katile 29 shillings. Akwal sole ta 70,000. Tago mite sole ta gora. Me tenge lewo ka game number 1. Tago miten gora. Ogut number 2 tago mite television. Ichila ga tu nage cham ko gechi ni star 448 ash. Star 4 lewo maganye biga tile number bigi. Magere bigi tile number bigi. Mite bigi gora. Inye gute gechi ni star 448 ash. Star 448 ash. Agi tile ga tenge cham. Agar garu wajib ikhaya bisa jangan kau kenal buat api kau lelai nampak begi begi itu kemaya mati leci kau tu lebih kaya cang tu tem begi kau tu dapat begi begi itu kabisa chill bag star 448 ash dalam waktu tiga lagi baru cikai nampak begi begi nanti kau abi nampi ten barang kabisa star 448 ash star 448 ash till kila kitu nanti lagi cang aisyah pongkes si mai tap 25,000 hey aja Kiri lagi tu jitu gul kila kita negeri ni on star 448 ash agi tu le tiga titi negeri cham school fees for jaga no tenaga aku pungkis sana no tenaga aku gaya no tenaga gurian Samuel pungkis sana Samuel ichi lagi tu star 448 ash agi tu le tugu cham iten soko star 448 ash agi tu le tugu cham jami ten soko kita kat tugu negeri cham ugut pigi pigi kuto makwa so light kuto aku miten aga television kuto aku miten aga taga ichi lagi tu star 448 ash Agi til tiga tinota star 448 ash till anything nota negacham kita gatugo negecham staff of 48 ash agitil gitugeno tatigete negecham chamog gitugeno mchide onta sobit kenyor sigalo abi meten goindo agisekel serem kurenan vanso langat.
12: I am instructing all government agencies to expand reference to private security officers as watchmen or guards.
13: Mimi nataka kuambia ndugu zangu wale wameonyeshwa madharau wakuje tufanye kazi pamoja kwa sababu sisi ni kitu kimoja. Wakuje wasikuje, si wakuje tufanye kazi na fireman.
14: Nzuri kutili na mambo ya hate speech kwa sababu Kenya ni yetu yote. So ndakana watu wa National Integration Commission waangalie mambo ya hate speech kwa sababu kitaka inji yako kunawiri lazima uuse sera.
15: Logo yuwe have met in Touch FM.
16: Atinye kama ngune talibe baga sene ni mwetu kula leimi tesa ita managa yung nabaka kaskalenche isubi ko logo yuwe have met in kwa indogo ngete Touch FM. Naibu wa kwa nenda Ezekiel Sarem. Kago ngata President William Ruto kipakenge shikioto kipa serikali ko isto ka inet watchman agad yetio ko walel aka inet no zonabu private security officers. Kamwa Ruto kole ka inuti joto ko kikipa ishe yinka sarwege. Chekito ma konyor kamu gete mwani ni bako tonon chigei ago manyalu ko ta kipa ishe nginguni. Kamwa ine ngaleju kankwa itu yete nko taburo riyote aga afisa yetu tokchapa sekta noton nebachi chake chesire elibu shektiptem agatisaba.
12: I am instructing all government agencies to expand reference to private security officers as watchmen or guards. Ile maneno ya watchman ilikuwa ni madharau ya mkoloni. Vile tulimsafirisha mkoloni, nyinyi sasa sio ma watchmen. Nyinyi ni private security officers.
16: Kangat kora President Ruto kampuni shekikisi jesire kibaishie te kibaitini jota kukanyi tinga tute kiyotok chiba kibakenge ini tonon jini kibaitini agogachi kibaitini jota melekwe kenyal jini jege. Kama Ruto kule kampuni taketukul nebistaye ngatute nato kutuito sagargonye tinato gane ba ngatute kim.
12: Mimi wakati wa tarehe moja mwezi wa tano nilisema mshahara ile inaitwa minimum wage iongezwe kwa 15%, 15% additional. Lakini nimeambiwa ya kwamba kuna kampuni nyingi ambazo wamekwama na hawajapandisha mishahara yao kwa hiyo 15% tuliyopendekeza kama serikali. Pia kuna wengine hata hawalipi hiyo minimum wage. Wanalipa watu hapa shilingi 6,000, 7,000, 8,000 na huko kwingine. Sasa leo nawaambia mambo ni matatu. Sheria ya taifa letu la Kenya inasema ni kinyume na ni unyama mtu kulipwa chini ya minimum wage.
15: Touch FM to get up calling
16: in logo yugala ko ka ko ma deputy president professor Kithure Kindiki ko le ko gonda serikali rabishak silingi shake billion sa samakso gol chota chota tik seta borati nwe ge che kya ko tel sa county no meru aso ko bit ko te setai anan ko te stai tik se nyam ko ngalali county no meru kan kwai tu ye ta gundi shaka che bioso chota ko grassroots women ko sa mine mengi ga ko masata ko ti serikali ta president William Ruto amuta kuna tin ba isho ni chota ke banda ta che ko sulai ko sweke tertere enke met komugula.
13: Ile pesa ambayo serikali ya Kenya imetoa ya kuweka lami ambazo zilikuwa zimekwama na lami mpya, sasa Meru County peke yake tumetoa bilioni 39 ya kujenga barabara mpya za lami katika constituencies zote za Meru County, katika constituencies zote za Tharaka Nithi County marabara pia salami. Na mimi nataka barabara kati ya hizo nyingi ambazo tunajenga, najua kuna zingine ambazo zinaunganisha kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi, kwa sababu nataka tuendelee kufanya biashara tukiwa jamii moja. Hii ya Meru Tharaka Nithi Embu, hii area yetu, home area yetu, tunataka tuhakikishe kwamba tume support serikali 100%, kwa sababu hii serikali ni serikali yetu.
16: Kasa mine kura kando ikalak chamite kwa masanotu na opposition ako vitune kwa masanotu na Mount Kenya kumangea korobe un serikali ole kaira kenda isa sisiete ne kui barchiche kando inda tapcha maitap DCP Rigathi Gachagua enge kwa loo kubun ngalalu tikchige.
13: Mimi nataka kuambia ndugu zangu wale wameonyeshwa madharau wakuje tufanye kazi pamoja, kwa sababu sisi ni kitu kimoja. Wakuje wasikuje, si wakuje tufanye kazi na fireman, tufangane kwa hii serikali, wengine tuwatafutie bendera wakuwe mawaziri, wengine viti kubwa kubwa, si sisi ndio kusema sasa unakaa kwa mtu anakutusi, akuheshimu, anakudharau. Na hii madharau haijaanza leo, hii madharau imekuwa kwa kiasi, lakini mimi naona siku ya madharau iko karibu kuisha. Sasa tunaenda katika siku ya heshima. Wale ambao walikuwa wanatudharau wanaenda kutupigia saluti, kwa sababu naye Mungu ameamua sasa ndio wakati wetu.
15: Touch FM to get up Colinchin.
16: Eng kasarata ko ka komange kundi tap kwanye chemite engi bagenge not ne bafaya man women brigade agunare ki ko masanot ne position negale himangungala luti ki jaba ka uliye tapi ka pemet ne kata ko nu waluti keter aga choto ke basergali je nyalu ki sulda engi me tasukabit ko nyur taretet pi ka pemoni kungala lin ko masanot ne bameru ko sama kando ko bun ko maswek tugul choto ke babalatet kungala lete tutik choto ke babandap tai ko chibi ka pemet ko istoy ke ngala luti ke bo che matare tigim kates kole yekita kingele initiate ne one mita ko tie jege deputy president professor Kidure Kindiki kotes tae ko number 1 no tane ba deputy amu koko barge gando na teni ago go nyor chame tenge met ko mugol kale re ki kando de tab dcp ne gale tese tae ne na tangala lutik choto ke boru yandi te agap chet no tane ba pi ka pe mete.
17: Na mwenye hapa anafikiria Kidhuri anaweza ondolewa ati sijui kwa sababu ya namba ama nini, tuambie leo tukiwa wamama hapa, Kidhuri ameonyesha utendakazi wake na akona support across the country. Nataka kuambia Kachagua, ukiweka hapo kutukana rais wetu ametufanyia maendeleo, watoto wamepewa pesa ya nyota, saa hiyo wamefanya maendeleo, wewe ni nani ukuja uturekebisha hapa na ukabila wako hata una heshima? Message yangu kwa Rigathi Gachagua, hakuna kazi unatufanyia, kazi yanye unafanyia ni ya kufanya watu wagawanye, na usigawanyisha wa Kenya. Wa Kenya wote ni tribe moja, hakuna Mkikuyu, hakuna Mkalenjin, hakuna Mjaruo, sote ni watoto wa mama moja na baba moja.
15: Touch FM to get up Kalenjin.
16: Kagusa minister ne babaisho ne kabar Geoffrey Ruku mengi ka kandoi ko pun Mount Kenya ko matkoyan ko ngalije getene ki deputy president komandai je keteng serikali akutak chike ko masanotne bo opposition kasamine kandroi ka Mount Kenya ko subetye kutik ab deputy president professor Kidure Kindiki ago kaji tietne amat president William Ruto ingleven ishetne on mitai kongalali nende tengo masanotne bo meru ko mwa kole kogo barge hatepta ba kashagwa ne ko tagi ko sase kandroi ka lake jotak chibo opposition aga chama ishe kwak chibo bolatet missing jotak chibunu ko masanotne bo Mount Kenya.
18: Na vile vile mimi naomba jameni, wewe nje mbimo tuli, wewe munya, wewe rene kevuti, kunja pande ya Mount Kenya East tufanye kazi pamoja, kunja mkae chini na Professor Kidhure Kindiki. Professor Kidhure Kindiki hako tayari, he is the deputy president of the Republic of Kenya, na yuko tayari kufanya kazi na nyinyi. Wacheni kuenda kwa kona ya utaperi ya watu, ya mtu ambaye hako na madharao. Vile alitukana William Ruto, vile alitukana Professor Kidhure Kindiki, ndivyo hata nyinyi atawatukana kila siku. Na jana nilisikia mahali alikuwa aliwatukana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Huyo mtu aende nyumbani asiende, akae nyumbani asikae.
15: Touch FM to get up Kalenjin.
16: Enga sarata oga ko mangke kandro inda tap chama itap DCP no toke ko rika tika shakwa ko gimit ko le ko kandro chodok chobo opposition ko bendi ko tuitos ke ako mang kandro inda tagenge ne wendi ko belchin ke ngachare tapa president eng lewe ni shiet ne mita so ko bit ko belke ak president William Ruto ako istoy nende ten kandro ina tete. Enga sarata ko e shokora ko le mamite ngalekab zoning eng chamaishekab bolatet chemite Mount Kenya. Kabinito kasarta ne kokotestai kobit ngalalutik cheterter angomwa ine kole nyalu eng chamaishek alak chemite Mount Kenya kobut chamaishekwak akoti chamait nebo DCP yekitokyin kelewenishet neo nemi tai. Kamwa ine ngalechu eng mengatenyu eng komasta nebo Munyoro kangwai tuiyet ak kandoik kobun Subukia chebunu kaunti noto na kaunti nebo Nakuru.
19: Hivyo mimi na encourage hawa kuja tusaidia. Number two, mambo ya voter turnout, candidates wakiwa wengi, kwa sababu mimi nataka watukue rais, wanisajie watu yote. Na mimi nataka niseme hakuna zoning katika area hii na Kenya, sisi hatuna zoning. Ile kitu hatutaki kupigania ni ya rais peke yake, tunataka tukubaliane. Hii vyama ya hapa mlimani ni karibu 30, karibu 16 wamenitafuta usiku, nasema tumesikia umesema utamuomba Justin Muturi atuite pamoja, na wamefurahi sana. Sisi tunataka wale chama yote ya one term ya hapa mlimani, Muturi atuite zote, tutengeneze coalition ya hapa mlimani ya vyama ya one term.
15: Touch FM, tugeta college.
16: Kagola sakobaibaenje village manager sakobun komaswek cheterter eng county nebo Bomet. Serikalitab William Ruto akobo ne koibwat icheket akolipan chicheng melekweke chebo kila arawa chebo silingishek 3,000. Kamwa ichek kole notok ko kabarunet nemie eng serikali kole ibwati icheket akomakchin ichek konyor sobet nekararan ako nebo tekisto. Ako kamwa icheket kole eng tai ko kimakonyoru kiy ako kitesetai boisioni chotok kiite. Kamwa kole eng tai ko kimakonyoru kiy ako nguni kotinye amune neboiboichin kobun serikalitab William Ruto. Kamwa kole kosubkei ak boisionik chotok chebo bandaptai chetesetai kosuldae President William Ruto, konyalu kelewen inendet eng taminyi nebo aeng amu tindoi inendet takchin ak maget nebo kowal sobetab biikab emoni. Ibwe logoiwechu eng kainda sirindet nebo logoiwek eng kaunti nebo Bomet.

0: Mwenzi, ini tukura kitukoso na yikwenye gile tools inu nitaga missing gumi uneno no missing baisyo na missing in counties. Tools me unen anu kituka agosto nane nitaga right. Alright, right. Alors, guérite notre collègue, on a dit que nous ini tukura kitu kwa sana sula ini nasa nipa conference line kuna otake ninyo rwana eki kwa ingwa undane gile tu usini taga ngwiti kitu kwa sana kwa mwemba isi yeti in county kukaipu tenano atu speaker nji gile wani governor ajota nji kanyo kwa wita governor ana MCS kumagu iti to baisi wani nato nika wale jiki kwa sana ni egonge rangen in top 10 egonge rangen in top 10 ago the only county not again all right meet and trans yeah yes counties oyenge ajiko gimu kora kitu kostone ne gerangene in top 10 and na jotok jabo ragging and not again nebo counties and performance so kobor win in it again meeting counties to go win by sionige anyege the most improved county ko Mandera. Yes, the most improved county ko Mandera. Not talking about improving gonna get to go standing. So nitoga aguna toge and near totin missing go line not in about conference line. Aguyo not totin in on talking about conference line, agimo tin your wang to go nigga to go standing, and to liotin meeting him. Righty atonin Mr. Oletina, agimwango tin your one kumye. Karibu sana Oletina.
1: Go, Kunyanya mwoyo ni tukukena pare kabisa in county, especially our county Narok, Togo Rapstool. Mi baramaroje kungu kichabe nyupo yot, kema mando kwa kichab kichukuti, awa kichabu neguti tengumasi, kwenete mami tenetieti, mami galbati, mawendi gari, Kono chitaga kumare mato muruga. Kono kumare kai kipa kore nyungawe. Mami chene kune. Aad, oteba nyone. Ne, nyoka betika hundi nipa naro. Osi mante kalba tore. Eri bos, niki kwa sene maam, kinda pitisho. Kene le gigo hai nipa hori nyuan. Imbutu. Kondra ginote. Kongo tuto kwa hai kondra mbukumo gengi. Kondi amayai. Kogile nilibare Livingston wai ne. Koni ya mayai. Ah, tuku kecha ninyu. Kewe karabati. Mishi vitali nilige zwa medigin. Kelebu wa kwa kondero echi kukwibi meja wuma itukul. Nekibi manetu kuchan itukul.
0: Yes.
1: Asuko mege meji. Indanae anakono kisa. Kuma mi maipa hatua. Mi nagi ginte chezo itiroyu. Then Dogoro, Vimora, Kogago, Buzambi, Aware, Zambu, Osco, Koyamiga, mean the meeting done. Then Skeleton, Togo Nam, Buka, Legiag, and say, Homewire, your leave or your three toy governor Dutu administration and ye. Mogin, the minister of all, Mogin, the law, Walter. Mogging John Tool. She gave me that way. I knew the governor.
0: I knew it. Yes.
1: Kiri join Kotel Dutu. Then you are going to Roditu John.
0: Again, Letina.
1: Magara Arane me. Wekile wanda ambole kita lagi ya ke kongoi.
0: Okay. Alright, Jim. Alright, tegiru lombo 104.0. Kagile wa Michael Leone, lakini itakuwa sawa. Game we teaching itu kidogo, itakuwa sawa tu. Ruto, agi mwano itinyuru wongo mnye?
1: Muna inbana derer.
0: Bye.
1: Aya ngalega so eta nyiko nyone off and on la ini agere kuni kwa waka maiko kake kwa wako nyone ngunya kwa wako yiko nanti nyone wako pete ya wanyo wako pete mata yiko se niko yiko uko mkwa munde tuche niko yiko nulai netakara kwa mamu wako mkwa yengi chana ya niya pote sani ni toki menji kika paraste imi yonu ya Jepas sukul, kita naik ni panen kapse. Kau ni juga sih, kini barasta ini tu ni ke lego ni barasta ni lemi rusia orang kau sih tu jodoh nak awi. Kau kini jepa mana jepas sukul ke? Nalega kau ni sah imbuan terer. Kau kini cuma cegoi. Kita naik na blame ni kapisa. Kau neta kau kapan na agen siye. Kini barang kapisa kau ni tu kecang jepa kau lini kau. Kwa leta pita kwa muni timende ni tugu kinyolo ongo muskabana tugu kumate ya ni magot peshot kukurkabana ulenji na tugu chungechop tugu chungu mevitisa ya ni chua mnyechu ni chega kubarga ondisi chuchoka pita utko kukuni kechele wa nikule pitu uchacha nalega mandelo ishi wan mamibe kwa ondisi osi nda nikipche kukurkari ini kukutile ni pe Siapa dusta bayi sih ni? Bukan ada sih anak aku ni tuh je leh. Nong kami ni betul pun leh. Ni kau orang mami dia kan dia ni. Okey, okey lagi tu. Kau baru gol le. Kau kau kongen mana MC ye gol le. Mami dia ni. Aku buat ni ravi ni. Kalau kau makan tau gol le. Buat tan cek je. Cuma kau buru buru ni. Kalau mungkin sendiri kau strict kau. Kalau kau MC ye. Kau kau join juga mana? Kau kau asyik kau ni. Ama uce sanya ni. Lagi ni kau bagai tengkom barat. Yang ni ni tak ada dulu kau kau asyik. Lagam macam. Ayah, anak aku bih korat bukan. Jadi, oh, bawa ni pun orang. Kau nak kita rasa kau asyik ni. Kau macam asyik ni. Tiba kau tini gitu nu. Yang ni kau kira berapa? Mana kau orang tak tangge bih tu nalega. Ingin ni kau lihat tu cuci. Kau macam dah tinggal tu. Kau rumah tu kau mama at kau le. Jadi, kau asyik ni. Waktu ni asyik ni. Kau macam asyik ni. Kau bawa. Amungi kini kau asyik ngaji dengan kau tini kelekele. Pampi kau tini. Kau beluel kerana kau nyokoh aku cinta. Ya ni atau yang lecok tu. Kau pernah kau sirupi ketua nasi kerana kiki ketua nasi kerana bu maratat. Pakai sahih mami gini tu seta. Ia resi leh. Uang tu kau cukup tu dengan kau tiup kau pernah. Kau pernah kau sirupi. Kau bija benti kau tini. Lagi ni ulrik tu kau cek cek cek live buaya. Ya ni kau nak cuma kau saja jatuh dosa kau beli benti lagi. Agar ada kau sihat ni minggu nang kau agar kau cinta tu tu seta engkau undi.
0: Icaroti.
1: Mungkin kau buat tak jangan nol. Kau buat tu alai terer, guru kau ter ni asing je tu di beli seniman. Amami tu guru cek tau guru cepat sih tiar sahih tiga sih. Nampak kau di. Kau macam tu guru nampak ego ni cawai impas jadi ni ni. Kau 9.9 billion, ravi ni cepat buat nampak man. Kau man guru kau gitu lembu rezeki nak ager baca ni tau guru kau ni. 9.9 billion, lagi ni cawai MP 150 million. Aku tau guru cawat lagi itu boleh sih. Nampak jangan kau mat tau guru. Nampak jatuh aisy. Karung kau ni in CS ni buat ini, buat no, Mr. Brown, kau nampak kau sekarang kau jaga perus factory, karung, Rab Brown, no anggal lagi, uang ni macam anggal lagi separation, kau ni karung, mau kau sekarang kau itu dah selesai.
0: Alright, okay, alright, jamu angit juga, Girwi kau ni limba 104.0, si tenaga ni, jamu angit juga tu, asyik juga ni, ane juga, Girwi kau ni limba 104.0.

Alright, jika lagi orang yang tak jangan luang kali seruan ikunan. Alright, jika sini nak tengen meeting yang ana agi lagi tu ke.

1,254. Kwa 2 years siling isheki chota ke 1,254. Ako chota ke chuko pona se. Ale chichita ne toma itiltikete. Labatun tiltikete no tegene mi number 5. Chita nega itiltikete. Ako toma inyurugut. Pona se. Isekin anangetin itiltikete no tegene mi number 5. Sirigi tiongan kwa ichili star. 274 ashe age tiltiket notege nengunget lagini enyi lagini enyi inge ni lagut komeri pia jita gi rikki gasi notege negi so manji kut komeri pia enye